0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Surujagra. Pagi hari ini cukup beda menurut saya. Kenapa? Karena masih mendung ya. Dari jam berapa? Dari dini hari tadi sampai dengan saat ini informasi-informasi hujan itu terus masuk. Seperti di Simo Surabaya yang banjir, lalu di kawasan Cerme Gresik yang masih hujan juga. Bahkan tadi di Sawahan Surabaya itu juga masih hujan sampai dengan saat ini. Informasi dari pendengar yang saat ini ada di lokasi gitu ya. Nganjuk pun juga sepertinya kayak nyetrum gitu ya, masih mendung-mendung saja. Kalau di Jombang, di Tulungagung, Kediri, Madiun, Bojonegoro bagaimana? Apakah sudah ada info ini hujan atau mungkin hanya mendung saja sama seperti di Nganjuk? Nanti boleh diupdate ya. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Nah, Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Surabaya ya, yang sudah diguyur hujan, bahkan sampai ada yang banjir juga. Tadi info dari pendengar yang di kawasan Surabaya. Lalu Kang Zen tadi juga sempat update karena lihat ada live di Rogo Jampi, itu Banyuwangi ya, itu malah banjir. Nah, beberapa titik sudah diguyur hujan, semoga Nganjuk juga ada kiriman hujan gitu ya. Masih pagi sekali, jam 7 lebih 7 ya saat ini. Saya ke gatekeeper Erika.
3: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hajir, masih terkait dengan sate kenul ya. Ternyata belinya itu di Peterongan. Mm-hmm. Peterongan Jombang. Oh, tadi di sana itu juga full sekali. Mm-hmm. Saya kayaknya pernah baca info dari Pak Hajir itu ke sana sepertinya sudah sering beli sate kenul ke Peterongan Jombang ya. Karena ini bukan kali pertama, ini saya pernah baca juga info dari Pak Hajir itu beli sate kenul. Bener apa enggak ya Pak Hajir, atau beda orang ya? Lokasinya sama di wilayah Jombang, Peterongan Jombang gitu. Ini tadi bungkus saja, tidak makan di sana karena mungkin lokasinya penuh gitu ya. Ini tadi bahkan belum mandi tapi sudah keluyuran karena Jombang mendung dingin. Jadi apa namanya, langsung berangkat aja, yang penting sarapan pagi dulu ya Pak Hajir ya, mumpung nggak ngantar anak sekolah. Ini kan hari pertama, minggu pertama libur semester genap ya, jadi pagi-pagi sudah cari sarapan nasi sate kenul di wilayah Peterongan Jombang. Sementara itu saya terima informasi juga terkait dengan stok darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri. Hari ini hari Senin 22 Juni 2026, untuk stok darah golongan A 11 kantong, kemudian B 39, O 58, AB 12. Jadi jumlahnya ada 120 kantong darah. Nah, ini untuk jumlahnya bisa berubah sewaktu-waktu ya Seru Jagra. Apabila Anda membutuhkan permintaan darah bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri, Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri, atau yang ingin donor darah bisa langsung ke sana, karena untuk informasi jadwal donor darah keliling hari ini belum kami terima. Kemudian saya terima juga informasi disampaikan oleh Bapak Imam, ini tadi melintas di Simpang 4 Begadung, ramai lancar untuk arus lalu lintasnya, juga tidak ada hambatan pagi hari ini. Mbak Alia ini tadi menanyakan ya Is ya, untuk hari ini apakah ada pemadaman listrik agar bisa jaga-jaga gitu ya. Ini kan akhirnya jadi apa ya, kewaspadaan tersendiri ya, meskipun nggak kemana-mana, kalau ada usaha di rumah, kemudian melihat kondisi yang saat ini PLN juga kerap kali melakukan pemadaman bergilir seperti itu, kan akhirnya membuat omset mereka turun, kemudian juga harus apa namanya, siaga, waspada, mengantisipasi juga ya. Betul. Ada yang harus beli genset karena nggak bisa, kan nggak bisa ditentukan ya kondisi seperti ini sampai kapan, kan dari PLN sendiri tidak bisa memastikan sampai kapan. Nah, ini yang punya usaha pun akhirnya juga mau nggak mau harus beli genset, harus mau nggak mau putar otak untuk gimana biar tetap bisa apa ya, tetap membuat jalan, ya? Customer juga puas dengan layanan meskipun terbatas ya, waktunya terbatas, ada pemadaman listrik. Ini tadi Mbak Alia sepertinya berada di wilayah PLN WLP Warujayeng ya Is ya. Ini berada di PLN WLP Warujayeng. Memang hari ini Senin 22 Juni 2026, ini ada jadwal pemadaman listrik itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Cukup lama memang, tapi pemadaman tersebut dilakukan secara tentatif ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Namun perlu Anda perhatikan untuk Anda yang berada di sekitar 14 desa yang dijadwalkan padam ya pagi hari ini. Ini ada di Desa Ambaron hingga Desa Kuniran, Kemlokolegi, Mabung, Katerban, Bukur, Patian Rowo, Kencong, Kedung Rejo, Demangan, Jambi, Gebang Siwil, Sambirejo, Waung Baron hingga Stasiun Baron. Untuk Seru Jakarta mungkin ingin tahu detailnya list 14 desa ini apa, karena kan kalau kita baca kadang juga apa ya Is ya, ini tadi desa apa gitu, apakah desaku ikut. Nah, Anda bisa WhatsApp Gatekeeper, nanti lebih jelasnya detailnya akan kami sampaikan kepada Seru Cakra. Kemudian saya terima informasi, ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Sutrisno melintas di Jalan Raya Kedodo Nganjuk dari wilayah Nganjuk Kota, pagi ini akan mengarah ke Madiun Kota. jalur bawah saja, nanti akan disampaikan kembali kira-kira di Jalan Raya Saradan kemudian hingga wilayah Madiun Kota seperti apa. Namun dari Nganjuk Kota sampai di Kedondong arah Bogor ini juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar, cuaca disampaikan juga cerahis.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
4: Surabaya kabarnya sudah hujan ya pagi hari ini isinya.
0: Betul.
4: Ini memang beberapa hari terakhir kan sempat gak hujan sama sekali.
0: Mm-hmm.
4: Atau di wilayah Jawa Timur ini nyebutnya HTH, hari tanpa hujan ya di musim kemarau ini.
0: Mm-hmm.
4: Dan memang untuk perakiraan cuaca mulai dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni itu informasinya ada potensi hujan lokal. Tapi hujannya ini memang tidak merata di Jawa Timur is, namun ini bisa terjadi di beberapa daerah dengan topografi tertentu ya. Memang tidak dalam durasi yang panjang dan juga tidak merata, namun setidaknya ini bisa mengobati HTH yang cukup panjang sebelumnya ya.
0: Yeah.
4: Hari tanpa hujan pastinya kering, ada sebagian orang yang membutuhkan pasokan air. Kemudian dalam periode 21 sampai dengan 23 Juni ini apabila daerah sedulur cakra diguyur hujan kayak Bapak Amin tadi, itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, tampung airnya, gunakan dengan bijak dan tetap waspada. Ini kita garis bawahi is, hujannya sekali lagi lokal, tidak merata dan bergantung pada topografi masing-masing wilayah. Kemudian kenapa kok di musim kemarau tetap ada potensi hujan? Ternyata ada siklon tropis Mekala namanya ya. Siklon tropis Mekala ini yang mengakibatkan di musim kemarau ini masih ada potensi hujan lokal. Sementara itu kemarin ada Mas Kaizan dari wilayah Prambon Nganjuk menanyakan apakah hari ini khususnya sore nanti ada pemadaman listrik guys. Kalau kita cek Prambon Nganjuk ini masuknya kan PLN ULP Nganjuk juga ya. Kalau sampai dengan pagi hari ini belum ada info sih ya is ya, adanya yang ULP Warujahyeng ya baru pagi ini. Nanti coba kalau ada info kita sampaikan kembali, atau mungkin juga bisa terus update info melalui Radio Cakra Krisna dan juga media sosial kami is.
0: Terima kasih Erika Dwi dan Danti Danila.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: kalau tadi kita bahas HTH ya Is ya, hari tanpa hujan. Ini ternyata nganjuk itu masuk dalam kriteria yang sangat panjang. Ini periodenya 30 sampai dengan 60 hari. Jadi kita masuk dalam HTH yang sangat panjang ya.
1: Lama berarti ya.
0: Iya, lama banget. Karena kalau untuk HTH ini ada beberapa kriteria juga ya Iis. Dan kita masuknya yang di sangat panjang, 31 sampai dengan 60 hari. Tidak hanya Kabupaten Nganjuk, tapi juga ada beberapa daerah lainnya, di antaranya Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Lumajang, kemudian Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, bahkan Malang. Ini Malang juga HTH-nya masuk kategori yang sangat panjang, berkisar 31 sampai dengan 60 hari. Nah, masuknya wilayah kita atau Kabupaten Nganjuk dalam daftar wilayah yang mengalami hari tanpa hujan sangat panjang ini akhirnya menjadi indikasi ya Is, bahwa musim kemarau di sini, di Nganjuk ini sudah mulai menguat. Maka dari itu, sedulu cakra ya, dimanfaatkan dengan baik periode perkiraan hujan lokal mulai dari kemarin sampai dengan besok 23 Juni 2026. Yeah. Geser info lainnya, kita juga kembali mengingatkan bahwa di Nganjuk ini masih ada event dari rekan-rekan Polri ya, Hari Bayangkara ke-80 ya Is. Betul. Ya, sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, lokasinya ada di alun-alun Nganjuk, ada 150 stand dari rekan-rekan UMKM. Selain itu juga ditambah dari rekan-rekan PKL pedagang kaki lima, itu juga banyak di sana. Ini boleh dimeriahkan ya sedulur cakra. Mungkin yang awal pekan sudah butuh hiburan, hari Senin dianggap yang paling berat ya Is, biasanya dalam satu minggu itu. Yeah. Ini monggo nanti bisa kunjungi Basar UMKM atau Pasar Rakyat yang sudah dibuka sejak tanggal 19 Juni kemarin dan berakhir pada tanggal 28 Juni mendatang. Iis.
1: Terima kasih, lanjut ke Erika.
2: Waduh, ini adek Akila sudah semangat sekali mau berenang katanya.
1: Oh iya, staycation dia kayaknya.
2: Iya, minggu pertama liburan semester genap. Ini kan sudah diajak ke Bojonegoro kan sama Pak Muhammad ya. Akhirnya ini tadi saya dikirimkan video Pak Muhammad, itu adek Akila sarapan pagi, kemudian nanti dilanjut dengan berenang di fasilitas hotel wilayah Murno Bojonegoro Is ya. Saya lihat videonya tuh suasana di sana juga segar sekali gitu loh Is ya. Segar, makanya di Akila pun juga semangat untuk berenang pagi. Apa enggak dingin ya? Apa jangan-jangan airnya yang air hangat gitu ya. Kan ada sekarang banyak ya. Kalau berenang kemudian airnya sudah hangat gitu. Jadi kan enak ya, kita yang berenang itu tidak kedinginan ya, meskipun suasana cuaca di sana ini cukup dingin, tapi airnya dibuat hangat ya. Sarapannya apa ini? Sarapannya itu ada dalam kotak, oh nasi kotak. Saya kira kan snack gitu ya, ternyata setelah saya buka makan nasi kois ya. Jadi memang ini isi tenaga untuk berenang pagi ini.
1: Siap-siap sekali.
2: Iya ya, siap-siap. Lah ini kakaknya mana ini? Kakaknya gak ikut ini, atau kakaknya masih tidur ya? Nggak ada nih, di video kan sekitar juga nggak ada, hanya berdua saja. Ini apa namanya, kolam pribadi ya jatuhnya, karena nggak ada orang lain selain Pak Muhammad dan Teh Akila.
1: Ya Senin ya Pak ya.
2: Senin, meskipun sudah masuk libur semester genap tapi masih cenderung sepi karena mungkin fasilitas hotel juga ya. Jadi sebagian mungkin masih terlelap tidur atau memang belum memulai aktivitas. Lalu ini tadi dari Pak Chandra Budi menyampaikan, hati-hati yang melintas di perlintasan rel kereta api Nguyangan, ada mobil mengalami trouble gitu ya. Mobil trouble atau sampai mogok di pinggir jalan ya, pas di perlintasan rel kereta api. Ini tadi dibantu petugas yang jaga palang pintu itu ya, didorong gitu Is ya, biar gak sampai mengganggu perjalanan kereta api. Membahayakan, merugikan pemilik mobil kan. Jadinya dibantu ini oleh petugas jaga

0: palang pintu didorong agar bisa apa namanya lewat dari perlintasan itu. Hati-hati di sana, arus lalu lintas ramai, kemudian tapi lancar saja, mendung untuk suasana dan cuacanya pagi ini. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Yusnandar, ini tadi berada di jalur tol Nganjuk arah Surabaya. Ini tadi arus lalu lintas disampaikan juga cukup lancar, tidak ada antrian ya. Di Getol Begadung Nganjuk cuaca masih sedikit redup, Is.
1: Oke, baik, terima kasih Danti dan Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Iya, hari Senin awal libur ya, Suruh Jagra ya. Saya coba sapa dulu yang putrinya juga libur. Halo, Pak Hajir.
4: Iya, Mbak.
1: Sudah selesai makannya, waalaikumsalam.
4: Sudah, Mbak.
1: Alhamdulillah. Loh, ini sudah di jalan lagi toh?
4: Iya, mau cuci mobil, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya, ya, ya. Gimana Pak hari ini? Menyenangkan?
4: Ya, kegiatan ya menyenangkan sekali. Kegiatannya kan libur. Nganter sekolah.
1: Tapi tetap ini
4: bapaknya enggak libur, Mbak.
1: Bapaknya pun enggak libur ya.
4: Malah minta liburan dulu, Mbak.
1: Oh, gitu. Ya betul toh Pak, kan liburan. Pas libur juga.
4: Iya. Akhirnya saya nggak libur.
1: Oh gitu, ikut liburan.
4: Gimana? Yang semua saya.
1: Lagi, ya. Jadi akhirnya mau liburan hari apa ini?
4: Ya abis ini berangkat ke Tawangmangu sama Sarangan.
1: Oke. Siap. Rencana jam berapa? Agak pagi kayaknya oke sih.
4: Jam 9 nanti. Ini mau
1: gitu ya. Harus nginep itu kayaknya, Pak.
4: Iya, pasti, Pak.
1: Mau via jalur tol atau arteri saja nanti?
4: Biasanya tol, Mbak. Biar enggak terlalu.
1: Iya. Ngeringkes waktu, Pak. Nanti berarti turun di Dumpil ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, dari Dumpil ke Magetan mungkin nggak terlalu lama.
4: Ini kok kelihatannya, tak lihat mendungnya ngajut, kelihatan dari sini mendung, Pak ya?
1: Iya, masih mendung, Pak, ini. Belum cerah ya?
4: Belum, ya.
1: Loh, Pak, ini Surabaya banyak yang banjir loh, Pak. Kayak yang di Simo itu banjir juga hari ini.
4: Iya, ini kelihatan kalau dari Jombang kan kelihatan yang gelap yang mana.
1: Iya.
4: Terus Surabaya ini agak gelap banget ini kelihatannya.
1: Kelihatan ya dari situ ya.
4: Iya.
1: Iya, Pak. Hujan deras di sana.
4: Enggak, alhamdulillah, Mbak, buat siram-siram apa nih? Tanaman.
1: Iya. Apalagi kan juga hawa di sana kayaknya panas juga toh. Jadi mereka bisa sedikit merasakan hawa dingin.
4: Oke.
1: Lalu lintas lancar?
4: Apa? Gimana?
1: Lalu lintas lancar?
4: Alhamdulillah, Mbak, lancar. Ini tidak ada hal-hal, semoga ya tidak ada hal-hal yang mengganggu di jalan, Mbak. Lancar-lancar saja, selamat semua.
1: Amin.
4: Ya.
1: Baik. Siap aja. Hari ini tuh kalau saya dapat info hanya di kawasan Nganjuk, Pak, kayak di Baron gitu. Kalau yang di Jombang belum dapat info ini, Pak.
4: Siap. Ya, alhamdulillah lah.
1: Iya, jangan lupa nanti sebelum berangkat dicabut semua dulu ya, Pak ya.
4: Nggih, cekelekaken mawon.
1: Lah nggih. Lah nggih to.
4: Nanti mari nyaker kalau pulang.
1: Oke, lebih aman ya Pak ya. Oke, oke, baik. Monggo dilanjut Pak Hajir.
4: Inje, terima kasih Mbak Is.
1: Sami-sami. Hati-hati di jalan ya.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Libur telah tiba, sudah cakra bagi anak-anak sekolah ya. Tapi bagi para pekerja, tidak ada libur. Hari ini awal pekan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin tetap bekerja, terus semangat ya. Anak-anaknya yang di rumah dikasih mungkin apa ya, kesibukan. Entah itu tugas apapun itu ya, tugas bersihkan rumah, tugas berkreasi, atau bagi ibu-ibu yang di rumah nemenin anaknya, yuk bikin kue yuk, atau yuk bikin cemilan dan lain sebagainya, berkreasi yang membuat mereka itu tetap produktif dan memiliki kegiatan daripada hanya main gadget terus. Nah ini malah bahaya ya kalau gadget terus. Jadi kasih mereka itu kesibukan kalau memang belum bisa diajak untuk liburan ya, karena terkendala orang tua yang lagi kerja, salah satu kerja entah ayahnya atau ibunya, atau terkendala lain sebagainya. Jadi dikasih kesibukan saja. Jangan lupa untuk tetap semangat. Pagi hari ini saya Isatin menemani aktivitas Anda bersama dengan Danti Danila, Mahbub Jamal, dan Erika Dwi.

0: Komposisi dari Dewa 19, judulnya Roman Picisan, yang baru saja saya putarkan di jam 7 lebih ya. Sekarang lebih 38 menit. Saya ke gatekeeper Dandi, silakan.
1: Kalau untuk hari ini sendiri, Iis, kita juga terima informasi dari rekan-rekan BMKG melalui rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur. Untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Kemudian esok dini hari diperkirakan cerah dan tetap ada peluang hujan ringannya. Kalau untuk suhu udara berkisar dari 13 sampai dengan 32 derajat Celcius. Yeah. Untuk kelembapan udara berkisar 49 sampai dengan 100%. Untuk angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 32 km per jam.
0: Baik.
1: Ini harap waspada, ada potensi hujan meskipun intensitasnya ringan saja ya Is ya. Sepanjang hari berarti pagi, siang, sore, malam sampai dengan esok hari ya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan info dari Bapak Sigit. Sebelumnya menyampaikan pagi ada laka lantas di pertigaan traffic light Dongdet. Ini kabarnya yang terlibat itu roda 4 pick up sampai terbalik.
0: Oh, iya. Sama apa ini?
1: Kok kendaraan lain tidak disebutkan ya Is ya?
0: Okay.
1: Hanya roda 4 pick up sampai terbalik. Ini maaf terburu-buru, belum bisa kasih dokumentasinya ya. Tapi kabarnya ada pihak terkait di TKP. Mungkin maksud beliau petugas ya.
0: Yeah.
1: Kita tunggu dahulu untuk detailnya. Nanti kalau info yang kita himpun dari pemberi informasi sudah lengkap akan kami konfirmasi kepada pihak kepolisian Iis. Ada Bapak Tri Isbianto ya. Ini juga mengirimkan informasi Surabaya deras sekarang. Daerah Simo Manunggal.
0: Nah,
1: enak ya. Adem beberapa hari terakhir kan gak hujan ya. Tadi kalau yang Bapak Amin itu Surabayanya mana? Sama gak kayak Bapak Tri?
0: Itu Sawahan ya.
1: Oh Sawahan. Beliau. Ya ya ya. Kalau Bapak Tri ini kan infonya daerah Simo Manunggal.
0: Okay.
1: Kalau Bapak Amin tadi Sawahan ya. Sama-sama hujannya pagi hari ini enak. Ini beliau kabarnya mau melanjutkan aktivitas atau perjalanan dahulu.
0: Nah,
1: ya Bapak Tri monggo. Kemudian kita juga kembali ke info yang masuk tadi Bapak Sigit ya Is ya. Terkait dengan kecelakaan kan beliau menyampaikan pick up-nya itu sampai terbalik. Nah, kita tanya, ini kendaraan apa lagi Pak yang terlibat? Kurang tahu, soalnya sudah banyak warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Kita konfirmasi dulu ya Is ya, mohon waktu nanti akan kami update kembali infonya.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas daerah. Nah, pengungkapan itu merupakan hasil dari pengembangan perkara narkotika jenis sabu yang sebelumnya diungkap pada 11 Juni 2026 lalu. Dari hasil pengungkapan, pihak kepolisian sudah mengamankan 2 orang terduga pelaku. Inisialnya WS, 37 tahun warga Gurah Kediri, dan WY, 40 tahun warga Wonotirto Blitar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 210,3 gram sabu, lalu 2,5 butir ekstasi, dan 266 ribu butir pil double L. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan membenarkan keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran narkotika di lintas daerah oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk ini. Menurutnya, keberhasilan ini adalah wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran narkotika yang merusak generasi bangsa. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafiz Dian Maulidi menjelaskan pengungkapan ini berawal dari keterangan perkara yang telah lebih dahulu ditangani. Setelah mendapatkan keterangan itu, petugas langsung melakukan pengembangan intensif hingga ke wilayah Kabupaten Bojonegoro. Di Bojonegoro, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial WS di sebuah kamar penginapan wilayah Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro. Dari tangan WS ini, pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkotika. Tidak berhenti di Bojonegoro saja ya, petugas terus melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Kediri dan mendatangi 2 lokasi yang berada di kawasan Kediri. Di 2 lokasi itu, polisi menemukan 2 paket sabu dengan berat masing-masing 100,27 gram dan 100,8 gram, timbangan digital, serta 280 botol pil double L yang masing-masing itu berisi 266 butir. Pengembangan kembali dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk hingga ke Kabupaten Blitar, di mana petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Kanigoro Blitar. Dari tangan MY ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3,76 gram sabu, 2,5 butir pil ekstasi, telepon seluler, serta 1 unit sepeda motor yang diduga berkaitan juga dengan aktivitas peredaran narkotika. Saat ini, AKP Hafiz menyampaikan pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua terduga pelaku dan seluruh barang bukti sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Nganjuk untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

0: Sudah sampai mana Surujagra perjalanan Anda? Saya update info dulu ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Arif ya. Ternyata beliau juga melintas di Simpang 3 Dongdet Nganjuk Kota atau traffic light Dongdet Nganjuk Kota, menjumpai juga adanya insiden lalu lintas yang disampaikan oleh Pak Sigit. Okay. Kalau informasi dari Pak Arif, untuk insiden tersebut ini melibatkan mobil box dan juga sepeda motor. Kalau dari Pak Sigit tadi menyampaikan mobil boxnya itu sampai terguling, terbalik gitu ya, bukan hanya terguling tapi sampai terbalik ya. Nah ini tadi ternyata mobil box tersebut terlibat insiden dengan sepeda motor. Informasi awal dari Pak Arif yang kebetulan juga melintas di sana. Belum bisa on air ya untuk saat ini Pak Arif, namun saya juga kemudian tadi menyambungkan ke rekan-rekan yang ada di Polsek Nganjuk Kota maupun juga ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Nanti coba kami tanyakan ke media Satlantas ya, ke grup ya, agar lebih bisa cepat segera ya. Ini dari rekan-rekan kepolisian mengupdate bagaimana kondisi di lokasi, kemudian korban luka atau mungkin juga ada kendala lainnya. Sementara itu pagi hari ini kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Darwoto. Ini ternyata Bapak Darwoto kehilangan SNK ya. Pagi hari ini melaporkan ke Cakra Krisna, beliau warga Mabung Baron Nganjuk. Jadi untuk SNK tersebut hilang, yang hilang pada hari Minggu, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 di area SLG Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Jadi barang tersebut ini atau STNK ya, STNK diperkirakan jatuh kemarin hari Minggu itu di sekitar SLG. Untuk seluruh cakra yang mungkin berada di sekitar SLG ya, biasanya melintas di sana atau sering berkunjung ke SLG, kemudian menemukan STNK roda 4 ya, mobil Suzuki Katana warna putih dengan nomor polisi AG1218 atas nama Bapak Wahyudi ya. Ini bisa langsung melapor ke Radio Cakra Krisna, nanti kami sambungkan kepada pemiliknya yakni Bapak Darwoto warga Desun Mabung, Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Jadi hilangnya baru kemarin, tapi dari Bapak Darwoto ini juga langsung membuat laporan gitu ya Is ya, membuat laporan sebelum kesini juga sudah ke polsek setempat gitu ya kemarin sore, kemudian pagi ini beliaunya datang ke studio Radio Cakra Krisna untuk juga menyampaikan kehilangan STNK mobilnya. Berharap semoga STNK mobilnya tersebut bisa segera ditemukan seperti itu ya, tidak sampai membuat baru. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Jamil, ini tadi melintas di Jalan Raya Pace Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai dengan kendaraan pribadi, cuaca cerah Is.
0: Terima kasih Erika, lanjut ke Danti.
2: Ada informasi traffic yang disampaikan oleh Ibu Ira, ini ada di wilayah Papar Kediri, cuacanya juga cerah ramai awal pekan kali ini, harap waspada, hati-hati banyak yang kencang-kencang. Kemudian ada tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Hadi, kalau beliau ini kirim sebuah share lokasi ternyata masih sampai di wilayah Prambon Nganjuk, Iis, arah Kediri. Ini juga lumayan ramai pagi hari ini, harap waspada, untuk cuaca juga cukup cerah. Satu lagi info ditambahkan Mas Hamsah, pagi hari ini suhunya 27 derajat Celcius. Ada di wilayah Tanjung Anom, pagi-pagi sudah terasa mulai hangat ya, 27. Ini biasanya kalau di wilayah Malang itu 27 derajat itu kalau sudah lewat jam 12 siang.
0: Oh, panasnya sana.
2: Panasnya sana. Di sini masih cukup itu ya, pagi sudah mencapai 27 derajat Celcius. Tambahan hanya di rumah saja, sejauh ini juga aman, tidak ada hambatan.
0: Yes. Terima kasih Danti dan Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda melalui 0852 9001 061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Sudut Jakarta. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing. Kabarkan informasi menarik di jalur yang Anda lalui dan juga aktivitas Anda hari ini. Semoga lancar tanpa ada hambatan. Silakan berbagi info di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Update informasi Erika
1: terkait dengan adanya insiden lalu lintas di traffic light Dongdet ya, atau simpang 3 Dongdet Nganjuk Kota. Tambahan informasi yang kami terima, kabarnya ada korban yang mengalami luka yang cukup parah isinya. Belum kami ketahui pasti korban yang mengalami luka yang cukup parah ini laki-laki atau perempuan, kemudian apakah dari pengendara sepeda motor maupun juga dari kendaraan mobil. Ini tadi dibawa ke rumah sakit terdekat seperti itu. Dari rekan kepolisian juga ini tadi belum menyampaikan keterangan resmi ya, okay, terkait dengan insiden pagi ini seperti apa. Ini tambahan informasi juga dari pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Iwan yang juga berada di sekitar lokasi. Untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit, tadi terlihat mengalami luka yang cukup serius gitu ya. Nah ini jadi belum kita ketahui apakah masih dalam proses perawatan atau mungkin juga ada kondisi tertentu yang dialami oleh korban. Apabila sudah ada informasi lengkapnya, akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Daus melintas di depan stasiun Baron Nganjuk ya. Baik. Kabarnya untuk saat ini juga tidak ada antrian kendaraan. Biasanya kan di sekitar stasiun itu kalau ada kereta api yang melintas, antriannya kan lumayan panjang. Jadi kita yang melintas di sana harus sabar. Ini tadi juga lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca cerah mengarah ke Surabaya, jalur arteri saja, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima informasi dari rekan-rekan BMKG, Is. Ini terkait dengan peringatan dini cuaca di Provinsi Jawa Timur ya, berlaku sampai dengan nanti jam 10:30 siang. Ini masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Ada beberapa daerah, di antaranya itu di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Sarirejo, kemudian di Kabupaten Gresik, tepatnya di Balong Panggang, Benjeng, Cerme, dan juga Menganti. Kemudian di Kota Surabaya ini agak banyak, makanya tadi juga sudah ada dua lokasi yang diinformasikan hujan ya. Ada Sawahan dan juga Sukomanunggal ya, kalau nggak salah tadi. Dari Bapak Tri dan juga Bapak Amin. Nah, kalau kita cek di kolom komentar Facebooknya Cakra Krisnais, ini infonya Surabaya juga sejak Minggu atau sejak kemarin juga hujan. Berarti sudah dua hari berturut-turut hujan ya di sana. Ada yang menambahkan info sama kayak Bapak Tri. Ini dari Bapak Soleh di Sukomanunggal, deras untuk pagi hari ini ya. Ada juga Bapak Miftah, pantes hawanya ongkep di Nganjuk.
0: Sekarang gak kebagian.
2: Iya, Surabaya hujan ya pagi hari ini. Dan memang kalau dari perakiraan cuaca rekan-rekan BMKG, Surabaya ini menjadi kota yang paling banyak wilayahnya berpotensi hujan ya. Ada di wilayah Rungkut, Wonokromo, Tegalsari, Sawahan, Gubeng, Genteng, Sukolilo, Tambaksari, kemudian di wilayah Tandes, Wiyung, Dukupakis, Gayungan, Jambangan, Tenggilis, Mejoyo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Sukomanunggal, Sambikerib, dan juga sekitarnya, Iis.
0: Terima kasih Danti dan Erika Dwi Kitkiper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sudah Cakra, ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106 1,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin. Di ruang gatekeeper ada Erika dan Danti ya, yang siap untuk menerima segala informasi dari Anda. Kabarkan terkait dengan insiden lalu lintas yang di simpang Gedung Bedet Nganjuk ya. Bagaimana untuk pantauannya tadi, apakah ada korban? Kabarnya ada yang sampai mengalami luka juga. Ada yang mengupdate tadi mobil pick up begitu yang terlibat dengan sepeda motor. Semoga korban juga bisa segera dibawa ke rumah sakit ya. Ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Betul, sampai dengan jam 8 pagi lewat 17 ya, yeah. Kita masih tunggu untuk informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian yang ada di Salantas Polres Nganjuk, karena sampai dengan menit ke 17 masih belum ada respon maupun balasan dari petugas. Namun kalau dari info awal Bapak Sigit tadi, kabarnya sudah ada petugas di lokasi ya. Kemungkinan masih dalam proses penanganan, evakuasi, dan juga untuk pendataan ya, laporan lengkapnya. Baik. Nanti kita tunggu dulu infonya bagaimana. Kemudian informasi lain kita juga ditambahkan oleh Mas Akib yang melintas di seputaran daerah Kediri. Kandangan juga cerah, ramai aktivitas di pasar. Tadi sempat melintas di area pasar Kandangan Kediri juga ramai, harap waspada dan juga hati-hati ya, banyak yang nyebrang jalan. Kemudian informasi lainnya ditambahkan Bapak Barudin Pare, ini cerah juga Masjid An-Nur Pare Kediri is. Cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai, dominasinya lebih banyak kendaraan roda 2. Ini kayaknya banyak yang sudah mulai berangkat kerja ya, jam 8 pagi. Kemudian kalau untuk kendaraan muatan barang masih sedikit informasinya yang melintas di wilayah Pare Kediri.
0: Baik, terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit, PLN melakukan pengaturan operasi sistem yang berdampak pada penghentian aliran listrik di beberapa lokasi, salah satunya ini di PLN ULP Warujeng. Rencana hari ini jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore tentatif sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk yang padam nanti

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Erika.
1: Ini tadi ada yang menanyakan untuk pemadaman listrik di wilayah Nganjuk ya Is ya. Kalau untuk wilayah Nganjuk sementara waktu belum ada info ya Is ya. Untuk wilayah mana yang padam. Yang ada tadi dari rekan-rekan PLN WLP Warujayan itu sudah share beberapa info terkait dengan pemadaman listrik yang ada di wilayah jangkauan PLN WLP Warujayan. Tapi untuk PLN WLP Nganjuk ini belum ada informasi yang disampaikan gitu ya. Belum di-share pagi hari ini. Termasuk juga di PLN WLP Kertosono ya, itu juga belum ada informasi terkait dengan apakah untuk hari ini pemadaman listrik bergilir masih ada di wilayah Kertosono. Kalau Warujayan ada pasti Kertosono juga masih ya Izia. Kertosono, kemudian kalau untuk wilayah Nganjuk kan ini juga ada, cuman beberapa saja gitu kadang ya. Kadang seperti itu, tapi ada satu

0: momen yang memang ada beberapa wilayah yang cukup banyak terdampak pemadaman tersebut. Jadi nanti kalau ada informasi dari rekan-rekan PLN setempat akan kami sampaikan ya, Seru Cakra. Kami unggah di akun Facebook juga, atau mungkin langsung lapor menanyakan ke gatekeeper itu silakan. Kalau memang kami saat ini tidak menerima adanya jadwal pemadaman ya di wilayah Nganjuk, tapi kalau memang lokasi Anda sudah padam ya Is, ini bisa dilaporkan seperti itu. Bisa dilaporkan saja. Jadi Anda di wilayah mana, kemudian padam dari jam berapa, nanti akan kami sampaikan ke rekan-rekan PLN setempat apakah memang betul ada jadwal pemadaman untuk wilayah tersebut, kemudian apakah ada wilayah-wilayah lain yang berpotensi terdampak ya, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi disampaikan ini tadi oleh Bapak Haryono, kebetulan melintas juga Is di simpang 3 Dongdet ya, atau traffic light Dongdet Nganjuk Kota. Untuk korban yang mengalami luka cukup serius ini tadi laki-laki, kabar yang beredar warga Sidoarjo gitu. Informasinya ya. Kabar awal ini laki-laki warga Sidoarjo. Namun untuk informasi lengkapnya ini tadi akhirnya saya tersambung dengan Kapolsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, Kompol Jumari SH. Beliau mohon waktu terkait dengan data lengkap. Mungkin masih dalam proses penyidikan dan juga pendataan secara detail ya. Pemeriksaan saksi di lokasi kan juga penting dilakukan ya, melihat kondisi insiden pagi ini juga cukup parah ya Is, hingga mengakibatkan korban mengalami luka berat kemudian dibawa ke rumah sakit. Korbannya laki-laki, kabarnya beredar warga Sidoarjo. Sementara itu saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Suwarji di pasar ini ya, pasar hewan. Biasa kan, ini pasarannya apa sih? Saya kok juga lupa ini. Tanggal ini ya. 22 Kliwon.
1: Oh iya iya iya.
0: Bener ya, biasanya kan Kliwon ini Pak Suwadi selalu update ya di pasar ini. Pasar Kliwon Brebek ya. Pasar Kliwon Brebek ramai sekali. Jadi pasaran ya, kambing-kambing itu banyak yang dijual di sana seperti itu ya, sehingga cukup ramai. Pada harap hati-hati untuk seluruh jalan yang melintas di kawasan tersebut. Untuk cuaca disampaikan juga cerah Is.
1: Terima kasih Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, Sri Jagra, ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto pada periode kedua pemerintahannya. Unggahan ini viral di Facebook ya. Unggahan itu juga menarasikan bahwa pasangan Prabowo dan Teddy diyakini dapat membawa Indonesia menjadi lebih makmur serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2030. Untuk memperkuat klaim itu, unggahan menampilkan foto Presiden Prabowo bersama dengan Seskap Teddy serta foto bersama Nasaruddin Umar yang sedang berbicara di depan mikrofon. Kemenang juga dalam unggahan tersebut mendoakan agar mereka itu bisa bergabung di pemerintahan kedua. Tapi jangan percaya begitu saja Sri Cakra, karena berdasarkan penelusuran tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian Agama maupun Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menjadi Wakil Presiden Prabowo pada periode kedua pemerintahan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto Menteri Agama dalam unggahan itu identik dengan dokumentasi mengenai pernyataan Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa pesantren harus menjadi ruang yang aman dan baik bagi anak. Dalam konteks aslinya, Menak tidak membahas pencalonan Teddy Indra Wijaya sebagai wakil presiden maupun isu politik terkait pemilu 2029. Dengan demikian, klaim yang menyebut Kementerian Agama menyarankan Seska Teddy Indrawijaya menjadi wakil Presiden Prabowo pada periode kedua merupakan informasi yang tidak berdasar atau hoaks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi pagi hari ini disampaikan oleh Mas Diki, ada di daerah Kota Kediri, Iis. Mm-hmm. Ini informasinya semampir juga cerah, cuacanya lalu lintas juga ramai. Kemudian masih terus berdatangan pertanyaan terkait dengan pemadaman listrik ya. Okay. Hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Mohon waktu sedulur cakra, kalau dari rekan-rekan PLN ULP Nganjuk masih belum ada info ya. Jadi untuk Anda yang tinggal di daerah yang masuk dalam wilayah ULP Nganjuk, ini mohon bersabar. Namun demikian, kalau untuk yang PLN Warujaya, informasinya ada kemungkinan pemadaman di wilayah Kecamatan Baron dan juga Kecamatan Patian Rowo ya Is ya. Mm-hmm. Ada di Desa Baron, Kuniran, Kemloko Legi, Mabung, Katerban, kemudian di Patian Rowo itu ada di wilayah Bukur, Kencong, Kedurejo, Demangan, Jambi, Gebang Siwil, Sambirejo, kemudian di wilayah Waung Baron dan juga Stasiun Baron Nganjuk. Untuk waktunya ini sekitar jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, bisa tentatif sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mengingat kemarin itu juga sempat ada rencana pemadaman bergilir di wilayah ULP Nganjuk, tapi nyatanya tidak jadi ya. ULP Warujaya itu juga tidak jadi atau batal kemarin karena ternyata kondisi sistem masih memungkinkan. Yeah. Namun kalau dirasa tidak memungkinkan, mau tidak mau harus dilakukan pemadaman bergilir. Kita tunggu dahulu, nanti kalau ada info dari rekan-rekan PLN kami sampaikan. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Erika.
2: Saya terima beberapa video terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di Dongdet Nganjuk Kota ya Is ya. Yeah. Ini tadi yang pertama dari Bapak Mujiono mengirimkan sebuah video. Ini saat posisi kendaraan mobil pick up terguling. Oh. Ya, terguling di lokasi kejadian. Mm-hmm. Kalau saya lihat ini ternyata mobilnya itu dari arah barat ke timur Is. Jadi yeah, dari arah Madiun menuju ke arah Surabaya. Pas di dekat traffic light dari arah barat ya, barat ke timur. Namun ini tadi saya pikiran saya kan ini ya mobil pribadi, ternyata mobil pick up ya Is ya. Ternyata mobil pick up yang mengalami insiden pagi hari ini. Ini tadi dikirimkan sebuah video mobil pickupnya itu terguling gitu ya. Mobil pickupnya terguling kemudian mengalami mengalami kerusakan yang cukup parah itu di bagian depan, kemudian untuk bak terbukanya belakang itu isinya seperti barang-barang ini sih ya,
0: putih-putih kayak gitu apa ya?
2: Iya, seperti triplek atau mungkin gypsum. Tidak, barang-barang tidak terpakai gitu loh sih ya. Tapi juga tidak bisa kita menyebutnya itu rongsokan dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang banyak barang yang disimpan di bak terbukanya itu seperti itu. Jadi enggak spesifik mengangkut apa gitu ya Is ya. Mungkin barang-barang yang tidak digunakan itu ya. Jadi harap diperhatikan sejak yang melintas di sana, karena ini tadi tambahan video dari Mbak Tiara sedang proses evakuasi. Jadi mobilnya itu diderek ya Is. Mobilnya diderek, dievakuasi, dibawa ke Polres Nganjuk untuk dijadikan barang bukti dan juga penyelidikan lebih lanjut. Baru saja kami terima dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi, terkait dengan insiden untuk pagi ini ya di Jalan Raya Nganjuk Surabaya masuk wilayah Kedung Pedet atau Dongdet ya kita menyebutnya, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk. Jadi mobil pick up ini ternyata dari barat ke timur ya, dari barat ke timur dengan kecepatan yang tinggi di sebelah kiri. Nah, bersamaan dengan itu itu ada kendaraan truk yang parkir di badan jalan sebelah utara. Ini posisinya searah, jadi barat ke timur juga seperti itu. Jadi kemungkinan kendaraan truk tersebut ini menabrak kendaraan truk yang parkir di badan jalan itu. Karena kerusakan itu paling parah di depan ya, mobil pickup bagian depan. Jadi mengalami kerusakan, bahkan hancur untuk kendaraan mobil pickup bagian depannya. Pickup ini proses evakuasi, truk diamankan di Mako Satlantas Polres Nganjuk. 3 orang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Untuk identitas korban ini belum disampaikan langsung oleh Ibda Wabi, apakah betul ini yang tadi kan infonya warga Sidoarjo ya, apakah betul salah satunya warga Sidoarjo atau bukan, ini belum ada identitas detail ya terkait dengan 3 orang atau 3 korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Nah, ketiganya ini apakah juga dari pengemudi kemudian 2 penumpang, ini juga belum kami ketahui pasti ya, atau mungkin warga yang berada di lokasi kemudian terkena gitu, karena kan ini posisi pickupnya terguling gitu ya Is, ya kan takutnya mengenai entah ada yang kebetulan melintas atau bagaimana, belum kami ketahui pasti. Tapi ada 3 korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Untuk informasi lengkapnya ini nanti akan disampaikan kembali oleh Ibda Wabi Irfan Izzuddin, beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Is.
0: Baik, terima kasih Erika dan Danti.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya 37 juta. Nah, khusus untuk pendaftaran secepatnya, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah ya. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi 0851-1317-9212. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Parung Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: cakrakan kepada hati yang baru saja saya putarkan. Sedulur, Anda sudah lewat di jembatan Canger atau belum? Karena progresnya sudah dipasang tralis atau pagar, pagar yang digunakan untuk mengantisipasi atau mengurangi tingkat insiden yang tidak diinginkan di ruas jalur tersebut. Jembatan kembar ya, jembatan kembar Canger, perbatasan antara Kota Batu dan juga Mojokerto yang dipagar dengan tinggi kurang lebih 2 meter lebih, menyusul tragedi insiden bunuh diri di sana. Dalam 1 bulan ada 2 tragedi itu ya. Itu menjadi sebuah alasan utama jembatan tersebut dipagar. Saya ke telepon dulu. Halo, selamat pagi Pak Maskur.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana ini?
1: Tak biasa, piket.
0: Piket toh.
1: Tunggu di pinggir jalan ini.
0: Wah, tapi sudah sarapan toh?
1: Loh ya sudah no.
0: Sarapan apa hari ini Pak?
1: Hari ini sarapannya soto ayam Lamongan ini.
0: Nah, sampingnya jenengan itu ya?
1: Iya.
0: Oke, mantap-mantap. Pak, ini tadi di Nganjuk itu mendung, Pak. Kandangan sempat mendung, boten?
1: Masih sedikit cerah, tapi agak redup ini. Tidak mendung, tapi kok ya agak redup. Kok ada mendung, sedikit nutupin matahari.
0: Kemarin hujan nggak di sana?
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak hujan ya.
0: Oke, siap. Monggo infonya dari kandangan, Pak.
1: Oke, untuk info dari sekitar pasar kandangan, alhamdulillah ya. Untuk arus lalu lintas masih cukup ramai, namun alhamdulillah masih tetap lancar, mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Kemudian untuk aktivitas pasar, hari ini agak cukup lumayan ramai, ya mudah-mudahan ini yang di dalam juga ramai karena dari pagi tadi yang pasar malam juga cukup ramai. Untuk harga-harga sembako, alhamdulillah masih stabil ya, beras di kisaran 15 sampai 16 ribu, kemudian telur di harga 25 ribu rupiah. Minyak kita ini sudah ada itu harga 21.000 eceran. Kemudian gula putih itu eceran 18.000 rupiah. LPG alhamdulillah mulai stok aman. Kemarin sempat terganggu pengiriman Selasa itu tanggal merah. Jadi sekarang sudah pengiriman hari Sabtu kemarin lancar.
0: Siap-siap. Komoditas apa Pak yang sekarang naik Pak?
1: Ya?
0: Ada harga yang naik nggak tuh Pak?
1: Tidak ada ya, tidak ada kenaikan harga. Mudah-mudahan beras sudah stabil di harga 15.000. Mudah-mudahan petani juga dapat untung, kemudian konsumen juga tidak terlalu berat ya. Nah, karena ini kalau di kandangan ini hama tikus ya yang masih merajalela ya. Itu di sebagian ini musim tanam ini tidak ditanami. Satu-satu musim tanam ini yang sebagian ya. Itu kalau di belakang rumah saya itu ada sawah itu tidak ditanami. Karena ya mengantisipasi serangan tikus. Jadi kalau ditanami biasanya ya habis modal juga.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Ya. Mungkin di beberapa tempat saya dengar ya masih tikus ya yang kendala sampai saat ini, sama tikus yang jadi kendala. Ya bukan padi aja, jagung, kemudian sayur mayur, terong juga dipanjat itu dimakan, bahkan batangnya itu dimakan. Jadi jadi apa tebu juga masih kena serangan sama tikus. Ini petani agak was-was saat-saat ini ya.
0: Baik.
1: Kemudian ya tambahan informasi Tango. Harga sayur mayur ya. Untuk harga cabai ini agak merosot harganya.
0: Berapa, Pak?
1: Iya, untuk cabai rawit merah itu di kisaran Rp35.000 per kilo. Yang kemarin-kemarin sempat sampai 50-60, sekarang Rp35.000.
0: Oke.
1: Okay. Dan cabai merah besar itu bahkan di bawah harga standar ya. Kemudian untuk keriting itu masih stabil di harga standar. Kemudian untuk sayur mayurannya itu sayur-sayuran itu bukan turun sekali. Kemarin saya tanya-tanya para petani itu karena ini MBG libur kan ini, jadi
0: iya,
1: stoknya melimpah, tutupnya melimpah. Mungkin itu saja informasi dari kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Harga cabai yang kabarnya merosot ya tadi di harga Rp35.000. Semoga ya cocoknya saja berapa gitu ya, nggak jadi sebuah beban bagi para pembeli dan tidak menjadi sebuah masalah karena tidak bisa tanam lagi untuk para petani gitu ya. Jadi untuk petani oke, dan juga untuk para pembeli juga sama-sama oke-nya. Kalau untuk harga beras ya tadi Rp15.000 per kilogramnya, mungkin yang kualitasnya juga bagus sekelas di Jawa Timur ya, mungkin begitu. Nah ini kalau untuk harga-harga komoditas lain Anda boleh tambahkan Sedulur Cakra lewat 0852-9001. Saya geser dulu ya, nanti ada Erika Dwi akan melanjutkan tugas. Selamat pagi.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, pagi di hari Senin ya, 22 Juni 2026. Luar biasa pagi hari ini, berbagai informasi sudah kami terima dan telah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Ada berbagai informasi yang sudah kami terima ya Seru Cakra. Dari cuaca yang tadi pagi kabarnya sebagian wilayah Jawa Timur hujan, kemudian juga ada sebagian wilayah Jawa Timur yang cerah, ada juga yang redup. Kemudian untuk arus lalu lintas ini juga cukup ramai, meskipun ya hari ini hari pertama atau menjadi minggu pertama anak-anak sekolah libur semester genap. Tadi kami sempat terima informasi juga Seru Jagra di traffic light Dongdet Nganjuk Kota ya, wilayah Kauman kan itu. Ada insiden lalu lintas, ini kendaraan pickup menabrak kendaraan truk yang parkir di pinggir jalan. Untuk kendaraan pickup yang menabrak truk tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemudian juga ada 3 korban yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk Seru Cakra yang tadi sempat melintas di sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami, sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper dan Tidanila serta Isatin. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sementara untuk sasarannya, yakni dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Seru Cakra di menit ke-8 lepas dari jam 9 pagi, saya cek informasi ke Danti.
1: Ini semoga menjadi kabar yang cukup menyenangkan untuk warga masyarakat yang masuk dalam wilayah PLN WLP Warujayeng ya, Erika.
0: Kenapa ini?
1: Karena kabarnya untuk rencana pemadaman bergilir di PLN WLP Warujayeng dibatalkan.
0: Gak jadi ya?
1: Tidak jadi.
0: Padahal tadi sudah kita terima daftar wilayah-wilayah yang terdampak ya.
1: Bahkan sejak kemarin itu infonya sudah keluar kan. Di Kecamatan Baron, kecamatan sekitarnya yang masuk di WLP Warujayeng itu rencananya kan padam ya jam 9 sampai dengan jam 4 sore hari ini di awal pekan. Namun ternyata sampai dengan pagi hari ini ada update bahwa untuk rencana pemadaman bergilir di WLP Warujayeng dibatalkan.
0: Ini hanya info dari PLN WLP Warujayeng ya. Untuk yang WLP Kertosono, WLP Nganjuk belum ada infonya lagi.
1: Kalau untuk Kertosono sama batal. Oh,
0: Kertosono juga batal ya.
1: Warujayeng Kertosono, okay. Namun kalau untuk yang WLP Nganjuk ini masih belum ada kabar. Soalnya justru yang WLP Nganjuk itu kan memberikan info adanya pemadaman bergilir jam 8 lewat 43 menit pagi
0: baru
1: hari ini.
0: Baru dibagikan ya.
1: Iya. Jadi yang sudah ada konfirmasi terkait dengan pembatalan rencana pemadaman bergilir itu dari WLP Warujayeng dan juga WLP Kertosono. Kalau yang WLP Nganjuk, mohon waktu sementara ini rencananya ada.
0: Rencananya ada ya di beberapa wilayah. Kayaknya daftarnya juga banyak ini desa-desa yang terdampak ya.
1: Banyak. Ini baru ada update masuk 1 menit yang lalu. Kalau bebannya sesuai dengan proyeksi hitungan, ini juga ada kemungkinan tidak jadi.
0: Jadi belum pasti gitu ya?
1: Belum pasti, soalnya mereka melakukan pemadaman ini berdasarkan hasil monitoring dari beban dalam sistem. Jadi seumpama beban yang ada dalam sistem dirasa masih mumpuni, aman, jadi ya. tidak ada
0: pemadaman. Aman saja.
1: Tapi, namun sebaliknya, kalau misalkan sistem ternyata bebannya berlebih, mau tidak mau harus dipadamkan.
0: Harus dipadamkan sementara waktu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Erika. Makanya juga setiap kali ada pemberitahuan, biasanya juga ada keterangan tentatif.
0: Iya,
1: tentatif.
0: Tentatif kan ini disesuaikan gitu ya.
1: Betul.
0: Durasi 3 jam setelah pelepasan tegangan listrik.
1: Betul, Erika. Jadi mohon waktu dan untuk Anda yang biar tidak ketinggalan update infonya, itu sering-sering cek media sosial kami ya.
0: Iya.
1: Kadang kalau sudah kita udarakan, kita tidak tahu kesibukan orang masing-masing.
0: Betul.
1: Kadang ditinggal ambil minum pun
0: ambil
1: itu sudah.
0: Iya, terlewatkan sekian detik.
1: Terlewat.
0: Kita ngomong ini akhirnya kan tidak ini ya.
1: Tidak masuk. Ya infonya kan tidak semua orang juga standby di depan radio ya kayak ya.
0: Bisa cek unggahan Facebook kita ya.
1: Cek unggahan Facebook kita, jangan lupa dicek juga komentar terbaru.
0: Nanti kalau ada pembatalan kan kita update di kolom komentar.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita update di kolom komentar, soalnya nanti kalau kita hapus postingan ditakutkan tiba-tiba ada pemadaman kembali. Iya, jadi kita memberikan update terkini dari kolom komentar ya, Sedulur Cakra.
0: Jangan lupa dicek.
1: Jangan lupa dicek. Kami yakin kok semua orang pasti pegang HP.
0: Pegang
1: pasti
0: HP.
1: Buka medsos.
0: Nah, apalagi sekarang kan beberapa hari terakhir pemadaman listrik terus. Akhirnya cari info biar terus update kira-kira ada pemadaman apa enggak. Apalagi punya usaha.
1: Nah, itu ya.
0: Ada genset lagi.
1: Agak susah, iya kan. Ada yang punya usaha dan juga mungkin ada yang mau hajatan.
0: Nah, ada hajatan ini di bulan Suro.
1: Itu apa namanya? Tasyakuran.
0: Oh,
1: tasyakuran. Ya, kemudian Mas Kaizan, ini salah satunya sejak kemarin itu tanya, Mbak, besok Senin sore ada pemadaman tidak?
0: Karena ada acara.
1: Iya, ada acara di rumah. Ini kalau sementara Mas Kaizan sudah kita kirimkan ya rencana, tapi ini kemungkinan bisa batal.
0: Mas Kaizan itu berarti kan wilayahnya Prambon.
1: Iya, maksudnya WLP Nganjuk.
0: WLP Nganjuk.
1: Betul. Ini bisa disimak detailnya, sudah kita kirimkan ya untuk lengkapnya. Nanti mungkin juga bisa di update tiba-tiba jadi mati atau tidak listriknya ya Mas
0: Gaisan. Semoga saja tidak jadi ya Mas.
1: Semoga saja nggak jadi. Karena kalau untuk genset itu juga kayaknya ada penyewaan tapi hampir 100 ribu kalau nggak salah.
0: Sampai kah? Ada penyewaan genset ya?
1: ada yang sewa itu. Oh. Iya, sempat beredar soalnya mereka mungkin itu ya kebutuhan kerja itu harus pakai wifi atau mungkin harus pakai listrik di rumah ya kak. Jadi mau nggak mau harus pakai genset.
0: Iya betul, yang punya usaha ini harus putar
1: yang
0: otak
1: punya
0: ya.
1: Harus putar otak. Ini yang sedih rekan-rekannya punya usaha sablon kak.
0: Sablon benar. Sablon. Iya.
1: Ini kan tentatif ya.
0: Benar.
1: Nanti sablonnya baru desainnya setengah mati.
0: Setengah mati, waduh.
1: Susah
0: ini
1: juga ya.
0: Ini hasilnya nggak maksimal, nggak sesuai jadwal ya selesainya.
1: Ini kan juga susah ya. Akhirnya, maka dari itu sedulur Cakra update terus ya info dari kami baik dari radio maupun dari sosial media kami.
0: Semoga kondisi seperti ini segera berlalu juga ya.
1: Amin, amin. Ini sampai keluar beberapa guyonan dari warga masyarakat netizen.
0: Kenapa
1: kata
0: ini?
1: Orang-orang job desknya PLN itu tambah satu, matiin listrik. Ada juga yang kemarin menyampaikan ini kayaknya ditinggal ngopi lupa gak dinyalain gitu. Ya lucu-lucu ya. Orang-orang ini mungkin hanya sejenak untuk menghibur diri ya kak ya.
0: Iya daripada pusing mikirin listrik ya mati omset turun aduh.
1: Ini kalau kata Lilin indis ekonomi cari uang susah kemudian cobaannya banyak.
0: Cobaannya banyak.
1: Iya cobaannya
0: ada,
1: banyak.
0: Salah satunya sekarang pemadaman listrik yang sangat tiba-tiba.
1: Betul itu ya jadi salah satu cobaan. Satu info lainnya Bapak Muhammad tadi wilayah Bojonegoro ya kak. Ada satu video di sana juga informasinya ramai. Kalau dilihat dari video yang beliau kirimkan ini banyak juga kendaraan itu truk yang melintas dan untuk jalan arteri arah ke Cepu di Kalitidu Bojonegoro tepatnya lokasi beliau ya. Cuaca juga disampaikan cerah sampai dengan pagi hari ini Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seluruhnya akhirnya kami terima informasi untuk penghentian sementara aliran listrik di beberapa lokasi wilayah PLN ULP Warujayeng dan juga PLN ULP Kertosono ini dibatalkan. Sementara untuk yang PLN ULP Nganjuk belum kami terima informasi kembali, nanti akan dibatalkan atau mungkin juga akan tetap ada pemadaman bergilir seperti itu. Untuk Seru Cakra yang mungkin wilayahnya terdampak pemadaman ya, baik di wilayah PLN WP Warujayeng, Nganjuk maupun juga Kertosono, ini bisa disampaikan kepada kami. Beri keterangan sedetail mungkin ya, lokasinya di mana, kemudian padam jam berapa. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita saat ini juga masih terus menunggu komunikasi dengan rekan-rekan PLN maupun rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, Erika. Kalau dengan

0: komentar beliau-beliau ini. Karena menyampaikan mau jadi atau tidak jadi ini tetap siap-siap.
1: Iya, benar. Kita tetap antisipasi. Harus siap-siap. Kita harus tetap antisipasi.
0: Isi tandon air, nah, kemudian iya. juga isi itu ya baterai ponsel,
1: baterai handphone, iya, laptop, betul. Atau mungkin apa ya, senter.
0: Iya, benar. Ini soalnya jaga-jaga saja.
1: Jaga-jaga.
0: Ada salahnya ya. Mm-hmm. Kemudian kalau info lainnya, ini ada Bapak Arif yang mengirimkan sebuah foto dan juga keterangan ada di traffic Pasar Baron Nganjuk.
1: Sudah sampai sana,
0: iya,
1: ini ternyata.
0: Sudah sampai sana. Rencana mau kemana sih, nah, Kak, beliau ini?
1: Gak tahu ini, tadi belum diinfokan lagi itu. Terakhir update info itu di Dongdet kan,
0: oh,
1: ada
0: Dongdet.
1: Insiden
0: yang
1: tadi. Ada laka, kemudian kan ternyata arahnya ke barat.
0: Betul.
1: Ke, sampai Pasar Baron ya sekarang.
0: Iya.
1: Belum diupdate lagi tujuan akhir kemana.
0: Mau kemana kira-kira beliau
1: ke
0: ini?
1: Ke Surabaya ya? Kok tumben, nggak jalur tol aja gitu.
0: Iya kan. Ini cuacanya juga cerah ya. Traffic light-nya nyala normal, warnanya merah, masih berhenti banyak kendaraan gede juga di sana. Harap waspada dan juga hati-hati, Erika.
1: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Informasi terakhir yang kami terima untuk situasi di Simpang 3 Dongdet Nganjuk Kota atau masuk wilayah Kauman, ini tadi ada proses evakuasi kendaraan yang mengalami insiden. Untuk saat ini menit ke-25 lepas dari jam 9 pagi, kondisinya seperti apa? Seluruh Cakra, apakah proses evakuasi sudah selesai? Tadi kendaraan pickup ya mengalami insiden menabrak kendaraan truk yang parkir di pinggir jalan. Kerusakan cukup parah untuk mobil pickup bagian depan, ini ringsek Seluruh Cakra. Kemudian tadi akhirnya di derek ya ke Mako Polres Nganjuk untuk jadi barang bukti dan lain sebagainya. Untuk saat ini kondisi di traffic light Dongdet Nganjuk Kota bagaimana? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, sertakan foto maupun juga videonya. 0852 9001061.

0: Meskipun pagi ini di wilayah Nganjuk cerah-cerah saja, ternyata Surabaya ini diguyur hujan sebagian wilayahnya. Meskipun hujan, tapi terlihat dari beberapa kiriman video yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krisna yang menyimak streaming di Surabaya via streaming ya. Ini tadi mengirimkan video juga, arus lalu lintas tetap ramai seru Cakra, banyak kendaraan pribadi yang melintas untuk pagi hari ini. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, pesan masuk disampaikan Pak Itno yang di Jombang. Kata beliau, cuaca pagi ini menjelang siang sudah mulai cerah. Kalau dini hari tadi, sekitar jam 1 dini hari itu sempat gerimis juga di Jombang.
0: Waduh, ini Pak Itno nggak tidur jam 1, tahu kalau curiga. Jombang gerimis ini.
1: Curiga nggak bisa tidur atau sengaja ya, Kak?
0: Iya, atau mungkin gerimisnya agak deras sekali.
1: Mungkin ya, jadi kan jadi kayak kedengeran. Akhirnya kan kebangun nih orang yang lagi kebangun, tidur. Betul. Atau beliau ini juga termasuk orang yang peka sekali gitu ya. Dengar apa dikit bangun.
0: Iya, ada suara apa sedikit langsung kebangun. Nah, ya. Iya.
1: Dan beliau juga menyampaikan PLN batal padam, alhamdulillah. Mungkin takut sama Pak Iskandar. Jadi kemarin itu saya cerita dulu ya, Pak Iskandar sempat telepon on air. Beliau menyampaikan kalau sesuai dengan peraturan atau peraturan dari BUMN, harusnya itu kalau PLN sering padam, tidak seperti biasanya, harusnya ada kompensasi bagi para pengguna listrik begitu ya.
0: Karena kita telat bayar aja denda ya.
1: Denda. Nah, yang di PLN ada banyak sekali padam, lalu nyala kembali, padam lagi, kayaknya setiap hari ada gitu ya. Kemudian informasi masuk dari Pak Sapuan, jam 9.24, suasana di TL Dungdet atau Kedung Pedet ini sudah lancar kembali. Tadi yang sempat ada insiden lalu lintas sudah berhasil terevakuasi, sudah bersih di sana. Memang kayak ada bekas basah dan juga bekas rem begitu. Ini yang terlihat di sana karena mungkin bekas insiden tadi,
0: bekas
1: dan ada
0: insiden, ya.
1: Iya, ini kayak apa ya, putih-putih mungkin pilok ya, untuk menandai lokasi dari kejadian tersebut. Sudah bersih, sudah bisa melintas di sana, tidak terganggu lagi. Kemudian Pak Arief tadi yang di Baron, TL-nya masih nyala ya, padahal Baron ada jadwal padam kan hari ini. Dan ini tadi kalau untuk di jalur utama masih nyala. Kemudian dari Bapak Imron tadi sempat menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur utama Sukomoro Nganjuk ramai dengan kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang. Erika.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau seru Cakra pagi hari ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Cakra, terkait dengan haji, update haji ya 2026, fase kepulangan jemaah haji 2026 ke tanah air masih terus berlangsung hingga saat ini. Sabtu 20 Juni 2026, sebanyak 267 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dilansir dari situs Kementerian Haji dan Umroh RI, jumlah itu terdiri atas 103.600 sekian jemaah dan ada 1.000 sekian petugas. Secara total yang dipulangkan melalui Jeddah mencapai 104.700 sekian orang. Sementara itu melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah telah diberangkatkan 70 kloter yang membawa 26.800 sekian jemaah dan 281 petugas dengan jumlah keseluruhan 27.100 sekian orang. Secara kumulatif sebanyak 329 kloter telah tiba di Indonesia yang terdiri dari 127.700 sekian jemaah dan 1.316 petugas. Dengan begitu, total jemaah dan petugas yang telah kembali ke Indonesia mencapai 129.025 orang. Angka itu mencapai 62% dari total jemaah haji. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya, seru Jakarta pagi hari ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya di lingkungan Gedung Pedet atau sering dikenal dengan kita nyebutnya Dongdet, wilayah Kauman Nganjuk Kota ya. Nah, untuk kejadian dari data yang kami terima ini tadi sekitar jam 7 pagi lewat 20 menit. Kecelakaan melibatkan kendaraan pick up dengan sebuah truk yang sedang terparkir di badan jalan. Dari keterangan awal, pickup tersebut melaju dari barat ke timur. Kecepatan tinggi di lajur sebelah kiri. Pada saat bersamaan, terdapat sebuah kendaraan truk yang sedang parkir di badan jalan sisi utara dengan arah yang sama, yakni menghadap ke timur dari barat ya. Dengan kondisi demikian, diduga pickup ini menabrak kendaraan truk yang sedang parkir di badan jalan tersebut. Akibat kecelakaan tersebut, ya, 3 orang menjadi korban dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Namun untuk bagaimana kondisi 3 orang tersebut ya, Seru Jakra, hingga saat ini belum kami terima update dari petugas kepolisian. Petugas Satlantas Polres Nganjuk juga masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab pasti kecelakaan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan juga melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Saya cek informasi dulu ya ke Iis.
1: Kota Surabaya hari ini tadi diguyur hujan dengan intensitas yang deras sekali pada Senin pagi, tepatnya sejak subuh. Nah, laporan itu muncul adanya genangan hingga banjir dengan ketinggian di atas mata kaki, banyak disampaikan oleh masyarakat ya. Titik genangan meliputi Simo Kalangan, lalu di bawah tol Banyu Urip, kemudian Kali Sumo Ngagel Jaya, Kebuti, Jalan Lidah Wetan, Jalan Maijen Janasewojo dari Unise arah Bundaran PTC, lalu Jalan Bung Tomo Ngagel hingga kawasan Semampir Kota Surabaya. Nah, ini aduan adanya banjir tersebut ini membuat pemerintah Kota Surabaya tentunya nanti akan memperbaiki drainase juga, walaupun dikira ini kan sudah mulai masuk di musim kemarau sehingga agak longgar gitu ya, tapi ternyata juga masih ada hujan. Dan ini tadi hujan lumayan deras, bahkan sejak hari Minggu itu sudah mulai ada tanda-tanda hujan, mendung dan gerimis. Kemudian hari Seninnya hujannya sangat deras. Lalu informasi masuk ini tadi langsung Pak Iskandar menyampaikan, menanggapi Pak Yitno tadi yang mungkin takut ini sama Pak Iskandar, PLN mau padamkan listrik lagi. Semoga PLN batal pemadaman dengan takut sama pelanggan ya, bukan takut karena cibiran dari para pelanggan, karena pelanggan itu dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Begitu. Kemudian informasi dari Pak Narto, perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di jalur Loceret. Untuk saat ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk menyampaikan bahwasannya hari ini ada giat pelepasan cincin. Ada Mbak Aprian Familia, 22 tahun yang langsung datang ke Damkar Nganjuk. Ini untuk minta bantuan, ada cincin yang kekecilan sehingga tidak bisa untuk dilepaskan atau susah begitu, minta bantuan ke Damkar. Lanjut lagi dari Pak Imam Buhori, sudah nyampe di jalur Muning Kediri arah ke Gor. Ini tadi disampaikan cuacanya cukup bersahabat, pagi ini tidak terlalu panas, arus lalu lintas cenderung lebih lancar. Erika.
0: Terima kasih Hii Satin Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, kalau ada tahun Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krishna sudah membantu. Tadi kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
2: Jih, sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
1: Siap, Mas Yeti, siap.
2: Assalamualaikum, Mas Yeti. Jih, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono, Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman damkar Nganjuk.
0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Seru cakra hujan yang mengguyur kota Surabaya sejak pagi ternyata menyebabkan sejumlah ruas jalan ini tergenang dan memicu kemacetan di berbagai wilayah. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah titik akibat genangan air yang membuat kendaraan melaju lebih lambat. Kemacetan terjadi di kawasan Jalan Menur, Jalan Kertajaya, Jalan Ngagel Jaya, hingga Jalan Dr. Sutomo. Kepadatan kendaraan juga dikeluhkan pengendara di kawasan Kiri Raya, Ahmad Yani, Piyung, Joyoboyo, dan Mer. Salah satu titik yang masih tergenang itu berada di Jalan Ngagel Jaya. Genangan air dengan ketinggian sekitar semata kaki orang dewasa membuat kendaraan, terutama kendaraan roda 2, harus melaju perlahan. Nah, kondisi itu kemudian menyebabkan antrian kendaraan mengular dan arus lalu lintas pun tersendat. Jadi pagi ini, wah, crowded sekali ya di kota Surabaya karena hujan, banyak genangan air sehingga pengendara harus memelankan laju kendaraannya. Sementara untuk wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, kemudian Madiun, aman ya Seru Cakra. Tadi pagi memang sempat ada yang redup, namun lepas dari jam 9 pagi sudah mulai cerah semuanya, matahari bersinar terang. Semoga bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas di hari Senin ini.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi dulu ke Iis.
1: Pak Budi Widodo mengirimkan sebuah video. Nah ini dari Loceret mau ke Nganjuk Kota. Ini cuacanya cerah sekali, lalu lintasnya juga terlihat ramai lancar. Pas di jalan, hampir jalan Ayani ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan. Kemudian tadi dari Pak Nugroho menambahkan, untuk info lalu lintas di jalur Jombang, tepatnya Bandar Kedung Mulyo depannya gerbang tol, disampaikan lumayan ramai juga. Mohon hati-hati, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang melintas di sana, Erika.
0: Lanjut Gadanti. Ini masih terus masuk komentar di Facebooknya Cakra Krisna Erika. Ada yang menanyakan juga, kalau untuk wilayah Prambon bagaimana? Ini sudah ada kalau untuk WLP Nganjuk, namun itu ya, ada kemungkinan apabila bebannya sesuai proyeksi hitungan dari rekan-rekan PLN. Ya, insyaallah enggak jadi.
1: Insyaallah enggak jadi pada. Tapi ya belum, enggak tahu ya.
0: Enggak tahu juga, belum pasti nih kalau pasti, yang dari ULP Nganjuk Erika. Karena sebelumnya itu sempat masuk info tentatif ya, hari ini 3 jam setelah pelepasan tegangan listrik. Ada beberapa lokasi, di antaranya ini yang masuk di Penyulang Semanto itu ada Desa Banjarejo, Gandu dan juga lainnya. Kemudian ada di Desa Sonopati, Ngelaban, Sonopati dan sekitarnya. Kemudian Penyulang Ganggang Malang, ini Desa Banaran, Ditaran, Bodor dan juga sekitarnya. Boleh dicek ya masing-masing tempat tinggal Anda masuk dalam daftar rencana pemadaman listrik bergilir hari ini atau tidak. Untuk ULP Nganjuk sudah ada di Facebooknya Cakra Krisna. Lengkapnya ada di kolom komentar ya Erika.
1: Betul, harus data lengkapnya. Ini ya, baca satu-satu baca di kolom satu-satu komentar ya.
0: Di kolom komentar ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Yudi, sudah sampai di seputaran daerah Ngawi, cuaca juga cerah, harus lalu lintas di jalur arteri juga ditambahkan lancar, Erika.
1: Terima kasih Danti Dani Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, seru Cakra untuk pemadaman listrik ya, atau penghentian sementara aliran listrik dari PLN, WLP Warujaeng dan Kertosono ini dibatalkan. Namun yang dari PLN, WLP Nganjuk ini masih menyesuaikan. Kalau bebannya sesuai proyeksi hitungan, insya Allah hari ini tidak ada pemadaman. Namun kalau belum sesuai, tetap ada pemadaman durasi 3 jam tentatif ya, seru Cakra, di beberapa wilayah. Wilayahnya mana saja, ini yang terdaftar sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Jadi bisa dicek ya, update-nya nanti kira-kira jadi padam atau mungkin juga dibatalkan, kami infokan melalui kolom komentar tersebut. Setelah sejumlah wilayah di Jawa Timur mengalami hari tanpa hujan atau HTH yang cukup panjang, ternyata memang ada perakiraan cuaca terbaru adanya potensi hujan lokal di beberapa daerah di Jawa Timur pada periode 21 hingga 23 Juni 2026. Hari ini 22 Juni, ternyata wilayah Surabaya kota yang diguyur hujan lumayan deras, bahkan timbul genangan air di beberapa titik. Sementara itu berdasarkan hasil analisis pemodelan atmosfer, terjadi peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah. Hal tersebut kemarin disampaikan langsung oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Selain faktor topografi, keberadaan siklus tropis Mekala juga turut mempengaruhi kondisi cuaca di Jawa Timur. Siklon tersebut ini menyebabkan terbentuknya belokan angin atau shear line dan meningkatkan konvergensi udara di sekitar wilayah Jawa Timur sehingga memperbesar peluang terbentuknya awan hujan. Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa hujan yang diperkirakan terjadi tidak akan merata di seluruh wilayah. Jadi karakteristik hujan lokal membuat suatu wilayah dapat diguyur hujan, sementara daerah lain yang berdekatan ini tetap mengalami cuaca yang cerah. Seperti itu, jadi tidak rata ya. Dan potensi turunnya hujan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran ya untuk wilayah-wilayah yang selama beberapa waktu terakhir mengalami kekeringan akibat minimnya curah hujan. Diimbau kepada masyarakat tetap mantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG dan tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi secara cepat di masing-masing daerah.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu Gatekeeper, Isatin, serta Danti Danila. Anda bisa terus kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Cuacanya, arus lalu lintasnya, atau mungkin menjumpai kewaspadaan maupun kendala yang Anda alami. 0852-9001-061, Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Langsung ke gatekeeper Danti.
1: Bapak Riono ini juga menyapa dari wilayah Pujon Malang. Selamat pagi menjelang siang.
0: Pak Riono sudah di ladang atau belum ini ya?
1: Kayaknya sudah. Kayak cuacanya mendung di sana.
0: Oh, di sana mendung. Enggak hujan tapi ya.
1: Tapi enggak hujan. Ini tadi beliau juga menyampaikan baru saja itu kena hoax yang pemadaman 3 hari itu loh Kak, Jawa Bali. Beliau dapat info hoax itu ya. Nah, itu tidak benar. Sedulur Cakra kan ada ya yang memberikan info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tersebar luas di media sosial. Keterangannya katanya Senin ini sampai Rabu
0: ada pemadaman
1: nonstop. Iya, total. Itu setelah kita konfirmasi kepada pihak PLN, ternyata hoax atau tidak benar. Dan flyernya juga bukan dari rekan-rekan PLN ya. Tampilannya agak beda Kak. Biasanya kan itu ya biru putih. Tapi yang info pemadaman 3 hari berturut-turut yang ternyata hoax ini, flyernya itu warnanya wah campur aduk. Kan kadang kita juga bisa melihat dari fisik juga ya, dilihat kok flyernya kurang meyakinkan dan juga keterangan juga dirasa tidak sesuai logika. Itu bisa dikonfirmasi langsung pada call center pihak terkait atau mungkin juga bisa melalui Radio Cakra Krishna agar bisa kami konfirmasi kepada dinas instansi terkait juga. Dan kami garis bawahi, kami tekankan kembali bahwa info yang beredar luas di media sosial terkait dengan pemadaman total Jawa Bali 3 hari, hari ini sampai dengan Rabu, tidak benar adanya kan. Jadi itu hoax ya,
0: sedulur
1: Cakra.
0: Ya. Jadi hati-hati nih kalau menerima informasi.
1: Iya,
0: ya, harus
1: jangan asal di-share-share.
0: Iya, jangan langsung di-share-share.
1: Iya, kita sendiri gak tahu kebenarannya, tapi dengan PD-nya nge-share. Jangan ya, cari tahu dulu valid atau tidak infonya, karena nanti bisa jadi itu hoaxnya berantai juga ya Kak ya. Pesan berantai, kemudian hoaxnya juga berantai, menimbulkan kepanikan dari warga masyarakat. Kemudian kita juga terus pantau media sosial kita, Erika. Ini ada yang menanggapi terkait dengan kecelakaan yang dialami pickup di wilayah Kauman Nganjuk. Itu sebenarnya dusunnya namanya Kedung Pedet, tapi akrab disapa lebih sering dikenal maksud kami ya, wilayahnya Dongdet gitu ya. Ternyata Dongdet ini kepanjangan dari Kedung Pedet Kak. Nah, ada yang memberikan komen, ini sepertinya Bapak Muhammad menyampaikan kawasan traffic light di wilayah tersebut harusnya steril, tapi ternyata dibuat parkir truk-truk dari toko yang ada di lokasi.
0: Oh, jadi habis drop barang kemudian parkir di situ.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Benar. Kemudian ada yang menanggapi tiap hari memang parkirnya di situ, padahal tidak posisi bongkar atau muat barang.
0: Itu parkirnya satu hari penuh atau mungkin memang kalau pagi ya, sampai kayak, siang aja.
1: Kayaknya di waktu-waktu tertentu ya.
0: Waktu-waktu tertentu saja ya. Kalau satu harian, waduh ini.
1: Di sup angkut dong.
0: Bukan parkir umum.
1: Bukan
0: ya.
1: Parkir umum. Kalau sudah kejadian kayak gini gimana ya? Semoga jadi pembelajaran agar tidak parkir di jalan umum atau di dekatnya traffic light, karena itu berisiko riskan.
0: Iya, untuk pengendara lain gitu loh ya.
1: Iya, betul Kak, membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Dan terkait kecelakaan itu juga ada tambahan video ini dari Mas Adi ya. Traffic light Dongdet Nganjuk tadi pagi Kak, ini memang terlihat pick up itu terguling ya kayak miring gitu.
0: Terguling.
1: Iya, kayaknya bawa muatan apa ya? Apakah kayak perabot rumah tangga atau material atau apa ya? Ini sampai berceceran
0: di kalau saya lihat videonya tadi macam
1: orang boyongan ya,
0: ada gipsum, ada ini. Orang boyongan,
1: orang boyongan atau
0: barang
1: ya.
0: Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Saya juga ikut bingung ini sebenarnya ngangkut apa sampai terguling ke sisi kanan kalau enggak salah
0: terguling
1: ya.
0: Terguling ke sisi kanan ya. Jadi bukan
1: guling.
0: Terbalik ya,
1: bukan terbalik ya,
0: terguling, terguling ya.
1: Miring ya. Jadinya posisinya. Ini infonya kan sudah selesai evakuasi
0: sudah,
1: ya Kak ya.
0: Selesai.
1: Selesai evakuasi dari kendaraan truk yang parkir dan diduga tertabrak tadi juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian ke Mapolres Nganjuk untuk proses lebih lanjutnya identifikasi korban juga ya kan. ada 3 orang tadi.
0: Ada 3 orang iya. Dibawa ke rumah
1: sakit.
0: Betul,
1: dibawa ke rumah sakit Bayangkara.
0: Kondisinya seperti apa? Belum ada update-nya.
1: Belum ada update-nya. Kita tunggu, harapannya semoga tidak ada korban jiwa, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Jangan lupa istirahat ya, seru Jakra. Untuk Anda yang sudah berkendara maupun juga mengemudi 3 hingga 4 jam, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat. Cek ke gatekeeper Iis.
1: Ini tadi juga masih ada yang kirim beberapa dokumentasi insiden lalu lintas yang di Simpang Gedung Pedet tadi ya. Tadi ada Pak Adi juga mengirimkan video pas kecelakaannya itu. Beliau juga menambahkan kejadian sekitar jam 7 lebih 30. Namun alhamdulillah per jam 9 lebih itu lalu lintas di sana sudah kembali lancar, sudah bersih di lokasi walaupun masih ada sedikit serpihan-serpihan begitu, tapi sudah bisa dilalui untuk di Simpang Gedung Pedet.
0: Hati-hati pokoknya ya,
1: iya,
0: konsentrasi, takutnya nanti ada kendaraan truk yang parkir
1: di sana lagi, tabrak lagi.
0: Ada traffic light juga jangan lupa dipatuhi gitu ya. Itu kan kita saling menjaga ya.
1: Betul, karena memang di sana kan pertokoan tuh.
0: Pertokoan benar itu bisa jadi berhenti di situ karena mampir di toko. Seberang sih itu kali ya Is ya.
1: Iya,
0: bisa jadi ya.
1: Tabrak dari yang belakang ini dan terjadilah insiden lalu lintas. Tetap hati-hati Seru Jakra, melintas di sana pun juga hati-hati. Jalur utama Jombang arah ke Surabaya ini nyampe Mojoagung ada Bu Fitriana. Tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai lancar. Ada yang menanyakan dari Mbak Okta, mau tanya pemadamannya itu dimulai jam berapa sampai jam berapa? Ini berarti yang di Nganjuk ya?
0: Lokasi mana ini ya? Kalau di Warujaeng dan Kertosono kan nggak jadi.
1: Nggak jadi, alhamdulillahnya. Kalau yang di Nganjuk itu nanti ada pagi hari ini memang sekitar hanya di

0: padam apabila diperlukan untuk pemadaman begitu ya.
1: Jadi kita harus antisipasi ya.
0: Antisipasi, betul sekali Erika.
1: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Kembali ke gatekeeper, silakan Iis.
1: Pak Tri Isbianto menginformasikan, sedulur cakra Anda yang dari Mojosari, Mojokerto mau ke Sidoarjo maupun Surabaya, hindari dulu arah Krian dan juga arah Prambon, nggak bisa dilalui atau macet karena ada demo di pabrik kertas Pakrin. Nah, ini tadi pagi ini baru saja disampaikan oleh Pak Tri. Saya tadi sempat tanya alternatifnya arah kemana kalau mau ke Sidoarjo maupun Surabaya. Kata Pak Tri, bisa Mojosari arah ke Watu Kosek. Dan dari yang Pacet, itu juga bisa ke arah Watu Kosek saja. Hindari dulu arah Krian dan Prambon ya, karena sedang ada demo di depannya pabrik kertas Pakrin. Ini yang saya terima infonya dari Pak Tri ini tadi.
0: Hindari arus lalu lintas akhirnya ini ya, terhambat ya?
1: Iya, terhambat.
0: Dialihkan ya?
1: Enggak. Kalau untuk dialihkan karena belum ada keterangan dari kepolisian, tapi kalau kata Pak Tri langsung saja ambil
0: mending cari jalur lain ya. Takutnya terkena kemacetan di sana kan bisa ini menghambat perjalanan ya.
1: Iya betul, karena tadi saya sempat tanya ke Pak Tri separuh apa nggak bisa kan gitu katanya,
0: satu lajur gantian gitu ya,
1: separuh jalur apa nggak bisa katanya karena ramai sekali.
0: Masanya cukup banyak yang datang
1: iya,
0: ya
1: mungkin nanti kalau sudah ada info lebih lengkap sambil

0: saya komunikasi dulu dengan Satlantas, nanti saya update lagi, Erika.
1: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
1: Hari Senin ini seru jakra sekitar jam 4 pagi, tim SAR gabungan menemukan satu dari dua pengendara sepeda motor yang jatuh di Waduk Kalimati, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Setelah pemeriksaan oleh tim Inafis Polresta Sidoarjo, korban diketahui bernama Brian Yoga, usia 31 tahun, warga desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dalam upaya mencari korban kedua, tim SAR gabungan melakukan penyisiran dengan rantai manusia. Namun sebelumnya, tim SAR gabungan mengangkat motor korban yang ikut terjatuh ke dalam waduk terlebih dahulu. Metode rantai manusia sendiri adalah teknik pencarian korban tenggelam di perairan di mana personil dari tim SAR gabungan ini berbaris, berjajar, dan saling berpegangan tangan atau menggunakan tali untuk menyisir perairan secara bersama. Sekitar jam 4 pagi lewat 10 menit, korban kedua ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari dalam saku celana korban, ya, korban yang kedua ini ditemukan dompet dan diketahui identitas korban kedua ini bernama Matori, 38 tahun warga Dusun Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kepala Kantor SAR Surabaya ini tadi menyampaikan ya, Seru Jakra, bahwa pencarian ini menyampaikan bahwa kedua korban ini telah dibawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Sebelumnya, satu tim rescue dari kantor SAR Surabaya diberangkatkan menuju lokasi setelah menerima laporan terkait dua pengendara sepeda motor yang jatuh ke dalam waduk Kalimati Sidoarjo Minggu 21 Juni malam. Dari informasi yang dihimpun, diketahui warga melihat motor yang melaju kencang hingga tidak dapat menguasai kendaraannya dan akhirnya jatuh ke dalam waduk. Jadi insiden kecelakaan tunggal ya, Seru Jakra, di Waduk Kalimati Sidoarjo. Dua korban, yakni pengendara dan juga penumpang, warga Nganjuk. Satu warga Ngetos Nganjuk, kemudian satunya lagi warga Loceret Nganjuk. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa juga kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Ke gatekeeper dulu, Iis.
2: Mbak Anggun ini tadi menyampaikan terima kasih karena sudah diupdate kabarnya ada kemacetan di Pungging Mojokerto imbas adanya ini di depannya pabrik kertas Indonesia yang ada masa tadi. Ini beliau langsung ambil jalur tol ya, naik dari jalur tol Jombang menuju ke arah Surabaya. Pak Hajir sudah bersiap. Oh, ternyata sudah di gerbang tol Jombang juga. Beliau ini mau menuju ke arah Dumpil Madiun. Ini karena mau liburan ke Magetan. Jadi karena anak-anaknya kan libur ya, libur sekolah ya, libur panjang. Akhirnya cus menuju ke Sarangan dan Tawangmangu, Kak.
1: Ikut Pak Hajir.
2: Ikut Pak ya, nitip
1: ikut rombongan
2: nanti ya.
1: Ya. Ikut rombongannya Pak Hajir.
2: Ikut
1: sama
2: rombongan.
1: Anak istrinya kan?
2: Betul. Karena tadi kan sempat on air katanya sebenarnya bapaknya ini enggak libur. Tapi karena anaknya ini libur dan ngajakin untuk
1: akhirnya,
2: jalan-jalan.
1: Ya udah libur.
2: Akhirnya
1: ya. Meliburkan diri.
2: Meliburkan diri untuk jalan-jalan ke Tawangmangu.
1: Mumpung hari pertama, Is.
2: Hari pertama, jadi, Senin, hari pertama.
1: Hari pertama liburan libur. Kan. Semoga saja tempat-tempat wisata belum terlalu padat. Jadi kan lebih enak kita ya.
2: Enjoy, menikmati ya Pak Hajir ya. Kata beliau Senin enak, Mbak. Iya, biar
1: tidak terlalu ramai.
2: Ya, Pak. Orang-orang kan sudah hari Sabtu minggu kemarin bisa jadi atau Sabtu minggu depan.
1: Iya, atau mungkin masih berencana untuk masih hari Senin ini ya. Nanti berangkatnya bisa Selasa, Rabu atau bahkan weekend depan.
2: Nah ini, saya juga penasaran nanti pengen nginep di Sarangannya atau di Tawangmangunya ya Pak Hajir.
1: Nah itu Pak Hajir di mana ini?
2: Ya?
1: Iya, kalau nanti ini nggak pulang berarti?
2: Mau nginep kayaknya.
1: Oh nginep. Oh
2: di Batu saja nginep, masa di Tawangmangu nggak nginep, Pak?
1: Ini banjir ya, menghindari pemadaman listrik tiba-tiba ke Trawas.
2: Oh iya, oke. Jadi kita tahu ya ini motif dari itu semuanya. Ya.
1: Kemudian ini anak-anak, waduh, luar biasa. Ini jadi anaknya Pak Ajir langsung cus ke sana, cus ke sini gitu. Langsung nggak perlu ada rencana-rencana, langsung berangkat gitu ya. Listriknya mati udah kita main aja ya.
2: Main saja daripada di rumah gerah ya.
1: Iya gerah. Langsung main. Listriknya padam.
2: Kalau dari pantauannya Pak Hajir, video yang dikirimkan di gerbang tol bandar ini masih aman ya kak ya?
1: Masih aman saja, tidak ada antrian ya?
2: Tidak ada antrian walaupun ini libur panjang.
1: Libur panjang, tenang, baru hari pertama Is. Pemanasan.
2: Dan Pak Hajir kalau mau mungkin itu ya rekomendasi tempat penginapan di sana, saya juga ada info karena Pak Arif langsung menambahkan beliau ada info ini untuk penginapan di kawasan sana yang cukup harganya tidak terlalu mahal juga. Nanti saya update ya Pak Hajir, kita via belakang aja ya.
1: Ini kok sampai 7 kamar, rombongan sebanyak apa loh Pak Arif?
2: Pak Arif itu, wah ini kalau jalan-jalan satu elf dah Pak.
1: Sampai butuh 7 kamar ya kan.
2: Oke. Kemudian satu lagi Kak, ini tadi ada Bu Sulastri di Baron, alhamdulillah nggak jadi padam. Beliau tepatnya di Katerban Baron. Saya curiga kemarin itu di info padam ternyata nggak jadi padam. Hari ini di info lagi padam ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi.
2: Berarti apakah besok juga akan nggak di info padam lagi?
1: Kemudian nggak jadi.
2: Kurang tahu sih ya. Besok kita pikir lagi lah, kita himpun terus info dari PLN. Erika.
1: Lanjut Danti.
3: Bapak Imam ini turut berduka cita Erika atas meninggalnya dua orang asal Nganjuk ya, yang sepeda motornya jatuh di waduk Kalimati, ternyata Kalimati Sidoarjo.
1: Kalimati Sidoarjo, iya, bukan Tanjunganum ya.
3: Bukan, Kalimati, waduk Kalimati ini maksudnya di Kecamatan Tarik, Kabupatennya Sidoarjo. Ada dua korban, benar yang disampaikan Erika, warga Ngetos dan juga warga Loceret Nganjuk ya. Kalau dari keterangan warga setempat Erika, kabarnya sepeda motor itu awalnya melaju dengan kecepatan yang tinggi.
1: Kecepatan kencang, tinggi, kemudian ini lepas kendali. Iya, hilang kendali, terus ini terjun ke waduknya itu.
3: Ke waduk Kalimati tersebut. Dua orang sudah ditemukan dalam proses pencarian personil gabungan ya. Jangka waktu, selisih waktu juga tidak terpaut jauh Erika. Korban pertama jam 4 lewat 1 menit, sementara korban kedua di menit ke 10 ya. Untuk info dari rekan-rekan Basarnas, kita juga turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Sementara itu info untuk stok darah di unit donor darah PMI Kota Blitar hari ini 22 Juni 2026 Amerika, untuk golongan darah A sebanyak 15 kantong, golongan darah B 17 kantong, golongan darah O 22 kantong, dan golongan darah AB ada 13 kantong. Sehingga untuk jumlah stok darah hari ini di unit donor darah PMI Kota Blitar sebanyak 67 kantong Erika.
1: Terima kasih Danti dan juga Isatin Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda hingga di menit ke-46 lepas dari jam 10 pagi kali ini. Sudah sampai mana? Kemudian juga apakah menemui kendala dalam perjalanan Anda? Sampaikan kepada kami di 0852-9001061. Ke Gatekeeper Riis.
1: Ya, ini dari Kanit Patroli Polres Mojokerto, Ibda Rikat Galang. Tadi saya sempat menanyakan terkait dengan adanya kepadatan di jalur Pungging Mojokerto imbas adanya masa aksi di depannya pabrik kertas Pakrin. Untuk saat ini masih coba dicek dulu dan nanti kalau sudah ada update-nya akan saya sampaikan. Pak Hajir, alhamdulillah. Pak Arif, matur nuwun untuk rekomendasi tempat penginapannya ya. Nanti insya Allah beliau kalau sudah nyampe sana akan dikabari lagi. Karena Pak Arif ini tadi juga ternyata pernah ke sana tahun 2023.
0: Oh, harganya berapa?
1: Itu masih 150.000.
0: Oh, masih 150.000. 2023.
1: 3 tahun ya,
0: kan? 3 tahun yang lalu. Kira-kira sudah sekarang, berapa harganya?
1: Berapa ya? 200 kah? Satu kamar. Nah, ya. Ini kayak rumah begitu kah? Tapi di dalamnya itu ada 7 kamar. Waktu dulu Pak Arif itu sama anggota Karang Taruna desanya beliau begitu. Dan di sana dulu itu harganya masih sekitaran 125 sampai 150-an ribuan ya.
0: Okay.
1: Untuk di penginapan itu. Lalu Bu Dian tadi juga masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Ini tadi juga mengirimkan sebuah video. Kalau dari video saya melihat sekilas ini ya sudah pasti hoax ya, karena dari keterangannya menghimbau bahwasannya besok jam 12 itu listrik akan padam selama 3 hari. Ini teknologi ini kalau saya lihat ya. Teknologi buatan begitu ya dari video. Ini hoax ya, Bu Dian ya, jangan percaya karena dari teman-teman PLN sendiri juga belum mengeluarkan statement sama sekali. Kemudian informasi masuk disampaikan Pak Nur. Mungkin Pak Nur ini adalah tetangga dari korban kecelakaan di Waduk Kalimati ya. Tadi beliau itu tahu karena Mbak yang korban di Kalimati Sidoarjo itu atas nama Brian Yoga Aditama, warga Dusun Dingin, Sukorejo, Loceret. Ini apakah tetangga atau mungkin keluarga, nanti juga bisa ditambahkan, Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Perjanjian Ranvil tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranvil diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranvil, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranvil dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Lintas di mana Seru Jakarta untuk pagi hari ini, kami terima informasi ya. Ini tadi di Getol Bandar Kedumulyo Jombang, kemudian juga di Pegadungan Juk, tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Jalur tol juga tidak ada kewaspadaan yang berarti. Termasuk untuk jalur arteri di Simpang 3 Mengkring ya, dari arah Kediri, Nganjuk, atau mungkin dari arah Surabaya, semuanya masih aman dan kondusif. Tidak ada antrian kendaraan, tidak ada kemacetan di sana. Mungkin Anda perlu waspada ketika nanti ada kereta api yang melintas, itu kadang ada antriannya lumayan panjang, harus sabar, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kami terima informasi ya, Seru Jakarta ini tadi dari wilayah Mojokerto, itu kabarnya ada aksi demo di depan pabrik Pakrin wilayah Mojokerto. Ini tadi kami sempat komunikasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Polsek maupun juga Polres. Ini kabarnya juga tidak ada penutupan ya, tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar ya, Anda bisa cari jalur alternatif saja agar tidak terhambat untuk perjalanan Anda di pagi jelang siang hari ini. Sudah hampir masuk di jam 11 siang, Seru Jakarta, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jagra, terima kasih Anda menyimak 106,1 Radio Jagra Krishna. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini selama 1 jam ke depan. Silakan untuk di update perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang bisa merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Cuaca yang cerah di siang kali ini, kalau tadi pagi diawali dengan mendung, bahkan seperti di arah timur itu yang banjir hujan di Surabaya, lalu di Gresik ya. Kalau Nganjuk dan sekitarnya mohon bersabar dulu, barangkali nanti ya. Nanti dapat kiriman hujan atau giliran hujan. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Wahyudi melintas di sekitar Pasar Hewan Bagor Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas untuk di Jalan Raya Bagor Nganjuk siang hari ini kabarnya juga cukup ramai, namun semuanya masih aman saja ya, tidak ada hambatan seperti itu, jadi tetap hati-hati saja karena ramai. Kemudian saya dibantu Danti Danila untuk menyambungkan Bapak Muhammad Rifai, beliau Ketua Kloter 130 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk terkait dengan update kegiatan jemaah haji hari ini kira-kira apa saja ya Is ya. Kan untuk hajinya sudah selesai. Kemudian terakhir update-nya itu umroh sunnah, kemudian aktivitas santai saja gitu ya di sana. Ini berarti sudah geser ke Madinah ya.
0: Mungkin begitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah geser ke Madinah atau belum? Nanti bisa ditanyakan langsung ya ke Bapak Muhammad Rifai, saat ini sudah tersambung melalui line telepon. Silakan Is.
0: Terima kasih Erika.

0: baik. Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Cakra. Saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Kloter 113 Jamaah Haji asal Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Muhammad Rifai. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Rifai.
2: Selamat siang, baik.
1: Oke, baik. Pak Rifai, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini kita sudah sampai di Madinah.
1: Baik. Oke. Tanggal berapa Pak nyampe di Madinah?
2: Tanggal
1: 21 geng-geng-geng pas malam hari. Baik, Pak Rifai, dengan sudah berada di Madinah, apakah nanti akan segera bergeser untuk kembali ke tanah air, Pak? Kira-kira tanggal berapa itu?

0: Ya, halo.
1: Ya, perkiraan nanti kita sampai ke Indonesia tanggal 1 Juli, Mbak.
0: Tanggal 1 Juli 2026, baik. Lalu untuk aktivitasnya apa, Pak, sekarang di Madinah sambil menunggu jadwal untuk pulang?
1: Yang pertama, kita ziarah ke makam Rasulullah.

0: Ya, untuk yang pertama ziarah ke makam Rasulullah ya, Sudut Cakra, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Rifai, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Nah, ini mohon maaf karena masih terkendala dengan sinyal, sepertinya suara juga delay ya, penerimaan agak kurang begitu. Jadi kita harus lebih bersabar. Live dari Madinah, Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Pak Rifai, halo. Halo.
1: Halo, Nji.
0: Oke. Disambung kembali, Pak. Wow, jenengan menyampaikan yang pertama yaitu ziarah ke makam Rasulullah. Kegiatan apa lagi, Pak?

Oke, baik. Kita lempar ke gatekeeper dulu ya, agar coba disambungkan kembali. Ini sepertinya terputus nih tadi dari Ketua Kloter 113 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk.

0: baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Pak Rifai, halo.
2: Halo, Nji.
1: Nggih, Pak Rifai. Sudah terdengar jelas ini, Pak.
2: Nggih.
1: Monggo, Pak.
2: Kita Muhammad, yang berikutnya adalah melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Insya Allah kita bisa dapat arba'in karena 8 hari lebih. Kemudian berikutnya adalah ada city tour ke Jabal Uhud, kemudian ke Masjid Quba dan ke pasar kebun kurma itu yang dijadwalkan oleh Sarekah, sampai menunggu untuk kepulangan ke Indonesia.
1: Oke. Baik. Pak Rifai, kalau untuk city tour dan juga ziarah ke makam Rasulullah, kira-kira dimulai kapan, Bapak?
2: Untuk ziarah ke makam, ini sudah ada yang bisa masuk lewat aplikasi Nusuk. Okay. Tadi ibu-ibu sudah
1: Halo. Ya, baik. Kita jeda dulu ya, Suruh Jakra. Ini tadi perbincangan dengan Pak Muhammad Rifai. Update perkembangan Jemaah Haji Kloter 113 hari ini, yakni yang pertama ada ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu juga jemaah di Masjid Nabawi dan city tour di Jabal Uhud, lalu juga di kebun kurma.

Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna yang di ruas tol, bagaimana untuk update-nya? Lalu tadi naik di gerbang mana? Apakah ada hambatan atau tidak? Boleh dibagikan juga untuk infonya ya ke gatekeeper Danti.
1: Menyambung informasi dari petugas saji ya, ketua kloter tadi mungkin sedang terkendala jaringan, Is.
0: Yeah.
1: Ini info kalau kloter asal Kabupaten Nganjuk, ini informasinya akan menuju Tanah Air pada akhir Juni, 30 Juni, dan diperkirakan sampai di Indonesia itu pada awal Juli, 1 Juli, bulan depan ya. Kita doakan semoga seluruh rangkaiannya berjalan lancar, karena puncaknya, puncak ibadah haji kan sebenarnya sudah usai. Di sana tinggal city tour, umroh sunnah, dan juga memperbanyak ibadah-ibadah

0: satu kantong. Untuk hari ini masih belum ada jadwal donor darah keliling, sehingga mungkin kalau mau donor darah ini bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk, Iis.
1: Terima kasih, Denti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan satu dari dua pembangkit listrik tenaga uap yang mengalami gangguan teknis berhasil pulih. Darmawan menjelaskan, sejak Minggu 21 Juni kemarin jam 6 petang, PLTU yang berhasil dipulihkan kembali sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan akan terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pada Jumat 19 Juni kemarin, Darmawan mengungkapkan ada dua PLTU di Pulau Jawa yang mengalami gangguan teknis sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Darmawan juga menambahkan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit independent power producer menyebabkan kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Lalu Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN mengatakan, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Langkah itu menyebabkan pemadaman listrik bergilir ya, terjadi di sejumlah wilayah seperti di Nganjuk dan sekitarnya, bahkan tadi baru saja juga di Jombang ada pemadaman bergilir informasinya. Sejumlah wilayah di Jawa Timur seperti di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik sejak pekan lalu dengan waktu yang berbeda-beda. Kalau satu sudah berhasil pulih PLTU-nya atau pembangkit listrik tenaga uap, ini harapannya untuk sistem kelistrikan keandalannya juga sudah semakin meningkat sehingga tidak harus padam secara bergilir. Ini termasuk yang PLTU rusak ini kan ada dua, satu yang sudah berhasil dibenahi, itu PLTU yang menjurus ke Jawa, PLN Jawa begitu ya, aliran listrik Jawa. Beberapa wilayah mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama 2 hingga 5 jam dalam sehari, bahkan pekan lalu beberapa jalan protokol di kawasan daerah besar seperti di Surabaya juga mengalami mati listrik berjam-jam sampai malam hari sehingga cukup berbahaya bagi pengguna jalan.
4: Durin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zrujagra ada seorang wanita asal kota Blitar. Ini ditahan karena ketahuan menyelundupkan ratusan pil double L dengan cara disembunyikan di, mohon maaf, alat kelaminnya ya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan seorang perempuan berinisial DR ditahan karena kedapatan membawa obat terlarang jenis pil double L saat pemeriksaan kunjungan di Lapas Kelas 2B Blitar. Perempuan itu ternyata membawa 600 butir pil double L yang dimaksudkan ke dalam alat kontrasepsi, kemudian disembunyikan di alat kelaminnya. Iswandi menyampaikan pelaku menunjukkan gerak-gerik mencurigakan sehingga petugas melakukan pemeriksaan. Hasilnya ditemukan barang bukti sebanyak 600 butir pil double L. Pelaku datang ke lapas bersama adiknya, namun yang ditahan hanya pelaku, sedangkan adiknya hanya berstatus sebagai saksi. Barang bukti kemudian diserahkan ke Polres Blitar Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan awal, kasus ini diduga melibatkan 4 warga binaan. Salah satunya diketahui merupakan pasangan pelaku. Kasus tersebut kini masih dikembangkan oleh Polres Blitar Kota untuk mengungkap jaringan di balik upaya penyelundupan itu. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
1: Selamat siang, Pak.
0: Iya, Mas Kopeng lagi di mana ini?
1: Ini lagi di Jalan Bypass Mojokerto.
0: Oh, Bypass Mojokerto. Siap-siap. Gimana Mas, lancar?
1: Rame lancar di Jalan Bypass Mojokerto ini.
0: Oke, okay. Oke. Tadi lewat mana saja, Mas?
1: Jombang Kota, aman, lancar, Tuperongan, Mojoagung,
0: aman ya.
1: Untuk cuaca panas.
0: Oh, ya. Padahal tadi habis mendung loh, Mas.
1: Iya.
0: Kok bisa sekarang panas sekali gitu ya?
1: Panas sih, Mojokerto ini ya.
0: Ya. Kalau hari ini tujuannya kemana?
1: Tujuannya di Surabaya. Kalau bisa kemarin kirim deh itu Lumajang.
0: Oh. Kemarin dari Lumajang. Oh, Mas Azrilnya.
1: Ya, Mas Azrilnya ya.
0: Iya, pagi-pagi tadi itu ngabarin udah nyampe Lumajang. Ini nggak tahu sudah nyampe mana ya, lagi.
1: Ntar muat lagi kayaknya Mas Azir.
0: Masih muat lagi.
1: Kirim ke Pare.
0: Oh.
1: Paling ya.
0: Iya, tapi nggak terlalu jauh lah ya kalau Pare ke dari Jombang. Ya. Oke, baik. Kalau Mas Kopeng berapa tempat hari ini?
1: Ini 2 tempat, Surabaya 2 tempat.
0: Oke, Surabaya 2 tempat. Tadi infonya ada yang banjir Mas Surabaya, tapi mungkin sekarang sudah surut karena kan banjir genangan, kaget setelah hujan deras banget tadi loh.
1: Oh iya, kemarin saya di Surabaya itu ada hotel yang lampu mati ya.
0: Oh, pemadaman atau rusak?
1: Pemadaman kayak air bergilir.
0: Wah, kelasnya Surabaya juga padam ya ternyata.
1: Iya.
0: Oke. Ya. Jombang pemadaman juga nggak Mas beberapa hari ini?
1: Iya, kemarin bergilir kayaknya, bergilir kemarin.
0: Berarti ya sama juga sih dengan Nganjuk.
1: Sama. Iya.
0: Oke. Siap Mas. Jangan lupa makan siang ya.
1: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Okay. Salam untuk semua, Mbak.
0: Siap-siap okay, disampaikan. Matur nuwun. Hati-hati di jalan. Monggo. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, Ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
3: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, jam 11 lebih 43 menit ke Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi ini tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan BMKG ya Is, khususnya langsung dikirimkan oleh Bapak Setiaris SP Pranata Meteorologi dan Geofisika BMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan informasi prospek cuaca Kabupaten Nganjuk. Kita buka dulu ya, gimana kira-kira prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk ini. Kalau untuk dinamika atmosfernya Is, yang mempengaruhi prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk saat ini ya, didominasi oleh kondisi musim kemarau yang diperkuat oleh indikasi fase awal El Nino serta dominasi angin timuran dari benua Australia yang membawa masa udara lebih kering, sehingga cuaca umumnya cerah dengan tutupan awan minim pada segi pada pagi hingga siang hari. Namun demikian, potensi hujan lokal masih tetap ada akibat pengaruh faktor topografi dan juga ada sisa aktivitas gelombang ekuatorial Rossby yang meningkatkan labilitas atmosfer serta dukungan belokan dan konvergensi angin yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh siklon tropis Mekala. Jadi kombinasi kondisi itu menyebabkan pertumbuhan awan konvektif termasuk awan kumulonimbus masih berpotensi terjadi pada siang sampai dengan sore hari dan dapat memicu hujan ringan sampai dengan hujan intensitas sedang yang sifatnya lokal, tidak merata dan sesekali disertai petir dan angin kencang dengan durasi singkat di beberapa wilayah. Prospek cuaca, secara umum cuaca didominasi oleh kondisi cerah berawan sampai dengan berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 derajat sampai dengan 34 derajat Celcius. Peluang terjadinya hujan relatif rendah di sebagian besar wilayah. Seiring dominannya masa udara kering yang mempengaruhi Jawa Timur, maka pada Senin hingga Selasa besok masih ada potensi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Sawahan, Ngetos, Loceret, Pace, kemudian Prambon, Ngeronggot, dan Kertosono akibat adanya sisa kelembapan dan dinamika atmosfer lokal yang mendukung pertumbuhan awan konvektif pada sore sampai dengan malam hari. Namun, kejadian hujan diperkirakan bersifat lokal dan tidak merata. Memasuki Rabu 24 Juni 2026, cuaca diperkirakan menjadi lebih cerah, kering, dan terik dengan tutupan awan yang semakin berkurang. Kondisi ini juga disertai hembusan angin yang bertiup cukup kencang dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 15 sampai dengan 25 km per jam, terutama pada siang hingga sore hari. Imbauannya Is, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba meskipun saat ini masih dalam periode musim kemarau dengan kondisi umumnya cerah karena hujan lokal disertai petir dan angin kencang masih dapat terjadi di beberapa wilayah. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan seperti pengguna jalan, petani disarankan selalu memantau informasi cuaca terkini dari BMKG serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrim sesaat seperti angin kencang, genangan lokal, dan jarak pandang berkurang sekaligus tetap mewaspadai kondisi cuaca kering yang dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan, kekurangan air bersih, dan gangguan kesehatan akibat suhu siang hari yang relatif panas. Iis.
0: Terima kasih Danti Danila.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kalau kata Mas Kopeng, walaupun pagi hari tadi itu hujan, tapi kalau untuk siang hari ini cuacanya sangat cerah ya, arah ke Surabaya. Update info ke Danti.
1: Terkait dengan dua orang asal Kabupaten Nganjuk yang meninggal dunia setelah sepeda motornya terjatuh di waduk Kalimati, Sidoarjo, Yais. Nah, ini Bapak Nur juga ikut menambahkan, ternyata salah satu korban yang domisilinya di Desa Sukorejo, Kecamatan Locaret, Nganjuk, teman sekolah beliau, lulusan tahun 2014. Ini informasinya ya. Beliau juga menyampaikan, mari kita doakan saja yang terbaik untuk almarhum, dan semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, keikhlasan. Amin, doa baik yang sama juga Bapak Nur ya. Kita juga turut berbelasungkawa, berduka cita atas adanya kabar tersebut. Dua orang asal Nganjuk meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarai terjatuh di waduk Kalimati, Sidoarjo. Kita juga terima info dari warga setempat. Infonya, sebelum kejadian ini sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dan terjun ke waduk Kalimati tersebut. Hati-hati di jalan sedulur cakra ya, untuk Anda yang mungkin mengemudi, berkendara, sudah lelah, jarak jauh, atau mungkin malam hari minim penerangan ya, utamakan keamanan dan keselamatan diri Anda. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari rekan-rekan BMKG bahwa jam 11 lewat 41 menit lalu sempat ada gempa bumi magnitudonya relatif kecil 1,3, lokasinya itu ada di 15 km barat laut Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kedalaman 18 km. Sampai dengan siang hari ini menit 55 tidak ada laporan terkait dengan gempa susulan maupun dirasakannya getaran. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga, lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Oke, baik Suri Jakra, hampir masuk di jam 12 siang. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra. Siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda di hari Senin 22 Juni 2026. Sudah mulai istirahat atau belum kira-kira jam 12 siang? Atau mungkin pekerjaan, aktivitas tidak ada istirahatnya. Jadi kalau mau makan ya makan aja, kalau mau istirahat juga istirahat aja. Ini jangan lupa makan siang ya, Seru Cakra. Sudah lepas dari jam 12 siang, sekalian istirahat ya, mampir di rest area atau mungkin tempat makan yang Anda lalui saat ini. Berkabar dengan kami, bagaimana pengalaman Anda sejauh ini, sepanjang perjalanan, apakah masih cukup aman dan lancar atau menemui kewaspadaan? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sementara untuk sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Saya cek informasi ke Danti.
1: Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang, Erika. Sampai dengan siang hari ini masih aktivitas di ladang.
0: Masih aktivitas, belum pulang nih, jam 12 loh sudah ini ya.
1: Di sana mau mendung gak?
0: Di sana mendung sekali, kok di sini panas
1: mendung
0: ya?
1: Mendung ya, di sini panas, di sana mendungnya lumayan gelap ini ya.
0: Tapi tidak hujan ya, tidak. Dari semalam kan wilayah Jombang Kota dini hari hujan, gerimis ya.
1: Surabaya pagi juga hujan.
0: Sampai genangan air di mana-mana.
1: Betul, ini kalau di wilayah Pujon Malang mendung gelap saja.
0: Tidak hujan ya.
1: Iya, enggak hujan ya. Ini mungkin itu.
0: Apa?
1: Berkaitan dengan potensi hujan lokal 21 sampai dengan 23 Juni itu loh, Kak.
0: Oh
1: itu
0: iya,
1: kan
0: ada potensi hujan.
1: Tropis Mekala ya namanya. Nah, itu makanya beberapa daerah di Jawa Timur ada potensi hujan, tapi juga bergantung pada topografi daerah masing-masing. Ini Pujon yang mendung, Surabaya hujan, Jombang juga tadi pagi sempat hujan ya dini hari. Info lainnya, kalau wilayah Ngawi diinformasikan oleh Mas Taufik cerah cetar membahana, Mbak Erika.
0: Ngawi, ya ini kalau Ngawi sama kayak di sini ya, Dante.
1: Iya, sama ya kayak di sini. Makan siang, nasi pecel, minumnya es teh dan es jeruk. Wah, lagi panasnya 2 gelas, Kak.
0: Hati-hati loh ya, jangan minum manis terus loh ya.
1: Betul.
0: Ini mumpung ya, cuacanya panas, kemudian minumnya
1: kesehatan.
0: Minumnya manis-manis, padahal lebih melegakan yang air putih.
1: Air putih.
0: Mungkin es ya udahlah ya, air es
1: gitu. Air es gitu ya, Mas Taufik ya. Jaga kesehatan. Terima kasih informasinya. Selamat istirahat makan siang. Ada juga informasi lainnya, Mas Andi dari wilayah Bojonegoro. Ini juga ikut gabung. Update cuaca cerah, ngopi enggak es.
0: Ngopi enggak es biar melek ya.
1: Ngopi enggak es, betul. Soalnya muat barang ternyata beliau ini.
0: Muat barang.
1: Iya,
0: berat ini jadinya. Ya, kayak Pak Sudarmawan itu ya.
1: Betul. Harap waspada, hati-hati, ramai juga di wilayah Bojonegoro, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pujon redup sedulur cakra untuk siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin akan ke arah Pujon dan sekitarnya, harap diperhatikan ya, jangan lupa bawa perlengkapan hujan. Meskipun hujannya lokal, tidak merata, kemudian juga tidak terlalu lama seperti itu ya, namun harus dipersiapkan. Cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Cuaca panas ya, seru Jakarta. Jangan lupa berbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Bisa konsentrasi nanti apapun aktivitas yang Anda lakukan di siang hari ini. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Rama Darmawan, ini tadi melintas di ruas tol Jombang arah Mojokerto. Landai saja, tidak ada keramaian ataupun insiden, masih aman. Lalu tadi ada Pak Subekti, sekitaran alun-alun Kota Nganjuk. Untuk saat ini beliau menyampaikan cuacanya sangat cerah. Untuk para pedagang UMKM, pasar rakyat yang bukanya sore ya. Kita juga terlihat tadi beberapa ada yang lagi nyetok begitu. Kemudian ada Bu Mariam, perjalanan menuju ke arah Pelemahan Kediri. Ini sudah nyampe di Jembatan Semen Jombang. Untuk info lalin, lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga sangat cerah di siang kali ini, Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, PT PLN mengklaim bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan seiring satu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang sudah berhasil dipulihkan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa ada dua PLTU yang sejak pekan lalu mengalami gangguan operasional. Salah satu pembangkit tersebut telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan pada 21 Juni 2026 jam 18.00. Jadi salah satu pembangkit ini sudah berhasil dipulihkan dan sudah sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan listrik sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Dengan beroperasinya kembali pembangkit tersebut, pasokan di Pulau Jawa mengalami peningkatan sehingga kondisi pemadaman bergilir yang sempat terjadi pada pekan lalu ini mulai dapat diminimalisir. Kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring dengan terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit. PLN juga terus mengupayakan memperbaiki tata kelola rantai pasok energi primer serta meningkatkan keandalan pembangkit agar sistem kelistrikan tetap stabil. Untuk hari ini saja ya, Seru Jakra, dari PLN ULP Warujayeng dan juga Kertosono ini membatalkan adanya penghentian sementara listrik ya di beberapa wilayah. Namun untuk yang ada di PLN ULP Nganjuk ini masih belum bisa dipastikan, Seru Jakra, jadi padam atau tidak. Yang pasti jangan lupa Anda terus update kepada kami apabila wilayah Anda hingga saat ini mungkin masih mengalami pemadaman listrik. Beri keterangan sedetail mungkin, kira-kira lokasinya di mana, kemudian padamnya dari jam berapa. Ini belum nyala hingga saat ini. 0852 9001061.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, ini tadi ada Mbak Tika melintas di Simpang Baruna, Kota Kediri. Untuk antrian tidak terlalu panjang. Tapi kalau melintas di jalur perempatan Terminal Lama, itu disampaikan lebih macet lagi. Karena banyak jalur yang atau pengguna yang lewat jalur tersebut imbas penutupan jembatan Kaliombo. Jadi mohon untuk diwaspadai beberapa titik di jalur dalam Kota Kediri. Kemudian informasi dari Mbak Astiana tadi di Malang Kota menyampaikan cuaca hari ini cerah, tidak ada hujan, dengan arus lalu lintas yang cukup ramai sekali, mungkin karena sudah holiday untuk anak-anak sekolah, jadi di sana juga cukup ramai. Kemudian tadi dari Bapak Miftah, ini sudah nyampe di Jombang, tepatnya di Jogoroto Jombang. Cuaca memang betul sangat panas untuk di hari ini. Kemudian dari Bapak Imam Baihaqi, ini tadi juga turut senang atau mengapresiasi pembangkit listrik PLTU yang sistem kelistrikannya sudah mulai membaik, dan pemadaman kabarnya nanti bisa diminimalisir pastinya kalau sudah ada PLTU satu yang sudah mulai membaik, karena yang rusak kan ada dua.
0: Ada dua, betul. Yang satu sudah ini.

0: Pulih ya,
1: pulih kembali. Harapannya nanti di Jawa ini tidak kembali padam nyala ya, bisa segera normal kembali. Kemudian dari Bapak Idin, ini sudah nyampe di jalur Mojokerto Kota dengan lalu lintas yang cukup ramai untuk di siang kali ini, Erika.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Mas Taufik ya. Tadi es teh sama es jeruknya dicampur.
0: Loh, dicampur ternyata ya.
2: Iya, dicampur jadi satu.
0: Jadi apa itu berarti namanya?
2: Es teh jeruk. Es teh rasa jeruk ya.
0: Es teh rasa jeruk ya.
2: Iya, kayak lemon tea ini nanti jadinya.
0: Oh, jadi, oh iya, tapi pakai jeruk ya.
2: Pakai jeruk. Ini juga ikut menambahkan. Mbak Erika kelihatannya suaranya agak sedikit berbeda.
0: Iya, makanya Mas Taufik jangan banyak-banyak minum es ini ya.
2: Cuacanya kurang bersahabat.
0: Angin, panas.
2: Suhunya panas ya, gak kesehatan ya.
0: Iya.
2: Ada Mas Azril, sekitaran Punggi Mojokerto. Arus lalu lintasnya ramai sekali. Lancar, cuacanya fuanas, Mbak Erika.
0: Cuacanya panas ya. Hanya di Pujon yang redup ini berarti.
2: Iya, redup di Pujon saja ya. Ini beliau, Mas Azril di Mojokerto juga terik untuk sinar mataharinya. Cuacanya cerah. Mampir dulu mungkin ya, istirahat, makan siang. Ini ngadem bentar gitu ya kayak.
0: Ngadem bentar. Ini di mana ini?
2: Ngadem bentar, Punggi Mojokerto.
0: Punggi Mojokerto. Itu ngademnya di mana maksudnya?
2: Di mana ya? Di warung yang bawahnya pohon kayaknya asik ya kayak.
0: Iya, betul.
2: Semilir sejuk kalau ya. Angin. Kalau ada angin enak ya, hati-hati betul. Di jalan. Ada juga Bapak Riono ini tanya saja, pertigaan yang menuju ke Surabaya atau ada atau tidak Mbak di Nganjuk? Kalau ada daerah mana? Simpang Menggreng kah Pak maksudnya?
0: Kalau pertigaan itu saya apa namanya, ingetnya juga Menggreng ya, ke arah ya. Surabaya, ke
2: betul.
0: Arah Kediri, ke arah Nganjuk
2: iya,
0: ya.
2: Itu yang paling apa ya, paling banyak dikenal pengguna jalan. Dimana lagi kalau bukan Menggreng, kalau mau ke Surabaya baik dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri dan Malang ya. Harap itu kalau mau ke Surabaya juga waspada Bapak Riono, soalnya infonya 2 hari terakhir Minggu dan Senin itu hujan gak?
0: Hujan terus ya?
2: Iya, makanya infonya tadi ada genangan air ya.
0: Ada genangan air,
2: iya,
0: karena apa namanya
2: air.
0: Ini hujan kan ganti kemudian
2: gitu.
0: Kan apa namanya, genangan airnya cukup tinggi, banyak kendaraan yang ini kan harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati jadinya nggak bisa kenceng-kenceng kan ya. Ketika ada genangan air harus memelankan laju kendaraan ya, berarti kan sesebuah
2: harus hati-hati waspada juga. Satu lagi informasi yang ditambahkan oleh Bapak Ibrahim, ini beliau juga melintas di seputaran daerah Kediri, Merican juga cerah, arus lalu lintas ditambahkan ramai.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Ya, seluruh Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap dipakai untuk dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan juga siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan juga bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan serta membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Ya, serujuknya anggota Komisi 6 DPR Rifki Halim menyampaikan bahwa anggota masyarakat mengeluhkan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas mereka. Ia menjelaskan pemadaman listrik yang kerap terjadi di sejumlah daerah mengganggu sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, dan juga produktivitas masyarakat. PT PLN harus menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan pemadaman listrik bergilir di yang terjadi beberapa hari terakhir. Dan juga PLN juga yang paling bertanggung jawab dalam hal ini harus memberikan penjelasan yang terkadang juga membingungkan publik. Seperti itu, oleh karena itu yang meminta PLN memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Dan informasi yang kami terima Seru Cakra untuk hari ini ya, ternyata satu PLTU, ya kan ada dua PLTU yang bermasalah. Nah, ada satu unit ya, PLTU ini sudah kembali pulih seperti itu. Jadi sudah kembali normal ya untuk pasokan listrik di Pulau Jawa. Semoga saja tidak ada pemadaman bergilir mulai hari ini ya, Seru Jakra. Ini tadi dari PLN WLP Warujaing maupun juga Kertosono sudah membatalkan pemadaman listrik untuk hari ini. Semoga untuk wilayah Nganjuk meskipun belum ada kepastian langsung membatalkan begitu. Semoga tidak ada yang padam. Jadi masih kondisional seperti itu ya kalau di PLN WLP Nganjuk. Semoga tetap aman, Seru Cakra. Namun apabila listrik Anda mungkin ada kendala atau mungkin padam ya di wilayah Anda, bisa Anda sampaikan. Kira-kira masuk WLP mana? WLP Nganjuk atau mungkin juga WLP yang lain? 0852-9001061. Beberapa waktu lalu juga beredar kabar ya terkait dengan pasokan batubara ke PLTU, hingga akhirnya Direktur Utama PT PLN ini menyatakan bahwa penyaluran pasokan batubara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar dan juga berangsur-angsur membaik. PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batubara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan. Kementerian SDM mencermati adanya kendala pada batubara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi tertentu seperti itu. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Saya cek informasi dulu ya ke gatekeeper Danti.
1: Mas Taufik, Erika, meskipun sering minum es, tapi alhamdulillah sehat beliau. Soalnya habis itu dibuat aktivitas lagi.
0: Semangat ya aktivitasnya ya.
1: Aktivitas berkeringan, jadinya balance gitu.
0: Akhirnya balance ya, memang harus balance ya. Aktivitas, makannya, dan lain-lain kan.
1: Betul. Mumpung itu ya kak, ada kegiatan dimanfaatkan dengan baik juga sambil mengisi waktu, kemudian juga untuk itu memenuhi kebutuhan sehari-hari, cari rezeki yang halal. Ini semangat semuanya, tidak hanya Mas Taufik, sedulur cakra semuanya yang sedang berjuang mencari pundi-pundi rupiah di tengah situasi kondisi cuaca dan juga Indonesia yang seperti saat ini ya.
0: Betul.
1: Semangat.
0: Kemudian selalu.
1: Iya, ada Bapak Muhammad kirim sebuah video, keterangannya jiwa ibu-ibunya sudah mulai muncul. Ini kalau nggak salah, oh putri beliau, adik Akila, ini sudah itu shopping belanja.
0: Oh belanja apanya adik?
1: Belanja ini kayaknya kok perlengkapan sekolah, ada buku juga ya kak ya.
0: Oh kan ini untuk
1: kenaikan kelas.
0: Oh iya,
1: kenaikan
0: betul,
1: kelas.
0: Betul.
1: Wah ini selain buku juga jajanan setrolli.
0: Waduh, itu baru adik Akila ya, belum kakaknya juga ya.
1: Betul. Ini sudah prepare. Ini semangat banget ya untuk menyambut tahun ajaran baru.
0: Iya, harus semangat ini Danti. Biasanya, semangatnya itu loh.
1: Iya, dari ujung kaki sampai ujung kepala biasanya baru semuanya.
0: Iya, betul. Baru semuanya sampai kuncir-kuncir rambut, sampai jilbab semuanya baru. Ujung kaki juga sepatunya baru ya, setiap tahun. Dulu Danti juga gitu. Sekolah
1: betul.
0: Setiap tahun Danti.
1: Setiap tahun itu harus tas baru, sepatu baru,
0: kenapa
1: alat
0: ya,
1: tulis
0: gitu
1: baru
0: ya.
1: Itu kayak ada dorongan tersendiri kak, kalau semuanya serba baru kita jadi punya semangat yang baru,
0: punya
1: juga
0: punya semangat yang baru.
1: Iya, semangat yang baru di awal tahun ajaran yang baru juga.
0: Yang baru juga.
1: Iya,
0: jadi semangat. Harus baru ya.
1: Betul.
0: Sepatu baru, tas baru. Padahal kalau memang masih bagus ya sepatunya,
1: masih bisa digunakan
0: masih bisa digunakan ya, pakai aja gitu.
1: Pakai
0: ya
1: saja.
0: Tas
1: dulu
0: juga
1: ngelesnya gini kak, buat ganti,
0: buat ganti-ganti. Betul iya,
1: buat gantian.
0: Atau nggak gitu jaga-jaga ini lo sudah kayak gini, nanti kalau tiba-tiba di tengah
1: tiba-tiba
0: jalan
1: rusak,
0: gimana rusak,
1: atau tiba-tiba pas kehujanan itu kan nggak ada gantinya.
0: Nah iya, jadi apa namanya, tetap
1: harus
0: minta
1: beli,
0: baru.
1: Iya, beli yang baru ya setiap
0: beli
1: tahun
0: yang
1: ajaran
0: baru setiap tahun. Jadi
1: gitu.
0: Pengeluaran ini kemarin kan pengeluaran untuk wisata terop ya, kondangan ya, satu bulan berapa undangan,
1: berapa undangan, kalo, berapa amplop itu
0: sekarang
1: kah?
0: Ya kalau ada yang apa namanya dari SMP, SMA, SD ke SMP itu pasti ada biaya pendaftaran,
1: biaya pendaftaran ulang,
0: waduh seragam, perlengkapan sekolah. Itu kalau anaknya satu Danti, kalau anaknya
1: tiga,
0: waduh.
1: Belum lagi kalau itu ya sudah SMA, kenaikan kelas, sudah punya KTP, punya SIM, minta kendaraan,
0: minta
1: iya,
0: naik kelas 2 minta kendaraan. Aduh, orang
1: ya,
0: tua
1: double,
0: ini
1: double
0: ya.
1: Lagi ya.
0: Betul, ini semoga orang tua kita semuanya sehat-sehat ya.
1: Sehat, lancar rezekinya.
0: Lancar
1: ya,
0: rezekinya,
1: amin.
0: Betul, bisa memenuhi keinginan anak-anaknya gitu.
1: Amin.
0: Makanya toko
1: amin.
0: Emas kok ramai sekali.
1: Oh iya, itu ya, setoran ya kayak.
0: Setoran, kemarin kan habis beli.
1: Iya.
0: Katanya habis beli lebaran gitu ya.
1: Betul.
0: Lebaran kemarin habis beli kan, dapat THR beli emas. Baru berapa bulan karena kebutuhan yang mendesak ini akhirnya kejual lagi.
1: Kejual lagi, gak apa-apa. Kita
0: gak
1: doakan
0: apa-apa, nanti,
1: semoga dalam jangka waktu dekat kebeli
0: bener,
1: lagi ya kayaknya.
0: Kebeli lagi nanti.
1: Amin.
0: Setelah ini kan agak apa namanya longgar,
1: agak
0: ya
1: longgar,
0: tidak
1: ya
0: ada pendaftaran.
1: Betul.
0: Sekolah agak longgar, nanti beli lagi bulan depan ya.
1: Tinggal nabung lagi ya, lancar rezekinya. Ada aku Resi, selamat siang.
0: Selamat siang aku, sehat
1: siang
0: ya aku.
1: Sehat dari Berbeng Nganjuk. Ini kata beliau, Neng cantik biu rame nih.
0: Lagi rame nih
1: ya,
0: iya
1: kak.
0: Sudah siang aku.
1: Sudah siang.
0: Harus gini, kalau gak gini ngantuk ini.
1: Takut
0: nanti ya.
1: Ngantuk nanti yang ditemani di udara.
0: Iya
1: ya,
0: kita aja yang nemenin ngantuk, apalagi yang ditemenin.
1: Betul
0: ya.
1: Hati-hati di jalan ya. Nanti kalau ada update di tengah perjalanan boleh ditambahkan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sriwijaya kan sudah belanja kebutuhan anak sekolah atau belum ini ya? Ini kan libur semester genap ya. Ada agenda dong pasti untuk belanja-belanja peralatan sekolah. Juga bisa dikabarkan dengan kami kira-kira seperti apa untuk toko buku yang Anda kunjungi atau suaranya yang Anda kunjungi Senin pagi atau Senin siang ini ramai atau cenderung sepi saja. 0852 9001061.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini ya. 0852 9001061. Ke Gatekeeper Danti,
1: kita juga terima update informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Biasanya kan membantu proses pemadaman atau sosialisasi atau evakuasi reptil, hewan. Nah, kali ini ternyata evakuasi motor terperosok di Dam Sungai Jati.
0: Wilayah mana ini?
1: Ini kalau sebentar identitas pelapor itu Rejoso ya, di area Dam Sungai Jati itu mana ya? Kayak apakah Rejoso ya?
0: Ini
1: soalnya
0: dari Damkar mana ini?
1: Damkar Pos Rejoso.
0: Oh, berarti iya, mungkin wilayah Rejoso.
1: Cari ya lokasinya di mana?
0: Damjati.
1: Damjati Nganjuk.
0: Damjati. Iya. Berarti itu pasti apa namanya, enggak jauh-jauh dari situ ya, enggak jauh-jauh dari Rejoso gitu ya.
1: Iya, kemungkinan masih sekitar lokasi ya. Kalau dari yang identitas pelapor masih usia 13 tahun, itu warga Ngadiboyo Rejoso Nganjuk. Iya, lokasi areanya itu di Sungai Damjati ya. Ini ada fotonya juga Kak. Kayaknya ini masih anak-anak remaja semuanya ya, ketiganya. Sepeda motornya sudah berhasil dievakuasi oleh rekan-rekan damkar dari Pos Rejoso Nganjuk. Sejauh ini juga aman. Kita sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih. Kayaknya hari ini sibuknya karena itu ya, evakuasi cincin, iya, motor.
0: Banyak yang dikerjakan.
1: Iya,
0: banyak
1: yang dikerjakan. Ada juga Kak, tambahan dari Mbak Ana, Pandan Toyo Kertosono sudah mulai mendung. Aduh.
0: Sudah mulai nyebar. Apakah jangan-jangan
1: Nganjuk hujan gak ya?
0: Nganjuk hujan gak ya, kira-kira. Semoga tetap aman ya.
1: Amin. Ada Bapak Riono, cerah lagi ternyata mendungnya geser. Oh, pantes Kertosono mendung Kak. Pujon ini sudah mulai cerah.
0: Oh, geser
1: iya,
0: ya.
1: Geser ini ya. Makan siang Mbak Erika, monggo sambil berteduh di bawah pohon, informasi dari beliau ya. Ini terima kasih, semangat beraktivitas. Sejauh ini wilayah Pujon Malang juga masih aman, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret, minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari jeruk atau gula jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming Radio Jakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Nah, ini untuk Anda yang ingin mendengarkan melalui website pun juga bisa, silakan di jakrakrishna.com. Melalui website tersebut, Anda bisa dapatkan berbagai informasi yang kami sajikan di setiap harinya ya, baik dari wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, sekitarnya, hingga berita nasional. Anda bisa simak dan juga mungkin bisa tanyakan kepada kami apabila Anda menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. 0852 9001061. Baik, Seru Jakra, sudah hampir masuk di jam 1 siang. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara STN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Cek informasi, Alvan.
1: Jika tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Bakri, jalur Kertosono menuju ke arah Sukomoro. Ini sampai di simpang 3 Pasar Baron masih lancar dengan cuaca yang juga cerah untuk di siang hari ini. Kemudian dari Mas Naufal, simpang 4 Pasar Papar menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah berangkat tadi dari kawasan Purwasri juga masih aman. Untuk truk muatan dan juga bus antar kota banyak mendominasi siang ini. Satu lagi, Mbak Cynthia menanyakan untuk jalur Pujon yang ke arah Kota Batu gak? Ini sudah sampai Kandangan mau ke arah Pujon, menanyakan untuk kondisi di siang ini seperti apa?
0: Lanjut ke Iis.
2: Pak Muhammad ini tadi berbagi informasi, beliau itu di Bojonegoro ya, lalu bersama dengan putrinya dan lagi belanja ini ya Rega. Belanjanya itu buku. Wah. Karena nanti kan tahun ajaran baru ya. Jadi ada beberapa buku yang dibeli, tidak hanya buku akan tetapi juga beberapa snack, jajanan, banyak yang dibeli juga. Kata Pak Mo, putrinya ini jiwa-jiwa ibunya sudah muncul katanya. Ya, semoga sehat selalu dan si adik dan juga kakaknya sukses selalu, sekolahnya lancar, yang kakaknya juga diterima di sekolah yang diinginkan gitu ya.
0: Ini masih liburan ya?
2: Iya, ini baru malahan ya. Hari ini Senin ini kan liburan pertama, Ga.
0: Mulai liburan ya hari ini.
2: Iya, makanya Suruh Cakra mungkin yang hari ini sudah mulai memilih atau persiapan, cari-cari info iya untuk liburan kemana, monggo nanti segera dibagikan juga kabarnya. Tadi sudah ada pendengar yang liburan ke arah Tawangmangu, ada Pak Hajir. Mungkin sekarang sudah nyampe sih, sudah nyampe sana. Karena tadi berangkat sekitar jam 9-an gak? Kalau naik tol, berarti kan turun di Dumpil, mungkin hanya butuh waktu 1-2 jaman. Lalu ke Dumpil mengarah ke Magetannya juga 1.5-2 jaman. Jadi nggak lama lah ya kalau naik tol dari Nganjuk ke Magetan itu. Masih cenderung bisa dilalui. Kemudian informasi dari Mas Burhan di Grompol, Prambon, Nganjuk. Hari ini cuacanya juga cukup cerah. Beliau tadi juga sempat menambahkan jalanan yang dulu pernah ditanami pohon pisang karena rusak berat kan sudah diperbaiki. Nah, dulu itu sempat dijanjikan nantinya akan dipasangi atau diaspal yang lebih bagus, tapi syaratnya adalah harus ditambal dulu yang rusak, tambal-tambal sulam begitu. Nah, ini sampai dengan saat ini sudah berbulan-bulan itu belum juga ada pengaspalan. Pengaspalan yang sudah dijanjikan begitu. Kemudian ada Pak Arif. Ini tadi di kawasan Nganjuk, tepatnya ini di Pengkol, Pengkol Brebeng Nganjuk, cuacanya juga cerah, lalu lintas saat ini ramai. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: aku.
1: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9000 1061. Langsung cek informasi ke Iis.
2: Iya, ini tadi ada Bu Aisyah ya di Simpang Pa Tanjung Tani Prambon Nganjuk mau menuju ke arah Garon. Lalu lintas cukup lancar saja. Beliau juga sambil menanyakan apakah ada jadwal pemadaman listrik untuk di Prambon. Prambon itu berarti ikut PLN WLP Warujeng. Kalau saya pantau dari grup tadi itu memang ada jadwal, tapi ternyata alhamdulillahnya karena tentatif jadi nggak jadi gitu ya, nggak jadi dipadamkan. Nanti kalau memang sudah ada informasi lagi, saya up dan juga saya buat story di WA Gatekeeper ya. Kemudian ini tadi ada Ibu Indrawati menuju ke arah Juanda, Surabaya, lagi mau jemput keluarga. Ini masih di ruas tol Jombang. Kabar dari beliau lumayan ramai untuk di gerbang tol Jombang tadi. Kalau untuk lalu lintas di jalur tolnya masih terbilang aman. Lanjut lagi, Bapak Teguh ini sudah nyampe di kawasan Tanjung Nganom Warujeng Nganjuk, tepatnya depannya BCA. Disampaikan kalau untuk arus lalu lintas lumayan lancar. Tadi juga ketemu beberapa titik yang memang jalan berlubang, tapi harus hati-hati ya, sudah cakra yang melintas di sana. Kemudian dari Mas Rahmadi menanyakan untuk jalur arah ke Kandangan Kediri via Puncu, apakah ada hambatan? Sudut cakra yang sudah melintas kawasan Puncu Kediri, boleh ditambahkan, Erga.
1: Baik, terima kasih Is di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi, tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

Informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Dulur Cakra, di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa mengecek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pengendara sepeda motor yang terjatuh ke Waduk Kalimati, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo pada Senin 22 Juni 2026 dini hari. Kedua korban disebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban pertama ditemukan sekitar jam 4 lebih 1 pagi dan setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inavis Polresta Sidoarjo diketahui berinisial BJA, laki-laki 31 tahun, warga desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Usai menemukan korban pertama, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua. Sebelum penyisiran dilakukan, petugas terlebih dahulu mengangkat sepeda motor yang ikut terjatuh ke dalam waduk. Pencarian kemudian dilakukan menggunakan metode rantai manusia, yakni teknik penyisiran dengan personel berdiri berjajar sambil saling berpegangan tangan atau menggunakan tali untuk menyisir area perairan. Dan sekitar jam 4 lebih 10 pagi, korban kedua akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari identitas yang ditemukan di dalam dompet korban kedua, diketahui korban berinisial MI, 38 tahun, warga dusun Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, PHSIPMM, selaku SAR Mission Coordinator, dalam operasi tersebut mengatakan kedua korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke RSU Anwar Medika Sidoarjo.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya sedulur cakra, termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852 9001061. Cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi Pak Muhammad ya, kan di Bojonegoro. Kemudian kok jauh-jauh ke sana kulinerannya tetap nasi pecel ya Pak Muhammad ya. Jadi
0: favorit nih.
1: Iya, favorit sekali. Ini tadi dikirimkan fotonya. Oh, kalau foto oh iya nasi pecel deh ini kayaknya. Nasi pecel. Kemudian ada foto seperti daftar menu gitu ya, harga-harganya. Nasi pecel di sana itu 7.000.
0: Lumayan ya.
1: 7.000 iya.
0: Di sini 5.000 Mas Yan.
1: Kalau di ngaji ke sudah 7.000. Di sini juga 7.000.
0: Di tempatku 5.000.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dekat studio sini sudah 7.000. Ini tanpa payek, tanpa kerupuk 7.000 itu. Kalau nambah payek sama kerupuk berarti nambah juga. Gitu loh. Ya, ini katanya studi banding. Kira-kira sama enggak dengan nasi pecel di Nganjuk gitu loh ya. Ternyata nasi pecel di sana 7.000 tanpa payek dan juga tanpa kerupuk. Bentar, ini saya lihat kira-kira ada tambah topping kerupuk payek ini harganya berapa, kok ya enggak ada ini ya.
0: Porsinya banyak enggak itu?
1: Porsinya lumayan banyak. Ya lauknya juga macam-macam. Ini kalau nambah kerupuk sama payek berarti berapa Pak Muhammad? Ada enggak kira-kira ini ya? Mungkin Pak Muhammad sedang pantau untuk siang hari ini bisa ditambahkan ya. Kemudian dari Pak Sapuan di traffic light Dongdet Nganjuk Kota, kendaraan dari barat ke timur lampu merah tetap jalan, kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Jadi pernah ya melintas di simpang 3 Dongdet Erga?
0: Belum pernah sih.
1: Belum pernah. Jadi memang di simpang 3 Dongdet ini ya Erga, ini kendaraan yang dari barat ke timur itu lurus terus gitu ya. Lurus terus karena memang traffic light-nya itu beda. Jadi betul. Memang ada tiga kan. Kemudian yang sisi utara itu untuk yang lurus. Jadi umpama tengah, selatan masih merah. Nah yang paling utara itu hijau sendiri, jadi kita bisa lurus gitu aja. Itu bukan yang apa namanya, biasanya kan ada rambu-rambu lurus terus gitu ya. Nah itu memang traffic light-nya ya hijau gitu ya. Traffic light di sana hijau, kemudian ada kalanya merah gitu. Jadi ini tadi meskipun yang belok ke arah selatan ataupun arah ke selatan berhenti, namun yang lurus ini tetap bisa langsung karena
0: bisa langsung
1: hijau. Ya, tapi kalau
0: lebih
1: sedang
0: hati-hati aja ya di sana.
1: Kalau sedang merah ya jangan lupa berhenti gitu ya, karena itu nggak hijau terus loh ya. Itu nggak hijau terus, itu juga ada timernya di sana. Seperti traffic light biasanya seperti itu ya. Jadi yang dari arah barat ke timur ini karena yang ke arah selatan berhenti, ini harap hati-hati dan juga waspada. Cuaca ini tadi disampaikan untuk wilayah Nganjuk Kota juga cerah sekali, bahkan cenderung panas. Dari Mas Taufik tadi mengabarkan ya 30 derajat untuk di wilayah Ngawi. Kemudian juga dari Bapak Huda ini tadi mengabarkan kondisi di wilayah Ngadiboyo Rejoso, cuacanya juga cerah. Kemudian untuk arus lalu lintas kabarnya juga ramai lancar. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya di lingkungan Kedung Pedet atau sering dikenal warga sebagai wilayah Dungdet. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada hari Senin 22 Juni 2026 sekitar jam 7.20 pagi. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Cakra Krishna menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan pick up dan sebuah truk yang sedang terparkir di badan jalan. Dari keterangan awal, pickup melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi di lajur sebelah kiri. Pada saat bersamaan, terdapat sebuah truk yang sedang parkir di badan jalan sisi utara dengan arah yang sama, yakni menghadap ke timur. Dengan kondisi demikian, diduga pickup menabrak truk yang sedang parkir di badan jalan tersebut. Akibat kecelakaan ini, 3 orang menjadi korban dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga berita ini ditulis, kondisi para korban masih dalam pendataan lebih lanjut oleh petugas. Petugas Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: PT PLN Persero menyatakan telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya atau all out selama 24 jam penuh dalam sepekan terakhir untuk memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Upaya tersebut ditunjukkan dengan membaiknya pasokan listrik dan berhasil diminimalisirnya pemadaman bergilir sejak Minggu 21 Juni kemarin. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menegaskan manajemen dan tim teknis lapangan terus bergerak melakukan pemetaan dan pemantauan demi menjaga dan meningkatkan keandalan sistem. Cek informasi ke IIS.
1: Ya, ini di simpang 3 Kedung Pedet atau Dungdet, kata Pak Sapuan. Kalau di TL Dungdet itu kendaraan dari barat arah ke timur, lampu merah tetap jalan, kendaraan roda 4 atau roda 2. Karena kan lurus ya, tapi kalau semisal di situ simpang 4 baru nggak boleh. Nah, ini karena simpang 3. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bisri, mulai dari kawasan Gondang Legi Prambon yang menuju ke arah Jabon Merican, lalu lintas termasuk ramai, kata beliau. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi. Kemudian Bu Ilmia sudah nyampe di sekitaran alun-alun Kota Nganjuk. Untuk cuaca masih cerah, lalu lintas lancar. Ini kendaraan roda 2 saja yang banyak melintas di sana. Kemudian dari Mas Umam, tadi mulai dari jalur Tulungagung, tepatnya Ngantru, yang arah ke Kediri, jalur utama Kediri Tulungagung, ramai dengan kendaraan roda 4, mobil Elf, dan juga banyak truk muatan barang yang melintas di sana. Cuaca cenderung mendung ini di Tulungagung, Erga.
0: Baik, terima kasih Is di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan seiring menguatnya musim kemarau. Meski demikian, potensi hujan lokal disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi dominasi angin timuran dari benua Australia yang membawa massa udara lebih kering. Selain itu, terdapat indikasi fase awal El Nino yang turut memperkuat kondisi musim kemarau di wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah dengan tutupan awan yang minim. Namun, faktor topografi, sisa aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta adanya belokan dan konvergensi angin yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh siklon tropis Meghala masih dapat memicu pertumbuhan awan konvektif, termasuk awan cumulonimbus. BMKG memperkirakan suhu udara di Kabupaten Nganjuk berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan peluang hujan yang relatif rendah di sebagian besar wilayah. Pada Senin 22 Juni 2026 hingga Selasa 23 Juni 2026, hujan lokal berintensitas ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah kecamatan, yakni Sawahan, Ngetos, Loceret, Pace, Nganjuk, Prambon, Ronggot, dan Kertosono. Hujan diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari dan bersifat lokal serta tidak merata. Sementara itu, memasuki Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca diprediksi menjadi lebih cerah, kering, dan terik. Tutupan awan diperkirakan semakin berkurang disertai hembusan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam, terutama pada siang hingga sore hari. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper dan bagi sedulur cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan maupun kondisi lalu lintas dan berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Bagor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: cek informasi ke Alvan.
1: Ya, ke beberapa titik lokasi dilaporkan disampaikan masih cukup panas untuk di siang hari ini. Tadi oleh Mbak Dea, Kecamatan Jatikalan masih cukup terik kondisinya. Ini perjalanan arah ke Lamongan sudah sampai di seputaran Peloso Jombang. Tadi lewat jalur Megaluh juga sama, panas cukup merata dengan dominasi kendaraan pribadi yang ramai untuk melintas siang hari ini. Lalu juga ditambahkan Pak Basuki, jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota.
0: Yeah.
1: Ini sudah sampai di Simpang 4, traffic Lejung Biru juga lancar. Banyak bus antar kota yang arah Surabaya dan juga truk dengan dimensi besar, lebih hati-hati yang melintas. Kemudian untuk di kawasan Nganjuk, tadi di Sukomoro, Mbak Anggita menambahkan masih cukup terik. Berangkat dari Kertosono sepanjang jalur arteri, Kertosono sampai ke Sukomoro masih aman, tidak ada perbaikan jalur, tidak ada penutupan jalan juga, masih cukup lancar kondisi di siang ini. Satu lagi Mbak Ariska, tadi berangkat dari Kediri Kota menanyakan mau ke Nganjuk lewat jalur Merican sampai ke Banyakan, untuk siang ini kondisinya bagaimana, Erga?
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa ketika melintas di jalur Kandangan Kediri arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik ya, panas untuk di siang kali ini. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan kali ini dari Surabaya arah ke Nganjuk lewat jalur bawah saja, melintas di seputaran Mojokerto. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah. Mas Putra mengabarkan serengat Blitar ya, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggreni dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya Sedulu Cakra di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna. Ratusan pecinta olahraga trail adventure dari berbagai daerah memadati kawasan Dusun Ngasem, Desa Sumberjo, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan Super Test atau Bayangkara Trail Adventure. Kegiatan tersebut digelar Polres Nganjuk pada hari Minggu 21 Juni 2026 untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran hobi olahraga otomotif Trabas, tetapi juga dikemas dengan kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para peserta mencoba jalur ekstrim di kawasan alas Pertapan Watu, Gandul, dengan tetap mengedepankan keselamatan dan sportivitas. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan mengatakan Bayangkara Trail Adventure merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang dirancang untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Menurut Kapolres Nganjuk, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para penggemar olahraga otomotif sekaligus momentum untuk memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, serta memperkenalkan potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Nganjuk.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selain Adventure Ride dan Super Test yang memperebutkan trofi Kapolres Nganjuk, panitia juga menggelar bakti sosial di Masjid Baitul Mutakin, Dusun Ngasem, Desa Sumberjo, Gudang, Nganjuk. Puluhan paket sembako dibagikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah atau Forkopinda Kabupaten Nganjuk. Kehadiran para pemangku kepentingan itu menjadi bukti dukungan terhadap kegiatan yang menggabungkan unsur olahraga, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati Nganjuk Kang Marhin memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Bayangkara Trail Adventure 2026. Kita terhubung dengan Kang Zen. Halo, selamat siang Kang Zen.
1: Assalamualaikum Mas Erga.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini Kang Zen?
1: Aku lagi di Nganjuk Kota nih, Jalan Jaksa Agung Suprapto.
0: Cari apa Pak? Lagi di sana. Lagi jalan-jalan cari, atau gimana?
1: Iya. Ceritanya kan baru tidur tapi tidur belum lengkap gitu loh. Akhirnya kan nggak bisa tidur lagi, udah.
0: Langsung cari kopi ini ya.
1: Enggak sih, ini di dirimu diajak ngopi juga nggak mau, ya udah nggak usah ngopi aja.
0: Sudah nggak ngopi saya Kang Zen.
1: Lah iya itu.
0: Bener. Lagi sama kalo, siapa ini Kang?
1: Asam lambung ya.
0: Iya bener.
1: Sendirian bener. Aku Mas.
0: Gih bener.
1: Asam lambung itu obatnya kan gampang Mas, pakai kunir itu loh Mas.
0: Kunir saya nggak suka ya Kang.
1: Dipaksakan, kalau memang untuk kesehatan itu harus dipaksakan gitu.
0: Kalau dulu itu aku pakai apa itu namanya, jahe hangat gitu. Kalau
1: jahe. Kalau untuk lambung itu yang bagus memang kunir itu. Kalau gingiberin kurang bagus. Kadang-kadang bisa efek sampingannya bisa mual kalau gingiberin atau apa itu jahe itu efek sampingan mual.
0: Saya malah kalau mual yang pakai kunir itu Kang.
1: Oh gitu.
0: Malah mual pakai kunir ya. Ini
1: sekarang nggak ngopi gitu ya.
0: Ini ada kewaspadaan tidak Kang?
1: Selama dalam perjalanan sih aman aja Mas. Ya biasa lah, Nganjuk kan slow living gitu loh. Jalan-jalan juga adem ayem gitu loh. Cocok
0: bener
1: buat orang-orang cocok banget orang-orang tuir kayak aku gitu. Cocok banget kalau di mobil.
0: Bukannya Kang Zen masih 20 tahun ya?
1: 20 tahun plus.
0: Baik Kang Zen, ada tambahan lagi gak?
1: Enggak ada sih Mas. Kayaknya masih mati enggak listriknya di studio?
0: Ini masih nyala ini. Belum ada informasi untuk mati listrik di wilayah sini Kang.
1: Iya, kasihan kalau mati kan panas banget yang di atas itu.
0: Iya benar.
1: Kayak teropen gitu.
0: Nggih, AC-nya mati juga ya. Baik Kang, ada tambah lagi?
1: Nggak ada tambahan Mas, ini aku mau ke pangkalan tapi nggak tahu pangkalanku udah kebuka atau belum ya.
0: Pangkalan apa Kang?
1: Pangkalanku kan baratnya alun-alun lah. Kan alun-alun sekarang dipakai itu untuk event pasar rakyat itu, nggak tahu bisa mangkal nggak ya.
0: Monggo dicek
1: kalau nggak bisa mangkal ya lanjut. Mau dicek dulu.
0: Iya benar.
1: Oke, thank you Mas Erga.
0: Baik, terima kasih juga Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut Kang Zen yang berada di Nganjuk ya, sedulur Cakra Krishna.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: DC Production. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi, Intan.
1: Pak Novianto mengabarkan simpang 4 Papar Kediri arah ke Jombang, lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih aman ya. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai mendung untuk di siang kali ini. Tumben-tumbenan ya, ini sudah mulai mendung ya. Yeah. Sama, ini di depan studio ya, Erga. Saya amati kalau dari kaca ini juga sudah mulai mendung ya untuk di siang kali ini. Semoga saja ya nanti kalau turun hujan ya monggo gitu saja ya. Biar adem.
0: Ya benar.
1: Betul. Karena untuk wilayah Surabaya pagi tadi itu sempat diguyur hujan loh, Erga. Kalau tidak salah di wilayah Banyu Urip Surabaya itu sudah diguyur hujan sedari pagi tadi. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Imron melintas di seputaran Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga masih bersahabat. Kang Zen juga masih pantau 106,1 menambahkan turun hujan jam 8 malam lebih 45 menit. Lokasinya mana ini Kang Zen? Hujannya apakah wilayah Nganjuk Kota kemarin ya, atau daerah mana ini bisa ditambahkan. Kemudian Mbak Ima mengabarkan perjalanannya kali ini dari wilayah Surabaya arah ke Madiun lewat jalur bawah, disampaikan sudah melintas di wilayah Mojokerto Kota. Lalu lintasnya jalur utama cukup ramai, dipadati dengan pengendara roda 4 dan truk muatan barang. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Kediri.

0: Posisi saat ini juga sudah melintas di Simpang 4 Merican Kediri. Lalu lintasnya siang kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bank Indonesia atau BI mengubah skema pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui program transformasi kewirausahaan, UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan 2026. Dalam skema tersebut, bantuan modal tidak lagi diberikan di awal, melainkan setelah peserta dinyatakan lulus pelatihan dan praktik usaha. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan teknis dan bisnis sebelum memperoleh pendanaan. Perry menjelaskan, peserta yang terpilih akan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pendidikan dan sertifikasi kewirausahaan selama sekitar 2,5 bulan. Menurut Perry, materi yang diberikan tidak hanya mencakup kemampuan teknis produksi, tetapi juga kemampuan mengelola bisnis. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan menjalani tahap kedua berupa magang atau praktik langsung usaha yang disebut sebagai sandboxing. Pada fase ini, peserta ditempatkan di UMKM maupun pesantren binaan BI yang telah lebih dulu menjalankan usaha. Perry mengatakan tahapan praktik tersebut menjadi sarana untuk menguji apakah keterampilan yang diperoleh selama pelatihan benar-benar dapat diterapkan di lapangan. Perry menilai model pembinaan tersebut berbeda dengan berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini berjalan karena fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha terlebih dahulu sebelum penyaluran pembiayaan. Program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan 2026 menargetkan pembentukan wirausaha baru melalui 4 program unggulan, yakni cangkir barista untuk sektor kopi, citra Nusantara untuk produk wastra, air berkah Indonesia untuk usaha air minum dalam kemasan, serta tani berkah yang berfokus pada pertanian berbasis green farming di lingkungan pesantren.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya dengan Muhammad Irga, ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9001061. Cek informasi, Alvan.
1: Ya, hari Minggu depan tanggal 28 Juni 2026 atau minggu depan ini akan ada kegiatan budaya siraman sedudo. Ini berlangsung di air terjun Sedudo Nganjuk. Ini merupakan budaya yang rutin memang digelar setiap tahun di air terjun Sedudo. Ini akan berlangsung kalau tahun ini tanggal 28 Juni nanti atau pas hari Minggu. Untuk persiapan di awal pekan ini kita masih coba komunikasi dengan Wakil Koordinator Wisata Sedudo Nganjuk, Bapak Sumaji. Nanti kalau beliau berkenan on air akan menjelaskan untuk persiapan yang sudah dimulai seperti apa. Kemudian untuk acara nanti akan berlangsung seperti tahun kemarin atau bagaimana. Karena sudah H-7 ini atau di hari Minggu nanti mungkin persiapan sudah dilakukan dan harga tiket, kemudian kalau wisatawan mau nonton, mau datang bagaimana, nanti kita coba komunikasikan dulu. Jadi untuk warga Nganjuk dan sekitarnya yang mau nonton, penasaran belum pernah melihat siraman sedudo, akan berlangsung minggu depan tanggal 28 Juni. Ini lokasinya di wisata air terjun Sedudo Nganjuk pagi mulai jam 9 informasi awal yang kita terima. Lalu ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Mas Mahendra di jalur Papar menuju ke arah Kediri Kota sudah sampai di seputaran Jongbiru, simpang 4 traffic light Jongbiru juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian dari Pak Jenuri menanyakan jalur Kediri Kota yang ke arah Blitar ga? Ini kalau lewat di jalur keras Kediri seperti apa kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso buka suara terkait anggapan bahwa kewajiban memiliki nomor induk berusaha atau NIB bagi pedagang online akan berujung pada pungutan pajak baru. Budi menegaskan NIB tidak memiliki kaitan dengan kebijakan perpajakan, melainkan berfungsi sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital. Budi mengatakan muncul persepsi di media sosial yang mengaitkan kewajiban NIB dengan penambahan beban pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Menurut Budi, anggapan tersebut tidak tepat, karena setiap kegiatan usaha, baik yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha, memang diwajibkan memiliki NIB sebagai identitas resmi usaha. Budi menjelaskan kepemilikan NIB bertujuan memberikan kepastian legalitas bagi pelaku usaha. Dengan status usaha yang resmi, pelaku usaha dinilai akan lebih mudah mengakses layanan perbankan maupun pembiayaan untuk mengembangkan bisnis. Selain itu, legalitas usaha juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring. Menurut Budi, identitas usaha yang jelas menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kredibilitas penjual di marketplace maupun platform digital lainnya. Pemerintah sebelumnya resmi mewajibkan seluruh pedagang daring di marketplace memiliki NIB melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan tersebut mulai berlaku efektif sejak 8 Juni 2026. Regulasi baru itu disusun untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital yang melibatkan tiga pihak utama, yakni penjual, platform digital, dan konsumen.
3: D
2: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini di kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman saja ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852 9001061. Cek informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Firda. Saat ini juga perjalanan dari Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Magetan lewat jalur bawah. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga untuk di siang menjelang sore ya. Saat ini juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mustofa. Perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih aman. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Kang Zen ya. Ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ternyata masih jalan-jalan ya. Ternyata Nganjuk kotaan saja ini, Erga. Nah ini dikirimkan ada salah satu foto, yaitu berupa kafe yang ada di wilayah Nganjuk ya. Salah satunya ini sepertinya kok di Jalan Barito, Kang Zen. Bener ya ini ya, bisa ditambahkan. Karena saya belum pernah ke sana, Kang Zen. Ini kalau ke sana nantinya bisa di-spill ya, kira-kira untuk kopinya dari penilaian 1 sampai 10 di nilai berapa? Nanti info ke aku ya. Nanti saya tak ke sana kalau enak ya. Kemudian cuaca juga masih aman saja ya, Erga, terlihat dari foto yang dikirimkan Kang Zen untuk di Jalan Barito Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan arah ke Gondang. Lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik. Kemudian informasi masuk lagi kita terima yang disampaikan oleh Bulina. Perjalanan kali ini dari Jombang arah ke Kediri. Posisi saat ini sudah sampai di wilayah Papar, juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan sore kali ini juga cukup terik, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 3, saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9000-1061. Saya Muhammad Terga, pamit undur diri.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga. Anda dapat terus tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Padrianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk, yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nganjuk menggelar bazar dan pameran UMKM bertajuk Polri untuk Masyarakat di Alun-Alun Kabupaten Nganjuk sedari Jumat 19 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi upaya nyata Polri dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pelaku UMKM, serta masyarakat umum. Puluhan pelaku UMKM turut ambil bagian dengan menampilkan beragam produk unggulan khas Kabupaten Nganjuk. Kehadiran bazar ini diharapkan dapat menjadi sarana promosi yang efektif bagi para pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai mendorong pemerintah Kabupaten Trenggalek mengubah strategi pengelolaan anggaran. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Pemerintah daerah memperketat pengeluaran dan mempercepat langkah efisiensi di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu langkah yang kini dijalankan pemerintah daerah adalah mengurangi penggunaan kendaraan dinas secara terpisah. Jika beberapa OPD memiliki agenda di lokasi yang sama, pimpinan daerah mewajibkan mereka berangkat bersama menggunakan satu kendaraan. Langkah penghematan ini menjadi pilihan logis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edi Suprianto, mengatakan bahwa fluktuasi harga BBM memberikan tekanan langsung terhadap pos belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor kedinasan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan mulai menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Madiun pada musim kemarau tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM Madiun.
4: Selain itu, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang menyatakan musim kemarau tahun ini lebih ekstrim. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengatakan ada sekitar 20 titik telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi terdampak kekurangan air. Pemetaan tersebut berdasarkan pengalaman kemarau pada 2025. Sebanyak 20 wilayah itu meliputi dataran rendah karena berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air bersih. Sementara itu, terkait ancaman karhutla lebih difokuskan pada kawasan yang memiliki area hutan luas, yakni Kecamatan Gemarang, Kare, dan Saradan, menjadi tiga wilayah yang mendapat perhatian karena kondisi lahannya rentan terbakar saat musim kemarau. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap 21 Juni menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
5: Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah. Pemkab Bojonegoro menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan produksi sekaligus menambah nilai ekonomi bagi petani. Mulai dari bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, jaminan ketersediaan pupuk, pembangunan irigasi, penyediaan benih unggul, jaminan harga panen hingga penguatan sektor hilir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani menjelaskan bahwa produksi padi pada 2025 mencapai 886.443 ton. Jumlah tersebut meningkat 176.916 ton atau 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain memperkuat sektor hulu, Pemkab Bojonegoro juga membentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Perusahaan tersebut akan berperan menjaga stabilitas harga gabah pasca panen, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tukar petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Pemkab Wonosobo bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait kembali menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal di wilayah Kecamatan Sapuran. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
6: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonosobo, Rame Istahori menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang cukai. Dari hasil pemeriksaan di beberapa lokasi, petugas menemukan 39 bungkus rokok dari berbagai merek yang terbukti tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Selain melakukan penyitaan terhadap barang temuan, petugas juga memberikan edukasi secara langsung kepada para pemilik toko mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya memastikan produk tembakau yang dijual telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Langkah nyata untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara terus diperkuat. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Otorita IKN hingga masyarakat lokal melakukan kegiatan revegetasi pada lahan bekas tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri menyebutkan pemulihan ini sebagai momentum refleksi bersama. Tahura Bukit Soeharto memiliki tutupan lahan berhutan sekitar 57% yang merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting bagi konservasi, penelitian, pendidikan, serta pelindungan keanekaragaman hayati. Guna mempercepat kesuburan tanah, Otorita IKN juga menguji coba inovasi teknologi hijau berbasis biochar yang memanfaatkan sisa kayu hutan. Lewat sinergi penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan ini, IKN diharapkan mampu bertumbuh selaras dengan kelestarian alam. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Tim Satres Narkoba Polres Nganjuk menangkap dua pengedar narkoba lintas kota di wilayah Jawa Timur. Dari operasi tersebut, petugas menyita ratusan gram sabu, pil ekstasi, hingga ratusan ribu butir pil koplo siap edar. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM, Nganjuk.
8: Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi mengungkapkan bahwa pembongkaran jaringan ini dilakukan melalui skema pengembangan pasca penangkapan kasus sebelumnya. Pengejaran dilakukan maraton melintasi beberapa kabupaten di Jawa Timur. Dua orang pengedar yang ditangkap yakni WS 37 tahun warga Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan MY 40 tahun asal Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dari tangan keduanya total barang bukti yang diamankan meliputi 210,3 gram sabu, 2,5 butir pil ekstasi, dan 266 ribu butir pil double L. Saat ini, WS dan MY beserta barang bukti yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut telah ditahan di Mapolres. Sementara itu, dua orang pemasok utama di atas mereka kini resmi menyandang status DPO dan tengah diburu intensif. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas usaha di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
9: Salah satu sektor yang merasakan langsung dampaknya adalah jasa percetakan, yang seluruh proses produksinya bergantung pada pasokan listrik. Kondisi tersebut membuat sejumlah pesanan pelanggan yang harus segera selesai terpaksa di-stop atau dialihkan ke cabang lain agar tidak mengalami keterlambatan. Desainer grafis Astral Printing Pacitan, Edi Kurniawan mengaku mengalami penurunan omset cukup signifikan akibat pemadaman yang terjadi dalam sepekan terakhir. Akibat terganggunya proses produksi, omset harian usaha percetakan tempatnya bekerja bisa berkurang hingga 50% dari kondisi normal. Meski tidak menyebutkan nominal kerugian secara rinci, Edi menilai pemadaman berulang membuat pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Apalagi usaha percetakan sangat bergantung pada mesin digital yang membutuhkan suplai listrik stabil selama proses produksi berlangsung. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
10: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper dulu Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, disampaikan Pak Riono ya, dikirimkan pesan bahwasannya untuk di wilayah Pujon sore kali ini juga sudah mulai redup ya Alvan ya. Namun tidak ditambahkan untuk lalu lintasnya seperti apa. Kemudian Pak Muhammad juga mengabarkan perjalanan balik ke Nganjuk ya. Ini beliau sedari kemarin itu di wilayah Bojonegoro. Dan dikabarkan kirimkan video ya ini Alvan, kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar, cenderung sepi malahan karena ini jalur Bojonegoro Nganjuk dan posisi saat ini sudah sampai di Rejoso. Dikabarkan juga masih aman saja, cuaca untuk di sore kali ini cukup terik ya masihan untuk di jalur tersebut. Pak Firdaus mengabarkan lalu lintas jalur Papar Kediri yang mengarah ke Mengkreng sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat. Pak Samsul mengabarkan perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Kras Kediri, lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu untuk bergabung Sederu Cakra lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9010061.

0: Ya, dari pihak PLN mengatakan kalau telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik selama 24 jam penuh. Ini masih dalam rangka untuk memulihkan sistem kelistrikan khususnya di Pulau Jawa. Karena seperti yang banyak dikeluhkan belakangan ini, listrik sering dipadamkan secara bergantian. Upaya itu juga ditunjukkan dengan mulai membaiknya pasokan listrik dan juga berhasil diminimalisir pemadaman bergilir sejak hari Minggu kemarin. Kata Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN, manajemen dan tim teknis terus bergerak melakukan pemetaan dan juga pemantauan demi menjaga dan juga meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Dalam seminggu terakhir, sistem kelistrikan di Pulau Jawa sempat terganggu akibat adanya kendala teknis pada dua pembangkit listrik milik mitra swasta. Di samping itu, pasokan energi primer, yakni batubara, juga sempat tersendat pada minggu kemarin. Merespon kondisi itu, PLN segera menerjunkan tim khusus untuk berkolaborasi dengan mitra untuk melakukan perbaikan darurat secara maraton. Upaya itu juga sukses membuat satu dari dua pembangkit raksasa yang sempat mengalami kerusakan berhasil dipulihkan total. Dan saat ini pembangkit tersebut sudah berhasil melakukan sinkronisasi dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa sejak kemarin malam dan mulai kembali menyalurkan pasokan daya. Dan untuk kedepannya, untuk proses normalisasi hingga pengoptimalan kelistrikan dari PLN masih akan terus dilakukan. Meskipun pemadaman masih dilakukan beberapa hari ke depan, namun untuk jumlah dan juga durasi kemungkinan besar akan mulai dikurangi. Ya, Intan.
1: Pak Joni ya, mengabarkan untuk di wilayah Sugihwaras Prambon Nganjuk ini juga sama, Alvan. Cuacanya panas sekali ya untuk di sana, padahal sudah jam 3:30 sore. Ini masih panas. Lalu lintas kalau untuk jalur di pedesaan ya, Sugihwaras Prambon juga masih aman saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di Sukomoro Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke wilayah Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal untuk di sore kali ini. Cuaca dikabarkan juga masih terik dan panas. Pak Huda, perjalanan dari Kediri yang akan mengarah ke Blitar, lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup terik, Mas Ihan. Kemudian Bu Risha mengabarkan untuk aktivitasnya saat ini berada di rumah saja. Cuaca untuk di seputaran wilayah

0: Kandat Kediri juga masih terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Nurma, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mantingan Ngawi arah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di sore kali ini cukup cerah, Alvan.
1: Oke, lanjut ke Erga.
2: Dari Warujayeng menuju Merican saat ini Mbak Ida menginformasikan arus lalu lintas lancar untuk saat ini, terlihat sampai di simpang 4 Prambon. Cuaca cerah juga panas ini, Alvan ya. Kemudian Bu Sumini perjalanan dari Pace ke Madiun sampai di simpang 4 Loceret, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga panas. Selanjutnya dari perjalanan Pak Sukanto ini dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto Kediri, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar didominasi dengan kendaraan roda 2 dan 4. Kemudian arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah, perjalanan dari Mbak Lilis Kediri menuju Tulungagung. Kemudian Mas Afi perjalanan dari Blitar ke Tulungagung melintas di perempatan Tirto Ploso Kandang, arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
1: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Intan sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, yang baru bergabung ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti di media sosial, bisa Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Yang melintas di dalam Nganjuk Kota, hati-hati. Seputaran alun-alun masih banyak terpasang ratusan tenda basar. Ini dalam rangka HUT Bayangkara. Meskipun informasi terakhir yang kita terima sore ini belum terlalu ramai, tapi untuk tenda sudah banyak berdiri di kanan-kiri jalan sejak beberapa waktu terakhir. Yang minta hati-hati, tetap fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-40 lepas dari jam 3 sore, Seluruh Cakra masih cukup terik untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Cukup cerah. Yang jalan arah ke barat bisa lebih hati-hati karena juga cukup silau kondisi di sore hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sambungan telepon sudah bergabung, ada Pak Muhammad. Selamat sore, Pak Muhammad.
1: Selamat sore, Mas Alvan, Cakra Krishna.
0: Iya, Pak Muhammad, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Sudah
0: Alhamdulillah.
1: Nyampe Nganjuk kembali.
0: Tuh, dari mana kemarin?
1: Dari Bojonegoro, Mas, kemarin, tuh.
0: Oh, dari Bojonegoro. Apa, liburan ini agendanya?
1: Iya. Sebenarnya kemarin itu nggak niat liburan, Mas. Cuman teman kan pulang haji. Sebenarnya sudah tanggal 11 kemarin ya, karena kalau Bojonegoro itu ikut gelombang pertama kalau nggak salah. Jadi cepat kan, dia berangkat duluan, otomatis pulangnya juga duluan. Jadi tanggal 11 sudah pulang.
0: Oh, kemudian sekalian kan, berkunjung kemarin.
1: Iya, karena sudah malam ya akhirnya saya nginep. Memang sebenarnya nggak di-prepare, nggak ada rencana juga. Ya sekali-kali lah, mumpung ada di Bojonegoro jadi kita nginep. Kemarin kita nginep di salah satu hotel yang ada di Jalan Arteri Nasional, Mas, di Jalan Raya ke arah Cepu itu ya, di daerah Kalitidu.
0: Ini masih jalur Pantura, Pak, ya?
1: Iya, betul. Masih Pantura atau tengah, Mas, ini ya. Kalau Bojonegoro sendiri sih ya luar biasa ya, Mas. Apalagi kayak jalanan ya, ini kan jalan akses utama dari Nganjuk Bojonegoro itu kan memang satu, hanya satu arah apa satu macam aja ya, satu utamanya cuma satu. Kalau sudah memasuki kawasan Bojonegoro itu jalannya sudah bagus mulus gitu ya. Kalau yang masih di wilayah Nganjuk itu yang memang masih menjadi catatan itu memang kalau bolong sih enggak, cuma sudah enggak rata, terus banyak gelombang-gelombang gitu. Apalagi dengan struktur kondisi tanah kontur yang naik turun ya di pegunungan itu sebenarnya juga agak sedikit membahayakan. Ya ini masih menjadi catatan, tapi secara garis besar ya masih oke lah, cuman bergelombang dan tidak rata gitu aja. Terus kalau sudah memasuki perbatasan Bojonegoro itu sudah bagus ya, sampai di kota-kota itu juga sudah nggak ada catatan. Bagus, mungkin juga acuan bagi negara apa daerah-daerah lain agar bisa lebih baik.
0: Jadi kan lewat jalur mana tadi, Pak?
1: Jadi Temayang di situ, terus terus Semantok ya, terus Joson, Pasar Bintang, terus
0: lewat Semantok lurus jalurnya ke utara kan, gitu, Pak, ya?
1: Ya betul. Jalurnya cuma satu ini aja, Mas. Tahu saya. Kalau misalkan mau jalur lain itu malah jauh, putar.
0: Itu nggak gelap, Pak, jalur situ kalau malam misal, Pak?
1: Iya gelap, Mas. Nggak ada penerangan situ. Listrik nggak ada, apalagi panjang situ, Mas.
0: Terus dengan kontur tanah yang banyak alas kan di situ.
1: Iya, berkelok-kelok jauh dengan jalur yang ada di Pujon. Kalau di Pujon itu kan banyak pemukiman dan otomatis kan ada listriknya. Kalau di Bojonegoro sampai anu tuh ya sampai sejauh anu ya nggak ada penerangan, Mas. Cuman memang kita dibantu sama reflektor-reflektor yang ada di tengah jalan itu, lemah sama yang di pinggir jalan-jalan itu sangat membantu. Cuman kalau misalkan jarang lewat situ, mungkin kalau malam juga kemungkinan nggak berani, Mas. Kalau sudah terbiasa mungkin juga nggak apa-apa.
0: Iya, karena itu masih banyak alasnya di situ, Pak, Semantok ke utara itu.
1: Iya, iya. Kemarin karena saya ada teman, jadi saya juga berani. Cuman karena saya sudah capek, biasa lewat situ. Karena jalannya kan berkelok-kelok, Mas. Ya. Kan kondisi kalau akan beda lagi. Kalau misalkan jalan lurus gitu, kalau ngantuk gitu kan masih bisa ditahan juga, Mas. Tapi kalau berkelok-kelok itu resikonya kayak nambah. Makanya saya bersikeras, aku nginep aja gitu. Akhirnya kita nginep.
0: Pak, itu untuk jalur arah Bojonegoro dari Nganjuk lewat Rejoso cukup lebar atau sempit, Pak? Dua lajur aja sepertinya.
1: Lebar, Mas. Ya, dua lajur kanan-kiri, tapi cukup lebar, Mas, ya. Karena Bojonegoro, Nganjuk Bojonegoro itu kan juga masih ada trayek bis umum, kan, Mas? Bis umum yang agak panjang itu bisa. Dan memang jalurnya tidak se-ekstrim yang di Pujon, Mas. Cuman sini kan kendalanya cuman gelap.
0: Jarang pemukiman aja tadi, ya?
1: Ya jarang pemukiman gitu loh. Terus kayak warung-warung penunjang itu juga jarang sekali, Mas, di sini. Kalau yang di waduk Pacal yang udah masuk daerah Bojonegoro itu kan ada warung yang viral itu kan, Mas, ya, penyetan sama ikan goreng itu kan. Cuman dia kan terakhir juga sampai jam 4 saja. karena akses listrik dan air, akses air bersih juga nggak ada di hutan arah Bojonegoro itu kan juga agak sedikit susah untuk air bersih.
0: Nah, itu kalau malam riskan Pak kalau ada apa-apa gitu.
1: Iya, makanya kalau nggak terbiasa mending kadang orang muter ya, muter lewat berapa.
0: Nah itu.
1: Cuman jauh loh Mas. Jadi paling paling cepat ya lewat ini, lewat Temayang, Reboso, Semantok itu.
0: Iya, kalau Jombang ke arah Babat kan masih cukup ramai Pak, Ploso ke utara itu.
1: Tapi lama juga Mas.
0: Iya, muter.
1: Lama itu. Terus musuhnya juga kontainer-kontainer.
0: Oke, jadi kalau mau lewat yang jalur Semantok ke Bojonegoro lebih baik pagi sampai sore Pak ya. Kalau belum pernah pertama ya, kali mungkin.
1: Iya, kalau pertama kali mending saya sarankan pagi sampai sore aja. Kalau misalkan terpaksa malam ya setidaknya ya kita prepare banget lah. Kayak misalkan BBM, stok makanan, stok air juga harus cukup. Terus kalau bisa juga ada temennya juga gitu loh.
0: Berapa tapi jam Pak kalau lewat situ Pak kira-kira Pak?
1: 2 jam Mas.
0: 2 jaman ya?
1: Iya 2 jam.
0: Oke baik. Ini sudah sampai Nganjuk mana Pak Mukamat?
1: Ini sudah nyampe Pasar Ngerengket Mas ini Mas.
0: Wah sudah di Ngerengket ternyata.
1: Iya.
0: Oke baik siap. Ada tambahan Pak Mu silakan.
1: Oke cukup gitu aja Mas Alvan. Terima kasih. Salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Selamat berlibur.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Dari Bojonegoro tadi ke arah Nganjuk lewat jalur Semantok ini masih aman. Hati-hati kalau gelap lewat situ. Saya juga belum pernah kalau malam lewat jalur Semantok ke arah Bojonegoro. Kalau siang sore sering memang terlihat jarang sekali ada PJU. Jadi pasti kalau malam juga gelap di situ. Jalur Bojonegoro ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya yang lewat Bendungan Semantok atau yang lewat Terjoso.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, tempat Anda gimana Sedulur Cakra? Apakah sudah padam hari ini atau mungkin aman? Ini enggak ada jadwal pemadaman di wilayah Anda dapat sampaikan. Kalau di Nganjuk tadi informasi yang kita terima siang sampai sore ada beberapa titik yang dipadamkan yang ikut PLN ULP Nganjuk tadi. Informasi padam juga kita terima pas pagi tadi. Meskipun belum tahu ini padamnya di jam kapan. Tapi ada berapa penyulang tadi yang terdampak di penyulang Semantok, penyulang Sonopati, dan juga penyulang di Ganggang Malang terdampak untuk jadwal pemadaman bergilir yang ikut di PLN Nganjuk. Ada beberapa titik juga di wilayah PLN lain, selengkapnya bisa Anda cek di Facebooknya Radio Cakra Krishna untuk informasi lebih lengkap jadwal pemadaman dari PLN ULP Warujayang dan juga PLN ULP Nganjuk untuk hari ini.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Dulu Cakra untuk jalur Nganjuk yang ke arah Kediri ya. Ini yang lewat Mengkreng. Dari pantauan CCTV untuk sore ini ketiga arah masih cukup aman di jalur Mengkreng yang ke arah Kediri ataupun juga sebaliknya. Kembali ke penelpon bergabung ada Pak Ayi. Selamat sore Pak.
1: Selamat sore Sobat Cakra.
0: Apa iya, kabar alhamdulillah semuanya? Sehat Pak Ayi, gimana kabarnya Pak?
1: Kabar baik juga.
0: Kabar baik juga. Di mana sekarang posisi Pak?
1: Satu apapun. Ini lagi saya lagi produksian ini di rumah ini.
0: Wah, ini gimana? Iya. Lancar Pak?
1: Ini ya lancar lumayan. Kok saya dengar sejak kemarin malam kok bahas jalur Bojonegoro.
0: Iya, Pak Muhammad liburan ke sana katanya kemarin, Pak.
1: Iya. Kalau jalur Bojonegoro selama ini ya alhamdulillah ya, saya sering pulang malam, sering pulang jam di atas jam 12 malam soalnya kan sering event di Bojonegoro ya. Itu aman-aman saja kok.
0: Meskipun lewatnya enggak, alas-alas tadi Pak ya?
1: Meskipun lewat hutan ya, apalagi kalau lagi pat. Wah asik. Apalagi naik motor, motor dalam kondisi fit itu asik. Lewat hutan Temayang itu paling saya paling seneng jalannya berbelok-belok.
0: Itu kalau malam juga ramai Pak yang lewat di situ Pak?
1: Anu masih ada yang lewat anu truk. Pindangan itu biasanya dari Tuban mau ke Nganjuk itu sering lewat. Kadang truk tangki si air itu sering lewat. Cuma yang ditakuti gini loh, kalau ban nggak fit bocor di tengah hutan itu yang nggak enak itu. Ya itu yang jadi biasa sarankan kalau lewat situ ya cek kontrol ban. Apalagi nanti kalau itu udah musim penghujan itu jalanan pasti licin daerah situ.
0: Oh iya.
1: Apalagi apa dekat Waduk Pacal itu, dekat warung-warung apa warung iwak bluso itu. Itu biasanya ada genangan apa ada lumpur turun ke jalan itu loh. Di jembatannya itu kan jembatannya turun ke bawah itu.
0: Ya Pak, kalau jalur situ emang motor, nggak ada apa tongkang tambal ban atau bensin eceran gitu Pak kalau darurat misal?
1: Ya enggak ada, pengen ketemu bensin eceran ya sampai terminal tek nanti.
0: Wah jauh
1: dari
0: berarti
1: ya? Dari pasar Temayang itu ya, dari terminal Temayang itu sampai betek itu baru nemu bakul bensin nanti.
0: Berapa jauh itu kira-kira Pak?
1: Itu pun harus dodok.
0: Berapa jauh kira-kira
1: ya,
0: jaraknya?
1: Kurang lebih ya ada kalau 15 kilo. Ada dari pasar Temayang sampai terminal Betek itu loh. Itu ada kalau 15 kilo ya ada lah.
0: Berarti kalau mau lewat jalur situ harus disiapkan benar-benar Pak ya?
1: Motor harus fit. Lawang saya itu loh kadang ya ke warung iwak bluso itu dari Nganjuk ke sana itu naik sepeda pancal loh.
0: Wah.
1: Olahraga.
0: Berapa jam itu Pak sampai sana?
1: Banyak orang-orang itu naik sepeda pancal. Sama satu tim tapi sama teman-teman sak rombongan gitu. Nanti dari situ balik Nganjuk lagi. Nanti nyampe Nganjuk kadang ya jam 4 sore, berangkat jam 6 ya jam 4 sore nyampe Nganjuk.
0: Ya memang enak jalurnya cuman ya tadi Pak ya, lewat alas-alas tadi.
1: Ya lumrah lah yang enggak enak kan jalur masuk itu Nganjuk dari Gunung Lengko ke selatan itu tok yang enggak enak.
0: Oh, lepas itu sampai Bojonegoro aman Pak ya?
1: Aman kalau Bojonegoro jalannya halus. Cuma nanti dari Temayang sampai Dangder itu bergelombang. Jalannya bergelombang tapi ya halus kok enak kok. Tapi yang bahaya ya itu. Jalan Gunung Lengko sampai Bendungan Semantok itu hati-hati. Benar-benar saya kasih saran hati-hati jalan banyak lubang itu. Tambal sulam. Saya minggu kemarin saya dari situ pulang jam berapa? Jam 1 dari Bojonegoro. Wah, nyampe itu rumah jam 2:30.
0: Masih ada yang lewat Pak jam segitu Pak?
1: Apa?
0: Masih ada yang lewat?
1: Ya ada 1-2-3 truk-truk itu. Truk amot pindang kadang nggak tahu amot apa itu air. Tapi pelan-pelan. Truknya pelan-pelan. Kadang ya truk itu Lombokan, Brambang gitu, kadang lewat situ.
0: Baik.
1: Ya aman kok, selama ini saya ke situ aman kok. Saya setiap pulang kan habis event kan, tahu sendiri kan habis event kan nutup sound masuk gudang, nanti kita pulang jam 1 di atas jam 1 itu udah biasa.
0: Yang penting kendaraannya kondisi baik gitu Pak ya.
1: Kendaraan kondisi fit, Pak, terutama yang enggak metik ya, yang enggak metik rantai dicek, ban dicek gitu aja wis. Aman kok selama perjalanan situ.
0: Oke,
1: baik. Selama ini yo alhamdulillah ya, kayak omongi dibegal omongi apa kok saya belum pernah ketemu ya. Ya, ya mudah-mudahan enggak pernah ketemu. Aman kok situ.
0: Aman, siap.
1: Saya sudah sejak tahun berapa itu? Sejak tahun 2010 saya lewat situ. Pasti malam hari pulang.
0: Oh, gitu. Oke. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ayi untuk informasinya, Pak.
1: Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.
0: Siap, matur nuwun.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore, Pak Ayi.
1: Selamat sore Sobat Cakra. Nggih.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 4 sore, Sudur Cakra masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper untuk shift kali ini masih ditemani Intan Anggreni dan juga Muhammad Erga. Anda dapat terus tambahkan informasi, kondisi, dan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Jam-jam pulang kerja apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Kenaikan volume kendaraan juga dapat Anda sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Dan untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Sore yang cerah dan cukup hangat di Kabupaten Nganjuk masih 31 derajat ya suhu cakra untuk jam 4 lebih 10 menit ini. Yang melintas di Nganjuk tetap hati-hati jam-jam berangkat kerja. Ini untuk kondisi trafik juga beberapa pantauan CCTV sudah mulai ramai untuk sore ini. Sementara itu lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat sore Pak Setiaris, Assalamualaikum.
1: Selamat sore Mas Alvan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Setiaris, sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Pak, untuk hari ini bisa dibantu untuk perakiraan cuaca Pak untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di awal pekan ini Pak Setiaris?
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi cuaca wilayah Nganjuk untuk hari ini, sore hingga malam hari nanti, ini masih ada potensi peluang hujan, tapi hanya skalanya lokal saja Mas Alvan. Jadi saat ini kalau hasil pantauan dari radar cuaca, ini awan hujannya terdeteksi ada di atas Gunung Wilis. Nah ini tadi sebentar tadi sudah geratak-geratak di sawahan. Ternyata saya pikir akan deres karena kan awannya lumayan gelap. Tapi hanya geratak-geratak sebentar, tahu-tahu hilang lagi. Begitu Mas Alvan.
0: Iya Pak. Kemudian saya juga ya, di Nganjuk panas sekali. Kemudian saat pulang ke Kediri tiba-tiba di jalan sudah basah Pak. Ini memang ada fenomena apa Pak? Bisa hujan lokal di beberapa titik Pak?
1: Jadi begini, dalam beberapa hari ke depan 2 hingga 3 hari itu sebenarnya dari tanggal 21 ini sudah kita informasikan kepada masyarakat adanya potensi peningkatan pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah Jawa termasuk di Jawa Timur. Hanya saja ini memang tidak merata, artinya hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang berpotensi akan terjadi hujan, terutama wilayah-wilayah yang topografinya sangat mendukung untuk terbentuknya awan-awan tersebut. Itu Mas Alvan. Kemudian saat ini kan di timurnya Filipina itu ada siklon tropis, itu memang sedikit banyak itu akan membelokkan angin yang dari benua Australia yang harusnya menuju ke Asia itu akan dibelokkan menuju ke Samudra Pasifik. Jadi walaupun belokannya tidak tepat di Jawa Timur atau di Pulau Jawa, tetapi tepatnya itu ada di sekitar Kalimantan, kemudian di Selat Makassar, kemudian di Selat Karimata, di Sumatera. Nah, belokannya ada di situ sebenarnya. Dan tetapi kita di Jawa itu mengalami namanya perlambatan angin. Karena ada belokan, maka istilahnya kayak orang ngantri. Kalau kalau jalan akhirnya pelan. Nah, kondisi ini menyebabkan penumpukan massa udara di beberapa wilayah. Untuk wilayah yang memang topografinya dia perbukitan, pegunungan, itu memang potensi sekali. Karena selain dia awannya itu numpuk, terus dipaksa naik ke atas karena topografi sehingga terjadi kondensasi. Itu satu. Yang kedua, adanya sisa-sisa pengaruh dari gelombang ekuatorial Rossby ini juga meningkatkan labilitas atmosfer dan kelembapan di atmosfer bawah. Begitu. Nah, untuk di lapisan 500 milibar itu memang saat ini kondisi kelembapannya tidak terlalu lembab sehingga hujan yang terbentuk itu atau awan yang terbentuk itu tidak terlalu tebal sehingga hujan yang turun itu juga tidak bisa durasinya lama, intensitasnya deras. Kalaupun dia terjadi hujan, itu biasanya paling lama atau maksimal itu 1 jam. Nah, ini hari ini tadi di pagi dini hari tadi ini di Surabaya ini malah hujannya deras sekali, malah dilaporkan beberapa
0: ada genangan tadi atau
1: di
0: banjir
1: beberapa
0: gitu.
1: Titik itu terjadi genangan. Nah, ini memang karena memang lokasi dari Surabaya yang langsung menghadap dari selat Madura, karena memang saat ini anginnya berasal dari timur dan tenggara. Nah, yang di Surabaya itu berasal dari timur. Nah, seperti kita ketahui dulu waktu kita di SD di SMP kita belajar tentang angin darat dan angin laut. Nah, hujan yang turun di wilayah Surabaya, Sidoarjo tadi dini hari tadi itu merupakan awan-awan yang terbentuk itu di selat Madura terbawa ke daratan, begitu Mas Alfa.
0: Oke, jadi ini sampai kapan Pak kira-kira untuk fenomenanya?
1: Kalau untuk di wilayah Nganjuk itu diprediksi intensnya nanti di hari tanggal 23 besok, itu diprediksi untuk wilayah selatan terutama Loceret, kemudian Ngetos, Pace, kemudian Sawahan, kemudian di wilayah timur itu di Ngeronggot, kemudian di Prambon, kemudian Kertosono, itu ada potensi hujan dengan intensitas lokal. Kalau di wilayah selatan itu hujan terbentuk karena memang topografinya yang pegunungan. Kemudian kalau untuk sekitar Ngeronggot, Prambon, kemudian Kertosono, itu awan-awan yang terbentuk di sekitar Wonosalam, itu tuh kemudian awan-awan yang terbentuk di Puncu, Kepung, itu larinya sampai ke daerah Ronggot, Prambon, Papar, Kertosono. Nah, itu dari pengamatan kami itu seperti itu polanya, Mas Alvan.
0: Okay, siap.
1: Ya, jadi, semoga aja ya semoga aja, karena memang kalau untuk hujan lokal ini memang sangat sulit untuk diprediksi, Mas Alvan. Jadi walaupun kadang terlihat di radar itu ada awan hujan, tetapi kadang itu awannya
0: belum
1: pindah.
0: Tentu hujan, Pak, ya?
1: Iya, betul, awannya pindah, hujannya di tempat lain. Begitu. Jadi dalam meteorologi itu memang sangat sulit sekali itu kalau untuk tipe hujan lokal, begitu, Mas Alvan.
0: Baik, yang terakhir Pak, ada himbauan dari BMKG untuk fenomena tersebut atau di musim kemarau ini Pak?
1: Himbauan untuk masyarakat tetap selalu waspada terhadap adanya perubahan cuaca yang terjadi tiba-tiba. Kemudian memang walaupun memang saat ini kita menghadapi musim kemarau, kondisi umumnya biasanya cerah, tapi bisa berubah drastis di sore dan malam hari. Nah, ini bisa juga jika kondisi lokalnya mendukung, itu disertai dengan petir dan didahului dengan angin kencang. Kemudian untuk masyarakat diimbau tetap selalu memantau juga informasi terkini dari BMKG. Kemudian setelah ini kita akan menghadapi musim kemarau yang memang diprediksi akan lebih kering, akan lebih panjang dibandingkan normalnya. Maka masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai kondisi cuaca kering tersebut karena memang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan, kemudian kekurangan air bersih, kemudian di musim kemarau itu juga berpotensi meningkatnya gangguan kesehatan, terutama untuk kesehatan saluran pernapasan atau ISPA. Karena di musim kemarau itu kan debu itu mudah terbang, tertiup angin. Nah, itu akan sangat berisiko terhadap kesehatan. Kemudian jika masyarakat beraktivitas di luar ruangan, untuk selalu memakai pelindung, kemudian mengurangi intensitas kegiatan di luar jika memang tidak terlalu penting. Begitu Mas Alvan.
0: Siap, terima kasih banyak Pak untuk informasi dan waktunya sore ini Pak Setiaris.
1: Oke, sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali Pak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Iya, ke Intan.
1: Mas Ahmad Juba ya, dikirimkan satu foto ini Alvan, bahwasannya untuk di wilayah Saradan ini antreannya lumayan panjang, terlihat dari foto yang dikirimkan untuk di depan kendaraannya Mas Ahmad. Ini macet, berhenti kurang lebih estimasinya 15 menit sudah di sana, begitu. Kira-kira ada apa ini, masih kami gali terlebih dahulu ya. Ini kami komunikasikan dulu dengan teman-teman kepolisian yang ada di sana. Siapa tahu mungkin ada insiden atau hal yang lain. Karena Mas Ahmad Juba ini sudah terjebak kepadatan itu kurang lebihnya 15 menit untuk di wilayah jalur utama Saradan Madiun.
0: Dan belum tahu kenapa ya itu.
1: Iya betul, jadi hanya just info, saat ini macet berhenti kurang lebih 15 menit di sana, begitu. Cuaca pun juga cukup cerah Alvan untuk di jalur utama Saradan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Yitno yang ada di wilayah Jombang, mengabarkan Jombang Kota sore kali ini cuaca cukup cerah, kemudian untuk pemadaman listrik ya aman katanya, di sana tidak padam ya untuk PLN-nya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan, perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung, posisi saat ini juga masih melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim, Kota Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah.

0: Alvan. Truk gandeng tidak bermuatan, kemudian dengan kendaraan mobil pribadi begitu. Mobilnya seperti mobil ekspas, kemudian di belakangnya itu ada juga Grand Max begitu. Namun apakah ini untuk kecelakaannya melibatkan 3 kendaraan, atau mungkin untuk Grand Max-nya itu berhenti melihat kecelakaan tersebut? Kita gali informasi terlebih dahulu ya. Oh, L300 gitu ya.
1: Yang rusak berapa kendaraan, Tan?
0: Untuk kerusakan itu ada, kalau yang dari video yang dikirimkan Pak Adam ya, itu mobil ekspas warna biru, kemudian truk gandeng tersebut yang bagian kap depannya itu mengalami kerusakan, kemudian sampai gandengannya itu lepas. Alvan.
1: Oh, truk gandeng berarti?
0: Iya betul, truk gandeng yang tidak bermuatan begitu. Kemudian ini belakangnya ada L300 gitu ya Alvan ya, disampaikan Pak Adam. Apakah ini juga ikut terdampak kecelakaan atau tidak? Karena itu berjajar-jajar begitu. Jadi untuk truk gandeng, kemudian di sampingnya itu ada mobil ekspas warna biru, kemudian belakangnya lagi itu seperti L300 begitu. Nah, ini kronologinya seperti apa, dan Pak Adam berkenan untuk on air ya menyampaikan langsung untuk kronologinya yang ada di sana seperti apa, karena informasinya ini kejadian yang ada di Saradan begitu. Jadi betul ya yang disampaikan tadi Mas Amajuba, terjebak kepadatan, ternyata ada imbas kecelakaan di sana, Alvan.
1: Oke, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, jalur Saradan Madiun Sedru Cakra, kecelakaan tadi informasinya, yang melintas bisa lebih hati-hati. Lewat telepon Pak Adam, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mas Alvan.
1: Selamat sore Pak Adam, di Saradan mengirimkan video kecelakaan ini, benar Pak ya?
4: Iya, iyalah, ya benar lah.
1: Oke.
4: Barusan saya lewat nunggu lama.
1: Tadi ngetiknya Ponorogo ke Nganjuk, ini sampai Saradan berarti sekarang?
4: Ya, saya dari Ponorogo.
1: Gimana Pak di lokasi, macet berarti?
4: Macet, kalau dari arah Madiun menuju ke Nganjuknya ini sudah jalan. Tapi kalau dari arah sebaliknya ini masih berhenti. Padahal tadi udah diangkat rame-rame sama sopir-sopir kena-kena yang L300 sama diri itu tadi.
1: Ini sudah dipinggirkan semua, masih padat, kenapa Pak?
4: Kayaknya ya kepadatan ini lalu lintas, kayak bukan tutup gitu loh. Jadi yang arah dari barat ke timur sudah dibuka, tapi dari sebaliknya yang dari timur ke barat ini masih belum dijalankan. Makanya ini wantrinya buahnya panjang ini, kilo lebih.
1: Wah, ini berarti yang kecelakaan truk gandeng sama mobil warna biru tadi Pak ya?
4: L300 itu yang biru itu tadi, bukan Vespa.
1: Oh, L300. Oke, terlihat ada korban Pak pas njenengan melintas Pak?
4: Kayaknya kok nggak ada ya. Petugas pun juga sedikit. Yang banyak ya kenaik-kenaik sopir-sopir itu loh.
1: Oh, sudah ada polisi tapi di lokasi Pak?
4: Ada tapi nggak banyak, cuma satu kalau nggak dua orang.
1: Tadi kita terima informasi kemacetan, ternyata ini penyebabnya, kecelakaan ini tadi.
4: Iya, kemacetan wajar.
1: Oke, baik. Dua kendaraan Pak ya, berarti yang terlibat tadi?
4: Iya, dua kendaraan tergandeng yang dari arah, pokoknya kepalanya di timur, kalau yang L300 warna biru itu yang riak, yang remuk depannya itu yang dari arah sebaliknya, dari timur. Kepalanya di barat pemain.
1: Oke, tabrak depan kemungkinan.
4: Kayak itu soalnya tadi aku juga lihat dari kejauhan itu tergandengnya itu tadi melintang, makanya dari dua sisi itu nggak bisa jalan semua, melintang terus didorong sama orang-orang dari kejauhan aku kelihatan. Si remuk itu, si L300 warna biru itu diangkat rame-rame ada 10 orang lebih. Lebih kalau tak lihat dari kejauhan itu diangkat di pinggir gitu loh ke

0: sisi bahu jalan.
1: Ya, tadi macet ini imbas sempat ditutup lama tadi Pak ya mungkin?
0: Iya, ya pas proses itu, makanya nggak jalan-jalan banyak. Pengemudi yang lainnya juga keluar semua dari mobilnya masing-masing.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Adam, nanti selengkapnya kita hubungi Polsek setempat Pak.
0: Oke, iya, makasih Mas Alfa. Selamat sore.
1: Matur nuwun, selamat sore. Hati-hati di jalan. Pak Adam tadi menginformasikan ada insiden kecelakaan Sedulur Cakra di Saradan Madiun. Untuk yang mau melintas bisa lebih hati-hati. Jalur Saradan tadi sempat terjadi penumpukan dari kedua arah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kendaraan yang terlibat truk gandeng tadi warna merah untuk baknya dan juga mobil L300 warna biru. Ini keduanya sudah dipinggirkan, jadi sudah turun dari aspal begitu, tapi untuk kepadatan masih terjadi informasinya. Karena tadi truknya sempat melintang sehingga untuk kendaraan tidak bisa melintas sehingga sempat terjadi penumpukan panjang. Begitu kedua kendaraan dipinggirkan, ini baru jalan bareng-bareng begitu. Jadi mungkin masih terjadi sedikit kepadatan di jalur Saradan arah ke Nganjuk ataupun juga yang arah ke Madiun. Hati-hati yang melintas di jalur Saradan sore ini. Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat untuk penanganan dan juga penguraian kemacetan di jalur Saradan, kecelakaan tadi informasinya.
3: Joni, mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
3: Oh.
4: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

0: Ya untuk yang melintas di jalur Saradan Madiun Sidur Cakra bisa lebih hati-hati. Tadi untuk insiden kecelakaan truk gandeng dan juga mobil L300 masih baru saja terjadi, dan di lokasi informasi terakhir yang kita terima juga masih terjadi kepadatan karena tadi sempat ditutup total saat insiden baru terjadi dan jalur tidak bisa dilalui dari kedua arah. Tapi informasi saat ini sudah dipinggirkan kedua kendaraan, tapi untuk kepadatan masih belum terurai karena memang sangat padat jalur Saradan Madiun untuk sore ini. Yang melintas dapat tambahkan bagaimana kondisinya lewat WA ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ya, sementara itu pagi tadi kita juga terima informasi insiden kecelakaan di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya di wilayah Kedung Pedet atau Dungdet Nganjuk. Kecelakaan itu terjadi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada jam 7 lebih 20 menit pagi tadi. Kata Ibda Wahbi Irfan, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, menjelaskan kalau kecelakaan itu melibatkan mobil pick up dan juga sebuah truk yang sedang terparkir di tepi jalan. Dari informasi yang kita terima, kendaraan pick up melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi di lajur sebelah kiri. Pada saat bersamaan ada truk yang sedang parkir di badan jalan sisi utara dengan arah yang sama, yakni menghadap ke timur. Dan diduga pickup menabrak truk yang sedang parkir di badan jalan tersebut. Akibatnya ada 3 orang yang menjadi korban dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk kondisi para korban ini masih dalam proses pendataan oleh petugas, dan juga untuk pendalaman terkait dengan penyebab pasti kecelakaan, termasuk juga mengumpulkan keterangan dari saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Ya, Erga, silakan.
1: Ya, Alvan, saat ini masih saya coba komunikasikan dengan Aibtu Khoirul Anam dan Pos Lemah Abang, Saradan Madiun untuk mengetahui informasi kecelakaan tersebut. Dan memang terlihat dari video itu, Alvan, terlihat kerusakan terjadi pada kap depan truk gandeng dan mobil bagian depan. Untuk kendaraan sudah dipinggirkan, namun lalu lintas di sana juga masih padat ya, Alvan ya. Kemudian informasi arus lalu lintas dari Bu Septiana ini dari Jombang menuju Madiun, saat ini sampai di perempatan Kertosono untuk arus lalu lintas ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi. Untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Ari mengabarkan juga situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri. Lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun arah Tulungagung. Untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya saat ini melintas di flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas lancar, untuk cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, jam 4 lebih 43 menit Sidur Cakra. Anda yang masih di jalan tetap hati-hati. Trafik lalu lintas cukup padat di jam-jam pulang kerja ini. Tetap fokus, cuaca masih cerah, bersahabat ini untuk melakukan perjalanan ataupun juga aktivitas di luar ruangan. Yang penting tetap hati-hati dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.

0: Ya, ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi juga mengabarkan Jalan Saradan arah ke Wilangan ini cukup ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan truk besar ya, kemudian juga kendaraan roda 4 juga. Cuaca juga masih aman saja untuk di sore kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Ahmad, saat ini juga sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintas di sore kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Ngantru Tulungagung. Lalu lintasnya juga cukup normal, aman, kendaraan roda 2 yang mendominasi. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ima, melintas di jalur Gondanganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak Naura, perjalanan sudah sampai di jalur Mengkreng arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya sejauh ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca sore kali ini jalur Mengkreng cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu untuk gelaran Piala Dunia juga masih terus berlangsung ya, Dulu Cakra. Untuk besok hari Selasa 23 Juni 2026 akan ada 4 laga yang akan berlangsung. Di jam 12.30 malam nanti, Argentina lawan Austria, ini akan berlangsung pertandingan jam 12 malam nanti. Kemudian jam 4 pagi ada Prancis melawan Irak. Jam 7 pagi dilanjut Norwegia melawan Senegal. Dan di jam 10 pagi besok ada Jordania melawan Algeria. Ini untuk jadwal pertandingan Piala Dunia di hari besok Selasa tanggal 23 Juni 2026.
2: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan kesatu sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davatic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: rupiah?
1: Ya, sore ini nilai tukar rupiah ada di level 17.843 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin 22 Juni sore. Rupiah melemah 39 poin dibandingkan penutupan perdagangan pada hari Minggu kemarin. Ya, gatekeeper Intan.
2: Pak Maskur ya, mengabarkan sore kali ini tuh di seputaran pasar Kandangan Kediri, lalu lintasnya juga saya amati dari video masih aman, cukup normal, terlihat pengendara sepeda motor ya yang mendominasi untuk di sore kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di seputaran Kandangan Kediri. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan sudah sampai di jalur Mojokerto Kota arah ke Surabaya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yudi, perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Guyangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Sawahan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, untuk cuaca dikabarkan Nganjuk Kota dan sekitarnya juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Johan, perjalanan dari Papar Kediri yang akan mengarah ke wilayah Pare, lalu lintasnya juga saat ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
1: Ya, lanjut ke Erga.
3: Unit Reskrim Polsek Kediri Kota berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial NS, 34 tahun, warga Bandung, Jawa Barat, beserta barang bukti satu unit sepeda motor Honda Scoopy hasil curian. Berdasarkan hasil penyelidikan, terduga pelaku menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura mencari tempat kos. Saat melakukan survei lokasi, terduga pelaku meninggalkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai syarat administrasi. Namun, identitas yang digunakan ternyata milik orang lain. Dari petunjuk tersebut, polisi melakukan pengembangan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku. NS akhirnya ditangkap pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin saat berada di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Banyakan. Saat ini terduga pelaku telah diamankan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian biasa dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi juga menghimbau para pemilik rumah kos agar lebih teliti dalam memeriksa identitas serta aktivitas calon penghuni guna mencegah tindak kriminal serupa, Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Intan Anggraini sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menjelang jam 5 ya, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Yang masih di jalan hati-hati, yang sudah di rumah selamat beristirahat dan masih kami tunggu update informasinya seperti apa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seduluh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di jam 5 bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana untuk perkembangan jalur utama Saradan Madiun ya, mengingat tadi ada insiden kecelakaan yang melibatkan truk gandeng dengan mobil L300 ya. Perkembangannya seperti apa? Anda yang mengetahui informasi tersebut bisa menambahkan untuk update perkembangannya. Tentunya saya sore kali ini tidak sendirian, ditemani tugas ada Erga dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoware, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cuaca akhir-akhir ini masih tidak menentu. Seluruh cakra memang sudah memasuki musim kemarau ya. Tapi beberapa daerah juga saat ini ada yang diguyur hujan. Pagi tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Surabaya itu hujan lumayan deras ya. Durasinya juga lumayan lama. Kira-kira untuk di daerah Anda pagi tadi yang sempat mendung juga bisa menambahkan. Dan untuk saat ini perkembangannya seperti apa, Anda yang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan untuk update-nya melalui 0852 9000 1061. Sore kali ini jam 5 lebih 10 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tanpa maskur tadi mengirimkan video di sekitaran Pasar Kandangan Kediri, dikirimkan informasi cuaca cukup cerah dengan kondisi trafik lalu lintas yang ramai. Sore hari jam-jam pulang kerja cukup sibuk di area Pasar Kandangan, jadi lebih hati-hati yang melintas di area Pasar Kandangan Kediri untuk sore hari ini. Kemudian tadi ditambahkan untuk wilayah Kediri Kota, ini disampaikan oleh Pak Yusril, sudah mulai hujan dengan intensitas cukup deras informasinya. Di jam 4 lebih 50-an tadi, wilayah Kediri Kota sudah mulai diguyur hujan. Ini meskipun Nganjuk masih cukup terik, tapi wilayah lain sudah ada yang hujan, salah satunya di dalam kota Kediri tadi disampaikan. Untuk intensitas juga cukup deras, jadi lebih hati-hati. Kata BMKG tadi juga memang sampai besok setidaknya masih berpotensi terjadi hujan lokal di beberapa wilayah di Jawa Timur. Kemudian Mbak Imelda, jalur Rejoso ke arah Jatikalen, ini sampai di Pasar Gondang juga cukup ramai. Hati-hati yang lewat Gondang, jam-jam pulang pabrik juga cukup padat jalurnya, untuk cuaca masih aman. Kemudian Mbak Dinda menambahkan di kawasan Jombang Kota, seputaran alun-alun Jombang juga masih cukup cerah dengan dominasi roda 2 yang banyak melintas, Intan.
0: Oke, baik. Dari Alvan saya geser ke Erga, silakan.
2: Korban pembacokan berinisial DI 20 tahun di Kabupaten Nganjuk kemarin, ya Intan ya.
0: Oke.
2: Mengaku harus menanggung biaya perawatan sendiri setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Total biaya yang dikeluarkan korban mencapai sekitar 9,5 juta. Kemudian korban sebelumnya menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh RG, pelajar kelas 11 SMA di kawasan Dusun Sekar Putih, Desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom pada Kamis 11 Juni lalu. DI mengungkapkan dirinya menjalani perawatan selama 5 hari di RSUD Nganjuk akibat luka serius di bagian kepala, tangan, dan bahu kiri. Namun, selama masa perawatan tersebut, biaya pengobatan tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan. Kondisi ini membuat korban harus menanggung biaya medis secara mandiri di tengah proses pemulihan akibat luka bacok yang dialaminya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Nganjuk, Friska Prasetyo Wibowo, menjelaskan bahwa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan memiliki mekanisme penjaminan tersendiri di luar BPJS Kesehatan. Menurut Friska, tidak semua kasus medis otomatis menjadi tanggungan jaminan kesehatan nasional, Intan, terutama jika berkaitan dengan proses hukum. Ketentuan tersebut mengacu pada regulasi JKN, termasuk peraturan Presiden Perpres Nomor 59 tahun 2024 yang mengatur skema pembiayaan kesehatan untuk kasus-kasus tertentu, Intan.
0: Baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya ya. Wilayah Kediri Kota nampaknya untuk di sore kali ini sudah mulai diguyur hujan. Kira-kira durasinya cukup lama atau tidak? Anda yang saat ini terjebak cuaca ya, karena hujan turun juga bisa menambahkan. Kira-kira untuk lokasinya di mana saja? 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasannya pagi tadi kita juga dapat informasi adanya insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Ngancu Surabaya, tepatnya di lingkungan Gedung Pedet atau sering dikenal warga sebagai wilayah Dungdet. Kecelakaan tersebut tepatnya terjadi di Kelurahan Kauman, Kecamatan atau Kabupaten Nganjuk pada hari ini di jam 7 pagi lebih 20 menit. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izudin juga menyampaikan bahwasannya kecelakaan tersebut melibatkan pick up dan sebuah truk yang sedang terparkir di badan jalan. Dari keterangan awal, pick up melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi di lajur sebelah kiri. Pada saat bersamaan, terdapat sebuah truk yang sedang parkir di badan jalan sisi utara dengan arah yang sama, yaitu menghadap ke timur. Dengan kondisi demikian, diduga pick up menabrak truk yang sedang parkir di badan jalan tersebut. Akibat kecelakaan itu, 3 orang menjadi korban dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi para korban masih dalam pendataan lebih lanjut oleh petugas, dan petugas Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Nol 852 9001 tentunya untuk di sore kali ini, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa sedulur cakra, apakah cukup menyenangkan atau tidak, karena cuaca masih tidak menentu ya. Beberapa daerah dikabarkan juga saat ini itu tidak menentu. Wilayah Kediri informasinya sudah mulai diguyur hujan, namun untuk di wilayah Nganjuk ya masih aman saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan seiring menguatnya musim kemarau. Meski demikian, potensi hujan lokal disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat masih dapat terjadi untuk di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi dominasi angin timuran dari benua Australia yang membawa massa udara lebih kering. Selain itu, terdapat indikasi fase awal El Nino yang turut memperkuat kondisi musim kemarau di wilayah Jawa Timur termasuk untuk di Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah dengan tutupan awan yang minim. Namun, faktor topografi, sisa aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta adanya belokan dan konvergensi angin yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh siklon tropis Mekala, masih dapat memicu pertumbuhan awan konvektif termasuk awan cumulonimbus. BMKG juga memperkirakan suhu udara untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk berkisaran antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan peluang hujan yang relatif rendah di sebagian besar wilayah. Pada Senin 22 Juni 2026 hingga besok Selasa 23 Juni 2026, hujan lokal berintensitas ringan masih berpotensi terjadi untuk di sejumlah kecamatan, yaitu salah satunya wilayah Sawahan, kemudian wilayah Ngetos, wilayah Loceret, wilayah Pace, kemudian Nganjuk, Prambon, Kronggot, dan wilayah Kertosono. Hujan diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari dan bersifat lokal serta tidak merata. Sementara itu, memasuki hari Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca diprediksi menjadi lebih cerah, kering, dan terik. Tutupan awan diperkirakan semakin berkurang disertai hembusan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam, terutama pada siang hingga sore hari. BMKG pun juga menghimbau masyarakat agar tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau. Selain itu, pengguna jalan, kemudian petani, dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk rutin memantau informasi cuaca terkini. Selain mengantisipasi potensi hujan lokal, petir, dan angin kencang sesaat, masyarakat juga dimintai mewaspadai dampak cuaca kering seperti meningkatnya risiko kebakaran lahan, kemudian berkurangnya ketersediaan air bersih, serta gangguan kesehatan akibat suhu udara yang cukup panas pada siang hari. A0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Jangan lupa cuaca untuk di daerah Anda seperti apa? Apakah saat ini masih cerah saja atau mungkin sudah hujan?

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seduh cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah masih aman saja atau mungkin sudah mulai turun hujan? Karena tadi kita dapat informasi bahwasannya untuk di wilayah Kediri Kota itu juga saat ini sudah mulai turun hujan ya. Kabarnya seperti apa? Kirimkan foto video atau bergabung via telepon melalui 0852 9000 1061.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap dipakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kemudian ada kren hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau untuk di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Untuk di malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan Pak Zainal dari Warujaya yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Prambon masih lancar malam hari ini dengan kendaraan pribadi yang ramai, cuaca masih aman. Ini mau informasi untuk Kediri Kota yang tadi disampaikan hujan untuk malam ini seperti apa? Karena ini akan ke arah Kediri, kalau sampai di Prambon masih aman,
0: okay.
1: Masih kering juga kondisi jalur. Lalu ditambahkan Pak Wahid tadi seputaran Kecamatan Jatikalan ke arah Kertosono. Ini sudah masuk di area pabrik gula Lestari Patan Rowa. Hati-hati banyak truk muatan tebu yang dari arah plasmen ke arah pabrik gula. Lebih hati-hati untuk jalur juga masih lancar. Tapi beberapa titik tadi dilaporkan minim penerangan jalan umum. Jadi cukup gelap. Kemudian dari Bu Nata di jalur Jombang arah ke Kediri Kota, lewat Kunjang masih lancar, arah ke Bogor juga belum ada hambatan, Intan.
0: Oke, baik. Dari Alvan saya geser ke Erga, silahkan.
2: Ya, informasi yang saya terima dari Mas Eko menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Jombang.
0: Oke.
2: Saat ini melintas di Simpang Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Rini, perjalanan dari Ngeronggot ke Pare, saat ini melintas di Simpang Empat Bogo, arus lalu lintas lancar untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Ayu, perjalanan dari Prambon menuju Lengkong sampai di Simpang 4 Pasar Baron, arus lalu lintas juga lancar untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya perjalanan dari Kediri menuju Surabaya, Ibu Hartini menginformasikan sampai di SPBU Perak Jombang beliau berhenti sejenak, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arahnya, cuaca juga bersahabat, Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Alvan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menambahkan anggaran dana transfer ke daerah atau TKD hingga 90 triliun pada tahun anggaran 2027. Pihaknya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di Jakarta pada Senin mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar ada 90 triliun dan masih berpotensi meningkat. Peningkatan itu menyesuaikan dengan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan tetap menjaga disiplin fiskal. Pihaknya juga menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, kemudian peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah. Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk digitalisasi TKD, kemudian ada penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kira-kira perkembangan cuaca untuk di daerah Anda sendiri seperti apa, Sedulur Cakra? Apakah untuk di malam hari ini masih aman saja atau mungkin sudah mulai turun hujan seperti wilayah Kediri Kota? Anda bisa sampaikan ya untuk update-nya cuaca di malam hari ini seperti apa melalui 0852-9001061. Tentunya untuk di ruang gatekeeper masih ada Alvan Amar dan Muhammad Erga.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 6 petang lebih 6 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra? Apakah Anda mungkin saat ini juga sudah sampai di rumah ya? Karena ini tadi setelah aktivitas pagi hingga sore kemudian langsung pulang ke rumah. Nah, kira-kira aktivitas Anda di awal pekan di hari Senin ini tadi seperti apa? Apakah terkendala oleh sesuatu atau mungkin lancar dan aman? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Tentunya untuk di petang kali ini masih saya temani ya Intan Anggra ini. Di ruang gatekeeper juga masih ada Alvan dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852 9001061. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

Update lalu lintas untuk di daerah Anda seperti apa, Sedulur Cakra, untuk di jam 6 lebih 9 menit ya? Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman saja? Saat ini juga masih berlangsung adanya pasar rakyat ya. Ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Untuk di wilayah Nganjuk sendiri juga tersedia ada 150 stan UMKM yang memeriahkan pasar rakyat tersebut. Anda yang mungkin saat ini berada di sana bisa menyampaikan suasananya seperti apa, kemudian juga apakah pengunjungnya ramai, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pengendara sepeda motor yang terjatuh ke Waduk Kalimati, Kecamatan Tare, Kabupaten Sidoarjo pada Senin 22 Juni 2026 dini hari. Kedua korban tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban pertama ditemukan sekitar jam 4 pagi dan setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inavis, Polresta Sidoarjo diketahui berinisial BYA, seorang laki-laki yang berumur 31 tahun, warga desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Usai menemukan korban pertama, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua. Sebelum penyisiran dilakukan, petugas terlebih dahulu mengangkat sepeda motor yang ikut terjatuh ke dalam waduk tersebut. Pencarian kemudian dilakukan menggunakan metode rantai manusia, yaitu teknik penyisiran dengan personil berdiri berjajar sambil saling berpegangan tangan atau menggunakan tali untuk menyisir area perairan. Sekitar jam 4 pagi lebih 10 menit, korban kedua akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari identitas yang ditemukan di dalam dompet korban kedua, diketahui korban berinisial MI, yaitu berumur 38 tahun warga dusun atau desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, selaku SAR Mission Koordinator dalam operasi tersebut mengatakan, kedua korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Anwar Medika Sidoarjo. Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya menerima laporan mengenai dua pengendara motor yang terjatuh ke dalam Waduk Kalimati pada hari Minggu, 21 Juni 2026 malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga setempat melihat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi, hingga pengendaranya diduga kehilangan kendali dan akhirnya terjebur ke dalam waduk tersebut. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan, diantaranya Kantor SAR Surabaya, BPBD Sidoarjo, Polsek Prambon, Unit Laka Polresta Sidoarjo, kemudian ada serta warga sekitar yang turut serta membantu proses evakuasi. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Bunian ini mengabarkan untuk cuaca di Sawahan Nganjuk saat ini dingin, Intan.
0: Oke.
1: Kemudian beliau juga melaporkan untuk arus lalu lintas juga lancar. Kemudian dari Pak Udin ini berada di Tanjung Anom menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng lancar di keempat arahnya. Cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Komarudin mengabarkan perjalanan dari Kertosono ke Madiun berhenti sejenak di SPBU Bagor, menginformasikan kondisi arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya satu lagi dari Bu Supiah mengirimkan video dan mengabarkan sedang melakukan perjalanan dari Ngawi ke Sragen. Terpantau dari kiriman beliau nampak arus lalu lintas lancar untuk kondisi cuaca juga bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Saya langsung sapa dulu yang saat ini bergabung, Pak Joko. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, baik kan, kembali, selamat malam juga.
0: Angge, gimana kabarnya Pak Joko? Malam hari ini sehat nggih jenengan?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, baik kan.
0: Alhamdulillah. Ini di mana ini? Lagi di mana, mau kemana?
2: Ini mau perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Mbak Intan.
0: Oke.
2: Membawa pengiriman bawang merah untuk ke Manado, Tenggarong, Mbak.
0: Gitu, iya. Ini tadi berangkatnya dari Nganjuk ya, Pak, ya, jenengan?
2: Iya, langsung naik ke Viator Nganjuk ini, baru mau masuk ke Kertosono ini, kali berantas.
0: Oke, baik. Ini ya, baru sampai di Kertosonoan ya, Pak ya?
2: Iya, Mbak Intan. Kalau arus lalu lintas yang mau ke Surabaya dan yang arus balik sebaliknya itu cukup lancar sekali, Mbak. Dominasi banyak bis pariwisata yang ke timur, Pak.
0: Oke, okay. Gitu. Iya, baik. Ini nanti tol panjang, Pak Joko Njenengan.
2: Ije langsung nanti ke Waru, langsung naik ke lagi ke turun langsung ke Perak.
0: Oke. Pelabuhan, Pak. Biasanya estimasinya perjalanan berapa jam, Pak Njenengan, kalau sampai sana?
2: Kalau lancar sih paling 2 jam nyampe ke Perak. Itu nyantai tidak terlalu buru-buru, santai, normal gitu aja jalannya aja.
0: Iya. Tapi kalau macet gitu 2 jam lebih ya, Pak ya?
2: Bisa juga kadang lebih seperempat, kadang setengah jam tergantung jalan di antara tol kota antara Tanjung Perak ke Surabaya ya, Mbak. Biasanya yang agak lama gitu.
0: Oke, baik. Itu ini nanti kirim saja ya, Pak ya, ke Tanjung Perak.
2: Iya, ini dibongkar nanti ke pelabuhan, dibongkar, dimuat sama mobil tronton itu biasanya, Pak. Khusus
0: kalau gitu. Bongkar muat biasanya berapa lama, Pak?
2: Kurang lebih paling 1 jam bongkar.
0: Oh, bongkar kurang lebih 1 jam ya. Setelah itu langsung balik pulang, Pak Joko?
2: Iya, langsung pulang. Kalau pulangnya sih lewat jalan nasional kan, karena sudah barangnya kan sudah terkirim ke pelabuhan itu, Mbak.
0: Oh gitu. Jadi kalau pulang nyantai saja lewat bawah arteri gitu ya, Pak ya?
2: Iya, baik.
0: Oke, baik. Sudah makan malam, Pak Joko, hari ini?
2: Sudah, tadi mau berangkat, habis maghrib, habis sholat, makan, langsung berangkat, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Stok solar aman ya, Pak Joko?
2: Aman-aman, terkendali wilayah Nganjuk Utara, Rejoso, maupun Mora, atau ke sebelahnya Sa'i itu cukup terkendali, aman sekali untuk bahan baku solar, baik-baik.
0: Alhamdulillah, jadi nggak bingung untuk beli kemana lagi ya, Pak Joko, ya?
2: Ije, baik. Belum aman, kira-kira wilayah Surabaya aman? Gak ada hujan ya, Pak? Ya,
0: aman sejauh ini, kalau untuk malam ini aman, Pak. Belum turun hujan. Hujannya cuman pagi tadi kalau Surabaya itu. Ini yang hujan sekarang Kediri, Pak. Kediri kota itu hujan.
2: Ije, baik. Terima kasih infonya.
0: Pak Joko tetap hati-hati di jalan, ya, Pak.
2: Siap, Mbak Intan, siap. Saya siap. Kondisi aman-aman saja, Mbak Intan.
0: Baik, siap. Hati-hati di jalan, Pak. Tetap fokus berkendara, nge.
2: Oke, nanti kalau ada perkembangan di depan, pasti kita update kembali, Mbak Intan.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya kembali ya, Pak. Anji, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, Tan, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mas Diki dari Sawahan ke Warujayeng. Ini cukup ramai kondisi jalur, harap hati-hati. Ini juga mengimbau cek lampu belakang kendaraan, Tan, karena sering ditemui lampu belakang kendaraan ini tidak berfungsi atau mati begitu. Sehingga dari satu alat tidak kelihatan, ini juga cukup berbahaya. Bukan hanya lampu depan yang perlu diperhatikan, tapi lampu belakang juga perlu dicek sebelum melakukan perjalanan agar terlihat oleh pengendara lain. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Mustafa di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kecamatan Kandangan, ini sudah sampai di jalur Pujon, masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Lalu informasi lain masih terkait traffic tadi, Pak Putra, Serengat Blitar ke arah Kediri Kota, sudah masuk di dalam kota Kediri, lancar. Jalur alternatif yang pengalian jembatan di Kali Ombo tadi cukup ramai malam hari ini, roda 4 pribadi sama bus antar kota juga melintas di jalur tersebut, lebih hati-hati saja. Kemudian Mbak Yanti menanyakan untuk di kawasan Loceretan yang menuju ke arah Kediri Kota, bagaimana kondisi untuk malam ini?
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: PT PLN memulihkan satu pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa yang sempat mengalami gangguan teknis sejak pekan lalu. Untuk kembali memasuk kebutuhan di pulau berpenduduk terpadat di Indonesia tersebut. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pembangkit besar yang kembali beroperasi tersebut langsung memperkuat sistem interkoneksi kelistrikan. Masuknya kembali pembangkit ini secara signifikan langsung meminimalkan dampak pemadaman bergilir untuk di wilayah Pulau Jawa. Pihaknya mengungkapkan fasilitas yang sempat mengalami kerusakan itu merupakan salah satu dari dua pembangkit besar milik mitra PLN yang keluar dari sistem akibat kendala teknis pada Jumat 19 Juni 2026. Demi mempercepat pemulihan fasilitas vital tersebut, PLN langsung menerjunkan tim ahli khusus. Penanganan dilakukan secara kolaboratif bersama pihak mitra selaku pengelola pembangkit sejak pekan lalu. Seiring beroperasinya kembali pembangkit besar tersebut, pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi kini mulai mengalir lancar. Pasokan ini mengalir baik ke unit pembangkit milik PLN maupun ke independent power producer. Untuk mengamankan operasional pembangkit yang telah pulih serta unit lainnya, PLN kini memperketat pengawasan, kemudian perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer, dan penguatan infrastruktur pembangkit terus diprioritaskan. Pihaknya juga mengapresiasi ke

Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumplek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumplek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumplek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumplek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumplek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumplek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumplek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumplek memiliki dua varian, yaitu dumplek merah dan dumplek putih. Dumplek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumplek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumplek merah lebih manis, sementara dumplek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumplek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Wilayah Kediri tadi yang sempat dikabarkan turun hujan ya untuk di malam hari ini jam 6 lebih 38 menit informasinya sudah mulai mereda seluruh cakra sehingga tentunya kondisi jalanan yang cukup basah dan licin membuat Anda harus ekstra hati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda. Untuk di malam hari ini perkembangannya seperti apa cuaca di daerah Anda kabarkan melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Pak Faiz tadi, jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan, Tan, masih lancar. Kendaraan arah ke Surabaya, arah ke Madiun, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai.
0: Okay.
1: Kemudian Mas Anwar di kawasan Nganjukota, arah ke Madiun, sampai di Saradan juga tidak ada hambatan. Tadi sempat sedikit terjadi penumpukan di area perlintasan kereta api, tapi untuk selepas itu masih aman meskipun sudah mulai banyak truk dengan dimensi besar yang melintas malam ini. Pak Sandi Budiono di Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk ini baru sampai di simpang 4 Pasar Merican arah ke Prambon juga belum menemui hambatan, Intan.
0: Oke, baik, dari Alvan saya geser ke Erga, silakan.
2: Informasi masuk dari Pak Supriyadi mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, untuk saat ini arus lalu lintas dikabarkan lancar dan cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Butina menginformasikan juga perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi melintas di kawasan Simpang Simo Madiun arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Parlan mengabarkan juga arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggahan Ngadiluwe. Arus lalu lintas lancar untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mas Juna, saat ini melintas di kawasan Simpang 4 Sambi. Beliau mengabarkan arus lalu lintas lancar, cuaca juga terpantau cerah bersahabat, Intan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

PT Pertamina Patraniaga menyebutkan keberadaan kapal tanker MT Gamnokura turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang andal dan terintegrasi. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menyampaikan, kapal Gamnokura segera tiba di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah dengan membawa 450 ribu barel minyak mentah untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri. Kehadiran muatan strategis tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Pihaknya juga mengatakan kedatangan MT Gamnokura merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. MT Gamnokura bertolak dari Aljazair pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju ke Indonesia. Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

106,1 Radio Cakra Krishna, tentunya untuk di petang kali ini bagaimana untuk perjalanan Anda, apakah cukup aman, lancar, atau mungkin saat ini terkendala oleh cuaca, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, mengingat untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya sedari sore ya diguyur hujan, namun untuk perkembangannya di malam hari ini juga sudah mulai mereda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda seluruh cakra yang saat ini mungkin berada di jalur dalam kota Nganjuk juga bisa menambahkan kira-kira suasananya seperti apa untuk di alun-alun Nganjuk yang saat ini berlangsung ada kegiatan pasar rakyat dalam rangka ini memperingati Hari Raya Bayangkara ke-80. Kira-kira malam hari ini apakah cukup ramai dengan pengunjung, karena untuk saat ini sudah tersedia ada 150 lebih ya stand UMKM yang ada di sana. Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan jaringan peredaran narkotika lintas daerah. Pengungkapan tersebut merupakan hasil dari pengembangan perkara narkotika jenis sabu yang sebelumnya diungkap pada 11 Juni 2026 lalu. Dari hasil pengungkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan dua orang terduga pelaku, yaitu WS 37 tahun warga Gurah Kediri dan WY yang berumur 40 tahun warga Wonotirto Blitar. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 210 gram sabu, kemudian ada 2,5 butir ekstasi, dan ada 266 ribu butir pil double L. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan membenarkan keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran narkotika lintas daerah oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi wujud komitmen Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran narkotika yang merusak generasi bangsa. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafiz Dian Maulidi menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari keterangan perkara sabu yang telah lebih dahulu ditangani. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, petugas langsung melakukan pengembangan intensif hingga ke wilayah Kabupaten Bojonegoro. Untuk di Bojonegoro sendiri, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial WS di sebuah kamar penginapan di wilayah Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro pada Senin 15 Juni 2026. Dari tangan WS, pihak kepolisian mengamankan bahwa bukti berupa beberapa unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas peredaran narkotika. Tidak berhenti di wilayah Bojonegoro, petugas terus melakukan pengembangan di wilayah Kabupaten Kediri dan mendatangi dua lokasi yang berbeda untuk di Kabupaten Kediri. Di dua lokasi tersebut, polisi menemukan dua paket sabu dengan berat masing-masing ada 100 gram dan 100,8 gram. Kemudian ada timbangan digital serta 280 botol pil double L yang berisi total ada 266 ribu butir. Pengembangan kembali dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk hingga ke Kabupaten Blitar, di mana petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial MY di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Kanigoro pada Selasa 16 Juni 2026. Dari tangan MY, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 3,76 gram sabu, kemudian ada 2,5 butir pil ekstasi, kemudian ada telepon seluler serta satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Pihaknya mengatakan saat ini masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Kedua terduga pelaku dan seluruh barang bukti kini telah diamankan di Satres Narkoba Polres Nganjuk guna proses penyelidikan lebih lanjutnya. A0852-9000-1061 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa.
Sementara itu, Sedul Cakra yang ingin punya skill kerja yang siap dipakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang cukup lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, dan siap untuk masa depan.

Sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Bagaimana untuk update lalu lintas sudah di jalur utama ataupun jalur dalam kota? Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya tentunya. Anda yang saat ini melintas di jalur-jalur mungkin yang ada kewaspadaan juga bisa dibagikan ya untuk informasinya seperti apa. Apakah kondisi jalanan untuk saat ini sudah mulai ramai dengan pengguna jalan? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon menyampaikan langsung untuk informasinya melalui 0852 9001061. Tentunya tuh di petang kali ini sedulur cakra waktu tidak terasa sudah memasuki jam 7 malam. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seluruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini ganti bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya, atau 1 jam ke depan. Gatekeeper untuk shift kali ini masih ditemani Intan Anggreni dan juga Muhammad Erga. Anda dapat terus tambahkan informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui atau di sekitar tempat Anda untuk malam hari ini seperti apa, lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu. Benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, menit ke 8 lepas dari jam 7 malam, Sidro Cakra, di tempat Anda bagaimana? Apakah ada hambatan? Tadi yang hujan, informasi yang masuk di wilayah Kediri Kota ya, sore tadi, cukup deras meskipun durasi tidak terlalu lama. Kalau di Nganjuk tadi di area dataran tinggi, Sawahan, Wilangan, dan sekitarnya juga kita terima laporan turun hujan sore tadi. Malam ini yang dalam perjalanan hati-hati, angin masih cukup kencang juga di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk traffic hari Senin malam masih cukup aman. Ke Erga.
1: Informasi masuk dari Pak Kandar ini mengabarkan dari kawasan Simpang Buku, Pleumahan. Arus lalu lintas terpantau lancar dari berbagai arah dan cuaca di sekitar lokasi dilaporkan juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Harjo, saat ini perjalanan dari Ngawi ke Ponorogo mengabarkan arus lalu lintas lancar di kawasan Simpang Mauspati dan untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Ayu melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mojoroto, Kota Kediri. Terpantau ramai namun tetap lancar, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Pak Sutani melaporkan juga saat melintas di kawasan Simpang Pasar Gringging, ramai lancar didominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca cerah bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk wilayah Nganjuk malam hari ini masih aman. Tidak ada informasi untuk hujan. Trafik juga masih lancar meskipun cukup ramai dengan truk muatan yang melintas untuk malam hari ini. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah agar gangguan kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak terulang kembali. Arahan itu disampaikan setelah pemerintah melakukan evaluasi gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam satu minggu terakhir bersama dengan PT PLN. Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang turut berkontribusi dalam terganggunya keandalan sistem kelistrikan beberapa hari terakhir ini. Salah satunya terkait dengan pembangkit listrik tenaga gas serta kebutuhan batu bara berkalori menengah yang digunakan untuk proses pencampuran atau blending bahan bakar pembangkit listrik. Bahlil juga mengatakan kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai 1,54 juta ton per tahun. Sementara itu untuk penugasan pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tambang mencapai sekitar 180 juta ton. Adapun kontrak pasokan batu bara yang telah dimiliki PLN saat ini mencapai sekitar 134 juta ton. Karena itu Bahlil menilai secara volume seharusnya tidak terdapat persoalan dalam hal pasokan batu bara. Meski demikian, PLN juga disebut membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah untuk keperluan blending. Menurutnya, pemerintah telah membantu mencarikan pasokan yang sesuai dengan persoalan tersebut dan kini sudah dapat diatasi. Sehingga kedepannya pemerintah berharap untuk gangguan listrik termasuk pemadaman bergilir juga tidak kembali terjadi di Pulau Jawa ataupun juga di wilayah lainnya.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso ini mewanti-wanti pedagang ecer minyak goreng merek minyak kita agar tidak menjual minyak goreng rakyat tersebut di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan, yaitu di Rp15.700 per liternya. Budi Santoso menegaskan pengecer yang melanggar aturan berisiko masuk daftar hitam atau blacklist dan kehilangan akses pasokan dari BUMN pangan. Budi menyebut pemerintah saat ini tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi merek minyak goreng merek minyak kita lewat BUMN pangan seperti Perum Bulog ataupun juga lewat Edifood. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus memastikan minyak goreng merek minyak kita sampai ke konsumen dengan harga yang telah ditetapkan, yaitu di angka Rp15.700 satu liternya. Menurutnya, Bulog dan juga Edifood akan menunjuk pengecer di pasar rakyat untuk menyalurkan minyak kita karena harga jual dari distributor hingga pengecer sudah diatur, maka pengecer dinilai tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai dengan HET. Saat ini porsi distribusi minyak kita lewat BUMN pangan minimal sebesar 35%. Namun pemerintah tengah menghitung kemungkinan untuk meningkatkan porsinya menjadi lebih dari 50% ke depannya. Ya, ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra saat ini berada di wilayah Kronggo Kediri. Untuk update cuaca di malam hari ini juga sudah mulai mereda untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya, namun untuk kondisi jalanan masih basah ya, Alvan. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan lalu lintas saat ini juga masih aman dan cukup normal untuk jalur utama. Cuaca di malam hari juga masih aman, tidak hujan. Pak Riono mengabarkan wilayah Pujon saat ini juga sudah mulai gerimis. Kemudian juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan harap waspada ketika melintas di sekitaran tanjakan pom Pujon ya. Dengan situasi seperti ini, kondisi jalanan yang cukup licin. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yudi, saat ini juga sudah melintas di seputaran Jombang Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga tidak hujan. Pak Santoso mengabarkan simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso, lalu lintasnya juga untuk di malam hari ini masih aman saja, cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Pujon sudah mulai gerimis menurut Cakra. Hati-hati yang arah ke Kota Batu ataupun juga yang arah ke Kediri dan Jombang lewat jalur Pujon. Ini sudah dilaporkan gerimis untuk malam ini.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, kita ke informasi nasional dulu, Sedulur Cakra, yang belakangan juga sempat viral di media sosial tentang perempuan di Bandung, Jawa Barat yang disekap dan disiksa selama 3 tahun. Di mana polisi saat ini masih memburu TH, pria sekaligus kekasih diduga sebagai pelaku penyekapan dan juga penganiayaan terhadap perempuan di Bandung, Jawa Barat. Korban YTR, 29 tahun, diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh TH di kamar kosnya di wilayah Celunyi, Kabupaten Bandung. YTR mengalami luka berat akibat penganiayaan tersebut. Mata korban tidak bisa melihat secara normal, bibir korban sumbing dan sulit berbicara, serta tidak bisa berjalan. Kata Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Kombespol Rumi Untari, kasus ini masih terus didalami dan Rumi juga masih belum merinci perkembangan lanjutan. Di mana dugaan penyekapan ini sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada hari Jumat 12 Juni lalu. Kata Kombes Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, kasus ini terungkap setelah pelapor menerima informasi melalui pesan WA dari seorang tak dikenal bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dalam kejadian ini, Hendra menyebut pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui keberadaan korban, dan korban juga dianggap menghilang oleh keluarganya selama kurang lebih 3 tahun belakang. Sementara itu, kakak korban, Melani Silviani, juga mengatakan adiknya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Kota Bandung. Penanganan terhadap korban akan dilanjutkan jika perawatan yang saat ini akan dilaksanakan dengan maksimal. Sementara itu, untuk terduga pelaku masih dalam pencarian. Diketahui pelaku berinisial TH, di mana merupakan kekasih yang telah berpacaran dengan korban selama 3 tahun belakangan ini.

Ya, kata BMKG untuk hujan lokal dengan durasi singkat ini masih berpotensi terjadi sampai besok ya, Sedulur Cakra, di seluruh wilayah Jawa Timur termasuk juga di Kabupaten Nganjuk. Ini potensi hujan lokal masih dapat terjadi karena adanya fenomena cuaca. Kata BMKG, besok masih dapat terjadi untuk di beberapa wilayah, terutama wilayah dengan dataran tinggi. Ini waspada, masih dapat terjadi atau dapat turun hujan, meskipun dengan intensitas ringan sampai sedang dan dengan durasi yang cukup singkat.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk.

pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, gatekeeper kembali Intan.
1: Pak Wicaksono mengabarkan simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama untuk di malam kali ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak turun hujan. Kemudian satu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ima yang saat ini juga sudah melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga untuk malam hari ini masih aman-aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, tidak hujan. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Rara yang saat ini melintas di jalur dalam kota Nganjuk mengabarkan untuk kondisi jalanan juga masih aman saja. Tadi melintas di seputaran alun-alun juga cukup ramai untuk pengunjungnya yang berada di alun-alun ya, di Pasar Rakyat. Cuaca juga masih aman, tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, perjalanan dari Kediri arah ke Pare, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di malam hari ini juga cukup bersahabat, tidak hujan. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di simpang 4 Jongbiru Kediri, lalu lintasnya juga sejauh ini cukup ramai. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, di menit ke 41 Sudiro Cakra pas di jam 7 malam di tempat Anda, bagaimana kondisi malam ini dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061 ke Erga.
1: Polisi masih memburu TH, pria sekaligus kekasih yang diduga sebagai pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan di Bandung, Jawa Barat. Korban JTR berusia 29 tahun, diduga disekap dan dianiaya selama 3 tahun oleh TH di kamar kosnya wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. JTR mengalami luka berat akibat penganiayaan dan penyiksaan ini. Mata korban tak bisa melihat secara normal, bibir korban sumbing dan sulit bicara, serta tidak bisa berjalan. Rumi menerangkan kasus ini masih terus didalami. Rumi belum memerinci perkembangan lanjutan. Dugaan penganiayaan ini sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan mengungkapkan kasus itu terungkap setelah pelapor menerima informasi melalui WhatsApp dari seseorang yang tak dikenal bahwa korban berada di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dalam kejadian ini, Hendra menyebut pihak keluarga sebelumnya tidak mengetahui keberadaan korban. Korban dianggap menghilang oleh keluarganya selama kurang lebih 3 tahun. Kakak korban, Melani Silviani, mengatakan adiknya masih dirawat intensif di RSHS Kota Bandung. Melani mengatakan penanganan terhadap korban akan dilanjutkan jika cairan nanah di bagian kepalanya sudah bersih. Menurut Melani, korban merupakan adik kedua dari 4 bersaudara. Saat ini, korban sudah bisa berkomunikasi, namun suaranya belum jelas. Disinggung kata pertama yang diucapkan korban, Melani menyebut adiknya minta maaf. Melani menyebut adiknya sempat tidak jujur dan menutup-nutupi penganiayaan dan penyekapan yang dialaminya. Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP, negeri, dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses Wi-Fi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sementara itu pemerintah juga sudah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan pangan untuk lebih dari 33 juta penerima manfaat selama 3 bulan. Dari bulan Juli hingga bulan September 2026 mendatang, di mana langkah itu diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global. Kata Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perpanjangan bantuan itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026. Erlangga juga menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 17,54 triliun rupiah untuk melanjutkan program tersebut. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga harga kedelai bagi pengrajin tahu dan juga tempe. Menurutnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton kedelai. Erlangga menjelaskan, subsidi itu akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah. Ia mengatakan kebijakan bantuan pangan dan juga subsidi kedelai telah dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah kementerian terkait sebelum mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Ya, untuk yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasinya yang telah kami sampaikan di Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita lengkap yang telah kami sampaikan. Gatekeeper dulu, Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya, tadi ketika melintas di perempatan Jumplang Bagor arah ke Tiripan ya, itu untuk lampu TL-nya yang sisi utara yang barat jalan posisinya miring dan besi pelindungnya itu seperti ada kerusakan ya. Dan informasinya sudah kami teruskan ke layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk dan semoga saja cepat tertangani ya, begitu. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan Kang Zen, ini tadi melintas di Jalan Bengawan Solo atau bypass, kondisi lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga cukup ramai, terutamanya didominasi dengan kendaraan roda 4 dan cuaca pun juga aman ya, tidak hujan. Kemudian untuk aktivitasnya saat ini hunting makanan ya, Alvan.
0: Apa Tan? Rencananya Tan?
1: Rencananya apa ini belum diinfoin, tapi sudah difotokan, sudah berada di salah satu apa ini ya, tempat makan begitu.
0: Di Nganjuk masih ya?
1: Nah, ini kayaknya enggak deh Alvan.
0: Soalnya oh, luar kota?
1: Iya betul, kalau saya amati ini bukan Nganjuk deh Kang Zin, itu kayaknya ini antara timurnya Nganjuk ya, baratnya Nganjuk begitu. Karena kayak apa ya, kayak asing gitu loh untuk lokasinya itu tempatnya ya. Cuaca juga masih aman saja, tidak hujan. Kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan ini oleh Mbak Kusnul, melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Lalu saat ini saya juga masih dibantu Erga mencoba komunikasi dengan Kasih Penanggulangan Pemadam Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo, ini terkait dengan kebakaran rumah warga, yaitu yang informasinya siang tadi. Lokasi berada di Kelurahan Lingi, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu, nanti akan kami sampaikan ketika sudah dapatkan informasi lengkapnya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah menjelang jam 8 malam, Seteru Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper, nanti akan kembali ditemani oleh Intan Anggraini ya. Yang masih di jalan tetap hati-hati, tetap fokus dan juga utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di malam kali ini jam 8 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangan cuaca untuk di daerah Anda seperti apa sedulur cakra? Apakah masih aman saja? Karena tadi wilayah Kediri dan sekitarnya sempat diguyur hujan meskipun durasinya tidak begitu lama. Tentunya Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan bisa menambahkan untuk perjalanan Anda seperti apa. 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Tentunya bagaimana update lalu lintas untuk di sekitar Anda, apakah berjalan cukup lancar seluruh cakra, dan untuk aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di petang kali ini, Anda bisa sampaikan melalui 0852-9000-1061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nganjuk akan menggelar Lomba Palang Merah Remaja atau PMR se-Kabupaten Nganjuk. Lomba tersebut akan digelar pada 23 hingga 24 Juni 2026 dan akan diikuti oleh perwakilan PMR dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ketua PMI Nganjuk, Lis Handoyo, mengatakan lomba ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan pihaknya dalam kurun waktu setahun sekali. Menurut Lis Handoyo, kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kegiatan palang merah tingkat remaja yang selama ini telah ada di sekolah-sekolah. Lis Handoyo mengatakan, peserta yang akan mengikuti lomba ini diperkirakan mencapai 1.500 anak yang merupakan perwakilan dari sekolahnya masing-masing.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Kenaikan harga bahan bakar minyak mulai mendorong pemerintah Kabupaten Trenggalek mengubah strategi pengelolaan anggaran. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Pemerintah daerah memperketat pengeluaran dan mempercepat langkah efisiensi di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu langkah yang kini dijalankan pemerintah daerah adalah mengurangi penggunaan kendaraan dinas secara terpisah. Jika beberapa OPD memiliki agenda di lokasi yang sama, pimpinan daerah mewajibkan mereka berangkat bersama menggunakan satu kendaraan. Langkah penghematan ini menjadi pilihan logis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah lonjakan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edi Suprianto, mengatakan bahwa fluktuasi harga BBM memberikan tekanan langsung terhadap pos belanja pemerintah daerah, terutama pada sektor kedinasan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
0: Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan mulai menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Madiun pada musim kemarau tahun ini. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Selain itu, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyatakan musim kemarau tahun ini lebih ekstrim. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun, Ageng Kurnia Wijayanto, mengatakan ada sekitar 20 titik telah dipetakan sebagai wilayah yang berpotensi terdampak kekurangan air. Pemetaan tersebut berdasarkan pengalaman kemarau pada 2025. Sebanyak 20 wilayah itu meliputi dataran rendah karena berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air bersih. Sementara itu, terkait ancaman karhutla, lebih difokuskan pada kawasan yang memiliki area hutan luas, yakni Kecamatan Gemarang, Kare, dan Saradan, menjadi tiga wilayah yang mendapat perhatian karena kondisi lahannya rentan terbakar saat musim kemarau. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
0: Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap 21 Juni menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Kabupaten

0: Jin Guro terus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang kesejahteraan masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah. Pemkab Bojonegoro menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan produksi sekaligus menambah nilai ekonomi bagi petani. Mulai dari bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan, jaminan ketersediaan pupuk, pembangunan irigasi, penyediaan benih unggul, jaminan harga panen hingga penguatan sektor hilir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro, Zainal Fanani menjelaskan bahwa produksi padi pada 2025 mencapai 886.443 ton. Jumlah tersebut meningkat 176.916 ton atau 24,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain memperkuat sektor hulu, Pemkab Bojonegoro juga membentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Perusahaan tersebut akan berperan menjaga stabilitas harga gabah pasca panen, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tukar petani. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Pemkab Wonosobo bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait kembali menggelar operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal di wilayah Kecamatan Sapuran. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
2: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Wonosobo, Rami Istahori menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menekan peredaran rokok ilegal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang cukai. Dari hasil pemeriksaan di beberapa lokasi, petugas menemukan 39 bungkus rokok dari berbagai merek yang terbukti tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Selain melakukan penyitaan terhadap barang temuan, petugas juga memberikan edukasi secara langsung kepada para pemilik toko mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya memastikan produk tembakau yang dijual telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Langkah nyata untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan di Ibu Kota Nusantara terus diperkuat. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
3: Otorita IKN hingga masyarakat lokal melakukan kegiatan revegetasi pada lahan bekas tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Safitri menyebutkan pemulihan ini sebagai momentum refleksi bersama. Tahura Bukit Soeharto memiliki tutupan lahan berhutan sekitar 57% yang merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki fungsi penting bagi konservasi, penelitian, pendidikan, serta pelindungan keanekaragaman hayati. Guna mempercepat kesuburan tanah, Otorita IKN juga menguji coba inovasi teknologi hijau berbasis biochar yang memanfaatkan sisa kayu hutan. Lewat sinergi penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan ini, IKN diharapkan mampu bertumbuh selaras dengan kelestarian alam. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Tim Satres Narkoba Polres Nganjuk menangkap dua pengedar narkoba lintas kota di wilayah Jawa Timur. Dari operasi tersebut, petugas menyita ratusan gram sabu, pil ekstasi, hingga ratusan ribu butir pil koplo siap edar. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krishna FM, Nganjuk.
4: Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi mengungkapkan bahwa pembongkaran jaringan ini dilakukan melalui skema pengembangan pasca penangkapan kasus sebelumnya. Pengejaran dilakukan maraton melintasi beberapa kabupaten di Jawa Timur. Dua orang pengedar yang ditangkap yakni WS 37 tahun warga Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan MY 40 tahun asal Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. Dari tangan keduanya total barang bukti yang diamankan meliputi 210,3 gram sabu, 2,5 butir pil ekstasi dan 266.000 butir pil double L. Saat ini, WS dan MY beserta barang bukti yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut telah ditahan di Mapolres. Sementara itu, dua orang pemasok utama di atas mereka kini resmi menyandang status DPO dan tengah diburu intensif. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas usaha di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
5: Salah satu sektor yang merasakan langsung dampaknya adalah jasa percetakan, yang seluruh proses produksinya bergantung pada pasokan listrik. Kondisi tersebut membuat sejumlah pesanan pelanggan yang harus segera selesai terpaksa di-stop atau dialihkan ke cabang lain agar tidak mengalami keterlambatan. Desainer grafis Astro Printing Pacitan, Edi Kurniawan mengaku mengalami penurunan omset cukup signifikan akibat pemadaman yang terjadi dalam sepekan terakhir. Akibat terganggunya proses produksi, omset harian usaha percetakan tempatnya bekerja bisa berkurang hingga 50% dari kondisi normal. Meski tidak menyebutkan nominal kerugian secara rinci, Edi menilai pemadaman berulang membuat pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Apalagi usaha percetakan sangat bergantung pada mesin digital yang membutuhkan suplai listrik stabil selama proses produksi berlangsung. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio, yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Malam hari ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah kondisi jalanan untuk di jam 8 malam lebih 22 menit ini masih aman saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Untuk aktivitas apa yang Anda lakukan ya sedari pagi tadi sampai dengan malam ini? Apakah berjalan dengan lancar, aman? Anda bisa bagi untuk momennya untuk di awal pekan kali ini 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini Seluruh Cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda? Apakah masih aman saja untuk di jam 8 lebih 25 menit? Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tentang informasi masuk disampaikan oleh Mas Kopeng ini, mengirimkan video untuk lokasinya di jalan mana ini? Sudah sampai Mojokerto Kota ternyata. Ini juga cukup ramai kan di Mojokerto Kota untuk malam hari, tidak hujan, aspal terlihat cukup kering. Okay. Ramai roda 4 pribadi dan juga sepeda motor. Jadi hati-hati yang melintas di dalam kota Mojokerto untuk malam hari ini, cukup padat kondisinya. Pak Arif di seputaran Ngluyu menambahkan saja tidak hujan seharian ini. Untuk wilayah Ngluyu angin cukup kencang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Pak Handoko, jalur Prambon ke arah Papar, ini sudah sampai di Simpang 3 Kelutan juga masih aman, dominasi kendaraan pribadi yang ramai melintas. Lalu Pak Fauzan menanyakan di ruas tol naik dari pintu Begadung Nganjuk yang ke arah Juanda, dan untuk malam ini bagaimana kondisi untuk traffic di ruas tol?
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Semoga hari ini untuk kegiatan Anda cukup menyenangkan ya, karena biasanya awal pekan banyak orang mengeluhkan, waduh sudah hari Senin ya. Nah ini Anda bisa bagikan untuk aktivitas Anda yang Anda lakukan sedari pagi dengan malam kali ini bagaimana. Hari ini hari pertama libur sekolah Seluruh Cakra ya, bagaimana, apakah putra-putri Anda sudah mengagendakan kira-kira liburan kemana ya, karena liburannya juga cukup lama, hampir 2 minggu lebih. Apakah sudah teragendakan? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan Satuan Pendidikan untuk menyiapkan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau kita sebutnya MPLS Ramah 2026 yang sesuai dengan usia murid baru sehingga mempercepat proses adaptasi. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogo Suharwoto mengatakan, MPLS menjadi media para murid untuk mengenal sekolah, guru, dan teman-teman baru, sehingga mempengaruhi proses adaptasi mereka agar siap mengikuti proses pembelajaran. Dan pada jenjang pendidikan PAUD misalnya, ia mengatakan, rangkaian kegiatan MPLS dapat diisi dengan kegiatan belajar sambil bermain dan mengeksplorasi lingkungan baru mereka. Sementara kalau untuk pada jenjang pendidikan SD,

kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdagsmen Tatang Mutakin juga mengingatkan pula rangkaian kegiatan MPLS Ramah 2026 haruslah menjadi momen yang menguatkan dan menyenangkan, bukan memberikan tekanan apalagi rasa takut bagi para murid baru nantinya. Ia menegaskan sudah saatnya rangkaian kegiatan MPLS bebas dari berbagai bentuk perpeloncoan atau perundungan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha. Ia mengatakan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu bahwasanya pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM. Misalnya mereka yang berjualan es, pada saat mati listrik, ya esnya mencair dan tidak bisa berjualan. Kemudian terus pedagang frozen food, makanan beku, dan segala macam lainnya. Ia pun meminta agar PT PLN segera membenahi tata kelola rantai pasok komoditas batubara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa pembangkit listrik tenaga uap. Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto juga mengaku bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam kesempatan yang berbeda ya, untuk Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa persoalan pasokan batubara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan

ada di musim penghujan saja, melainkan di semua musim air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan air terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati air terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Beberapa informasi yang kita terima untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk ya, disampaikan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Tadi disampaikan untuk jalur utama Mojokerto juga masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah, seluruh cakra cukup bersahabat ya, tidak hujan untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Anda saat ini sedang melakukan kegiatan apa juga bisa menambahkan, bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, bagaimana untuk perkembangan cuaca di daerah Anda? Apakah masih aman saja atau mungkin saat ini juga sudah mulai redup ya? Karena untuk wilayah Kediri Kota tadi sempat diguyur hujan untuk di sore hari, meskipun durasinya tidak begitu lama. Tadi juga membuat kondisi jalanan basah dan licin untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Mbak Saskia di Kertosono arah ke Jombang. Ini sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo lancar, tidak ada hambatan di Mengkring tadi juga. Untuk penumpukan tidak terlalu panjang, hanya sedikit melambat saja. Lepas dari Mengkring, Bandar ke arah Jombang masih aman untuk kondisi di malam ini. Dominasi roda 4 dan juga truk muatan serta bus antar kota yang arah ke Madiun. Kemudian disampaikan Pak Yusuf di kawasan Patian Rowo ke arah Baron. Ini sampai di Pasar Baru Kertosono juga padat, banyak PKL di sepanjang jalur seputaran Pasar Baru Kertosono, lebih hati-hati saja. Cuaca masih aman, hanya angin lumayan cukup kencang di Patian Rowo sampai Kertosono malam ini. Pak Wahid di Papar yang arah ke Warujayeng lewat Kelutan juga masih aman. Beberapa titik luas jalur cukup gelap, jadi perlu hati-hati. Selebihnya masih aman, kepadatan juga tidak terlihat sepanjang jalur tadi, Intan.
0: Oke, baik, dari Alvan saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, laporan masuk dari Mbak Wulan yang saat ini perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk ya. Saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu Jombang, arus lalu lintas terpantau lancar dan dari kedua arah. Untuk cuaca di lokasi juga cerah. Kemudian Pak Toyo melaporkan dari kawasan Simpang 4 Jongbiru. Saat ini arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 serta roda 4. Kondisi cuaca dilaporkan cerah sehingga perjalanan berlangsung dengan lancar. Kemudian Bu Lestari melaporkan juga dari wilayah Kecubung, Kecamatan Pace, untuk arus lalu lintasnya di sekitar lokasi terpantau lancar dan cuaca juga bersahabat untuk beraktivitas maupun berkendara. Selanjutnya dari Mas Bayu yang saat ini melintas di kawasan Paron Bagor melaporkan situasi lalu lintas ramai lancar, pengguna jalan dapat melintas dengan normal dan cuaca di lokasi terpantau bersahabat. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Alvan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk di petang kali ini seluruh cakra beda daerah, tentunya juga beda cuacanya ya. Untuk di wilayah Jombang Kota ini tadi disampaikan juga malam hari ini sudah mulai gerimis untuk di petang kali ini ya, di hari Senin. Kira-kira daerah mana lagi yang untuk di malam hari ini sudah mulai diguyur hujan? Wilayah Jombang Kota seluruh cakra sudah mulai diguyur hujan. Kemudian untuk daerah mana lagi di petang kali ini juga sama, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Kondisi cuaca untuk di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan seiring menguatnya musim kemarau. Meski demikian, potensi hujan lokal disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi dominasi angin timuran dari benua Australia yang membawa massa udara lebih kering. Selain itu, terdapat indikasi fase awal El Nino yang turut memperkuat kondisi musim kemarau di wilayah Jawa Timur termasuk untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah dengan tutupan awan yang minim. Namun, faktor topografi, sisa aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta adanya belokan dan konvergensi angin yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh siklon tropis Mekala, masih dapat memicu pertumbuhan awan konvektif termasuk awan cumulonimbus. BMKG juga memperkirakan suhu udara untuk di Kabupaten Nganjuk berkisaran antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan peluang hujan yang relatif rendah di sebagian besar wilayah. Pada Senin hari ini 22 Juni 2026 hingga besok Selasa 23 Juni 2026, hujan lokal berintensitas ringan masih berpotensi terjadi untuk di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Sawahan, kemudian Ngetos, Loceret, Pace, Nganjuk, Prambon, Ngronggot, dan Kertosono. Hujan diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari dan bersifat lokal serta tidak merata. Sementara itu, untuk memasuki hari Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca diprediksi menjadi lebih cerah, kering, dan terik. Tutupan awan diperkirakan semakin berkurang disertai hembusan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam, terutama pada siang hingga sore hari. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Baik, seluruh cakra, waktu tidak terasa untuk malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Alvan Amar serta Muhammad Erga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk di Senin kali ini. Kita jumpa lagi besok ya, hari Selasa. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal,

Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras.

0: rangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, peh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Piye to, selawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah obat pilihanku. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: ruang dansa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu setelah awan bu, beh.
0: Bentotan iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi ne. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bubeh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

4 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji Van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pejuang Bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Apa kabar Seluruh Cakra untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggalnya 23 Juni 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti, ditemani tim gatekeeper untuk shift kali ini. Ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda, untuk traffic lalu lintas ataupun juga kondisi cuaca di hari Selasa pagi seperti apa, lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekarang.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mbak Oki ya, yang saat ini perjalanan dari Kediri yang rencananya akan mengarah ke Jombang. Lalu lintas pagi kali ini juga belum begitu ramai. Tadi melintas di seputaran Gampeng Rejo Kediri juga terlihat masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga masih berawan. Lalu Pak Imam mengabarkan untuk aktivitasnya masih di rumah saja, persiapan untuk berangkat bekerja untuk di wilayah Pandantoyo Kertosono Nganjuk. Untuk cuacanya juga masih mendung, lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian Bu Lina mengabarkan lalu lintas untuk di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso. Lalu lintasnya juga saat ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Pak Bagus mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk arah ke Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja untuk di sepanjang jalur. Cuaca dikabarkan juga saat ini masih cerah berawan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Adinda, melintas di jalur Kertosono arah ke Perak Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga saat ini masih berawan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Selasa pagi, hati-hati seluruh cakra untuk kondisi trafik lalu lintas. Ini pastinya juga meningkat, cukup lebih padat juga. Tapi sudah masuk di libur sekolah ya, mungkin tidak terlalu ramai seperti biasanya. Tapi tetap hati-hati, masuk di jam berangkat kerja juga ada beberapa titik persimpangan yang pastinya akan lebih ramai. Dapat Anda kabarkan untuk di tempat Anda seperti apa di 0852 9001061. Nganjuk masih cukup berawan di pagi ini dan juga berkabut. Tetap hati-hati yang di perjalanan, yang melintas di beberapa titik persimpangan Mengkreng, Kertosono, Baron sampai ke arah Nganjuk Kota. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, dari pantauan CCTV beberapa titik persimpangan untuk di pagi hari ini masih cukup lancar, Sedulur Cakra. Di kawasan Mengkreng dari ketiga arah juga tidak terjadi penumpukan, masih cukup lancar meskipun cenderung ramai untuk trafik lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Simpang 3 Mengkreng. Ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Pagi hari ini ada informasi ditambahkan Bapak Yitno menyapa, Waalaikumsalam pagi Bapak Indonesia bagian Jombang Kota, kata beliau.
0: Cerah. Gimana ya kondisi pagi ini?
1: Cerah cuacanya pagi hari ini, Alvan ya. Kalau kemarin itu sempat mendung kayaknya wilayah Pandan Toyo Kertosono sama Pujon Malang. Itu siang sempat mendung banget. Dan Surabaya kemarin juga sempat hujan. Karena 3 hari sejak tanggal 21 sampai terakhir hari ini 23 itu ada potensi hujan lokal ya, karena beberapa faktor gelombang Rosby, kemudian juga ada faktor siklon tropis Mekala kalau nggak salah namanya ya. Itu mengakibatkan pertumbuhan awan konvektif dan memicu curah hujan lokal di beberapa daerah dengan topografi tertentu saja. Ternyata kalau Jombang cerah, Nganjuk juga nggak hujan ya sampai dengan hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Joko, Perak Surabaya Tol Dupak tadi jam 5 itu sudah hujan. Ini baru diomongin ternyata sudah hujan juga.
0: Kemarin ya?
1: Hari ini. Ini info baru masuk Bapak Joko ini, Alvan. Iya, Surabaya hujan itu sejak hari Minggu loh. Minggu, Senin, Selasa hujan terus.
0: Bahkan kemarin juga ada banjir genangan, beberapa titik.
1: Iya, betul. Ada genangan lokal ya informasinya. Ternyata hari ini di hari ketiga ternyata juga hujan cukup deras. Ini beliau sudah sampai di wilayah Krian. Kalau Kriannya enggak hujan. Krian gak hujan, arus lalu lintasnya juga ramai untuk pagi hari ini, masih di awal pekan ya. Ada info juga yang disampaikan oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Alvan. Kemarin itu juga sempat ada yang menginformasikan ya bahwa lampu traffic light sisi utara yang barat, barat jalan itu posisinya miring. Ini kayaknya di simpang 4 Jumplang Bagor arah Tiberipan itu loh. Nah, itu ada dua videonya. Ini direspon oleh rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Laporan kami sudah diterima dan sudah masuk dalam daftar antrian perbaikan. Jadi mohon kesabarannya. Ini yang dikeluhkan bukan pada mata tidaknya, tapi miring ya. Ini lampunya miring untuk traffic light-nya. Iya, ini takutnya nanti nggak berfungsi dengan baik ya. Mohon untuk diperbaiki, laporan dari Sedulur Cakra. Nanti kalau sudah ada tambahan, update, pasti kami sampaikan kembali. Satu tambahan Bapak Yitno, semalam ternyata sempat gerimis di Jombang Kota. Jombang Kota gerimisnya semalam itu sekitar jam 10 malam gerimis, namun pagi hari ini diinformasikan cuaca cerah kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tol Dupak Surabaya sudah mulai hujan ya, Sedulur Cakra. Itu masuknya wilayah Asem Rowo Kota Surabaya. Kalau tidak salah ini sudah mulai turun hujan sejak pagi hari tadi. Seperti yang dikatakan BMKG, memang ada potensi hujan lokal untuk beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ini masih ada potensi untuk turun hujan. Pagi ini yang hujan di wilayah Surabaya, di seputaran Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, ini sudah mulai turun hujan dengan intensitas cukup deras di pagi hari ini sejak beberapa menit yang lalu.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Tri Isbianto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tri posisi pagi ini, Pak?
1: Berangkal, cerah.
0: Berangkal mau Jakarta. Aman, Pak, ya pagi ini?
1: Aman, belum cerah, masih mendung.
0: Masih mendung tapi nggak hujan?
1: Nggak, hujannya tadi malam 9:30 lah. Cuma gerimis tak bentar.
0: Semalam hujan di sana?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis. Oke, kalau pagi ini masih mendung?
1: Masih mendung, ya.
0: Iya, ada informasi apa, Pak, dari wilayah Mojokerto pagi ini?
1: Pertama, kaca pertama kayak habis secara segini, Mas. Saya, Mas, tamatkan dulu ya. Aku di jalan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Tri Isbianto di Berangkal Mojokerto tadi. Untuk pagi ini nggak hujan, cuman sudah mulai mendung untuk di wilayah Berangkal Mojokerto tadi diinformasikan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk Sederu Cakra masih juga dapat terus ikut berbagi informasi ya untuk kondisi pagi ini di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda seperti apa kondisinya. Bisa Anda kirimkan di 0852 9100061.

0: high school kids. Ya, sementara itu wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dipastikan dilewati sesar Kendeng segmen Pandan, dan pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menyiapkan langkah untuk memitigasi potensi adanya bencana dalam sesar tersebut. Kata Mas Trihandi Cahyo Saputro, Wakil Bupati Nganjuk, bahwa sesar atau patahan memiliki sifat given sehingga tidak bisa direkayasa. Mas Hendi menyebut salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah dengan adanya peta potensi risiko bencana. Sebelumnya, BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk juga mengungkap wilayah di Kabupaten Nganjuk yang dilewati oleh sesar Kendeng tersebut. Adapun sesar Kendeng yang melewati wilayah Kabupaten Nganjuk adalah segmen Pandan. Sesar Kendeng itu dapat memicu aktivitas kegempaan di wilayah Kabupaten Nganjuk, Bojonegoro, dan sekitarnya dengan karakteristik gempa bumi dengan mekanisme sesar naik. BMKG juga menjelaskan catatan aktivitas kegempaan di wilayah itu yang tercatat gempa dengan magnitudo 1 hingga 3, tepatnya di wilayah Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sejak beberapa tahun terakhir. Ya, Intan.
1: Saat ini saya masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang melibatkan mobil Grand Max dan sepeda motor. Untuk informasi awal kita terima bahwasannya untuk kecelakaannya kemarin Alvan, kemudian juga informasinya ada korban luka, namun data lengkapnya seperti apa masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapati informasi yang disampaikan oleh Ibda Siswanto akan kami sampaikan. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus, melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Latifah, perjalanan kali ini melintas di jalur arteri Surabaya Nganjuk, tepatnya di wilayah Mangundikaran. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, ini tujuan mengarah ke Caruban Madiun. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Keras Kediri, lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Iya, Danti.
1: Tadi ada telepon off air dari Bapak Tri Isbianto sebelumnya menyampaikan permohonan maaf tadi terputus soalnya ada tamu di rumah Alvan.
0: Iya,
1: beliau ini sebenarnya mau ngasih info. Hari Minggu kemarin lusa di Desa Pakis, masuknya itu Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, kan ada agenda Son Horek ya. Dan sudah kita ketahui pastinya bahwa sound horek itu biasanya ukuran sound systemnya gede dan dimuat kadang ada yang truk, ada juga yang pick up. Nah kemarin pas acara itu kan melintas di jalur yang ada kabel listriknya. Ternyata sound yang tinggi banget itu nyangkut. Habis nyangkut ternyata soundnya itu terjatuh, Alvan, mengenai orang yang ada di lokasi.
0: Yang di belakangnya begitu.
1: Betul. Ada tiga orang, salah satunya masih anak-anak. Bapak Tri kurang tahu kondisi korban bagaimana ya. Dan identitas, kemudian detail jenis kelamin, usia itu beliau juga belum tahu. Hanya saja info yang beliau terima ada tiga korban dan salah satunya masih anak kecil. Ini coba kita konfirmasi pada rekan-rekan kepolisian yang ada di Polsek Trowulan dulu ya. Kita cari infonya, harapan kami semoga tidak sampai ada korban jiwa. Dan kalau diingat, memang Mojokerto itu kan sering ya ada event sound horror, baik yang di jalur umum atau mungkin juga di jalan-jalan masuk desa. Setiap kali ada agenda kecil atau mungkin juga ada bersih desanya, dan itu sering kali nanggapnya itu sound horror. Dan kemarin di hari Minggu itu juga ada acara, nahasnya ternyata sound yang berukuran besar, tinggi, nyangkut di kabel dan akhirnya jatuh mengenai penonton atau peserta. Kita juga kurang paham detailnya ya, pokoknya mengenai masyarakat yang ada di lokasi. Tiga orang korban, salah satunya masih anak-anak. Kemudian sambil menunggu info dari pihak kepolisian yang ada di Polsek Trowulan, kita geser dulu ke informasi lainnya. Tadi yang Bapak Joko ada di Surabaya, ini beliau juga berkenan on air ya. Nanti coba kita sambungkan dengan Alvan. Ada juga tambahan info dari rekan-rekan BMKG yang ingin tahu perakiraan cuaca Jawa Timur hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan petir. Siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan petir. Malam hari diperkirakan cerah dan tetap ada peluang hujan ringan. Dini hari esok diperkirakan cerah dan ada peluang hujan intensitas ringan juga. Suhu udara berkisar antara 14 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 51 sampai dengan 100% dan angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 33 km per jam. Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat.

0: tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai 30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
0: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Joko. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, kembali lagi, Pak.
0: Iya, Pak Joko, perjalanan dari mana ke mana pagi ini?
1: Dari Pelabuhan Tanjung Perak ini mau ke Pak.
0: Oh, ini habis nganter, Pak, atau gimana tadi?
1: Iya, nganter bawang merah untuk makan makan.
0: Oke, masih aman Pak ya sepanjang jalur?
1: Aman, aman, aman terkendali Pak ini, tapi pasti jam 5:30 mulai hujan di wilayah Surabaya.
0: Oh, sudah mulai hujan, deras atau tidak Pak? Kemarin kan sempat terjadi beberapa genangan infonya.
1: Lumayan, lumayan Mas, lumayan, lumayan.
0: Oh.
1: Oke. Cukup lumayan, lumayan lupa tadi Mas. Sampai ke Perak pun tidak begitu. Grimis, grimis, ada gitu aja tadi.
0: Sekarang sudah sampai mana Pak Joko?
1: Ini sudah nyampe mau masuk ke Jakarta Mas.
0: Lewat apa? Arteri atau tol Pak?
1: Arteri ini di wilayah Jakarta ke barat lewat Tangkes Mas. Di Kabupaten, iya ya.
0: Nanti lewat mana? Pelosok berarti?
1: Betul sekali Mas Alvan, ini cukup lumayan arus lalu lintas yang dari barat yang mau ke timur. Yang ke timur ke barat itu dominasi mobil barang, dan yang ke timur itu dominasi oleh roda dua yang mau berangkat ke pekerja mungkin ini Mas. Oke. Cukup lumayan ini.
0: Oke, tapi masih aman Pak ya?
1: Aman, aman Mas, aman cuaca. Nah, di pas wilayah Mojokerto aman, tidak hujan ini. Aman sekali.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Joko. Hati-hati di jalan Pak.
1: Oh iya Mas Alman,
0: baik, selamat pagi. Hati-hati di jalan Pak Joko tadi. Dari Tanjung Perak Surabaya akan ke arah Nganjuk lewat arteri Mojokerto ke arah Pelosok Jombang. Pagi ini juga masih cukup lancar, tapi hati-hati di wilayah Surabaya tadi. Beberapa titik dilaporkan sudah mulai hujan, salah satunya di Tol Dupak Surabaya itu sudah mulai hujan sejak jam 5:30 pagi tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk gelaran Piala Dunia hari ini juga ada beberapa pertandingan ya, Seduru Cakra. Dini hari tadi Argentina melawan Austria, ini dimenangkan Argentina skor 2-0. Kemudian Perancis melawan Irak, skor 1-0 untuk Perancis. Kemudian jam 7 nanti ada pertandingan Norwegia lawan Senegal, jam 7. Kemudian jam 10 dilanjut Jordania melawan Algeria, ini jam 10 untuk jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Masih ada dua pertandingan yang belum dimainkan, jam 7 dan juga jam 10 pagi nanti.

0: Ya, sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangani kerugian yang dialami pelaku UMKM akibat pemadaman listrik bergilir beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Pemprov Jatim memastikan tetap melakukan pemantauan terhadap dampak pemadaman listrik terhadap sektor usaha kecil melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Menurut Emil, persoalan pemadaman listrik berkala saat ini berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan dampaknya tidak meluas ke sektor strategis maupun perekonomian masyarakat. Pihaknya menjelaskan berdasarkan koordinasi yang dilakukan beberapa hari terakhir, pemadaman bergilir terjadi karena adanya keterbatasan pasokan listrik. Sementara kebutuhan energi mengalami peningkatan terutama pada malam hari. Emil menyampaikan Pemprov Jatim juga telah meminta PLN untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pemadaman terencana. Langkah itu dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan terhadap fasilitas pelayanan publik. Beberapa sektor yang menjadi perhatian, diantaranya di perlintasan kereta api, lampu lalu lintas, layanan air bersih, hingga untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit hingga puskesmas.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati Sego Becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego Becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan Sego Becek ini. Sego Becek mirip dengan kare kambing. Namun Sego Becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah Sego Becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas Sego Becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego Becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari Sego Becek. Waktu memasak, kuah Sego Becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat Sego Becek semakin nikmat.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Seteru Cakra juga bisa ikuti media sosial kami ya, Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Jadi untuk tidak ketinggalan informasi, Anda bisa ikuti dan juga kunjungi informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Kami unggah di media sosial dan di website di cakrakrishna.com. Bisa Anda kunjungi juga untuk mengecek ulang informasi yang telah kami sampaikan. Dan untuk yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap dapat mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna lewat aplikasi streaming. Ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Anda dapat unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi streaming yang bisa Anda dapatkan di Google Play Store ataupun juga di App Store. Berbagi informasi bisa lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061. Pagi ini saya Alvan Amar masih ditemani gatekeeper, ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila.